Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Selamat pagi diucapkan kepada anda. Sekarang ini kita dalam jam yang ketiga. Antara lagu-lagu yang bakal menanti anda semua.

0: Okey, kejap lagi kita akan berhibur bersama dengan Datuk Khatijah Ibrahim, Ajak Shiro dan juga Taylor Swift. Tapi kita nak ingatkan juga kepada pendengar semua di mana hari ini anda juga boleh menonton kami di live TikTok dengan kata caranya Selangor FM 100.9 untuk kita sembang dalam Kopi Bola Pagi. Dan kejap lagi dalam 8.30 minit pagi nanti, kita akan bersiaran di kaca TV anda. Anda boleh menonton kami di saluran TV 1 menerusi seleksi pagi. Kita nak cerita sehari ini kita akan bersama dengan rakan penyampai dari Asyik FM dan juga Sabah FM, iaitu dari Asyik kita akan bersama dengan DJ Rio, DJ Hardy dari Sabah, DJ Rafiq dan juga Ikhlas. Dan kita di Selangor FM tak payah sebutlah. Kami ni pemalu dan introvert.
1: Ya, malu-malu sebenarnya.
0: Okey, sekarang ini jom
2: pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Okey, pagi ni kita nak update juga kepada anda. Tadi perlawanan Uruguay dan juga Cabo Verde telah berakhir dengan keputusan 2-2. Dua sama ni di mana kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Dan sebentar nanti kita juga akan menyaksikan perlawanan
1: New Zealand menentang Mesir.
0: Okey.
1: Boleh tonton nanti secara langsung di saluran TV. Okey.
0: Tadi kita dah tengok dah kan. Orang cakap player-player dari ada dari Real Madrid, dari Liverpool, dan nanti kita akan menyaksikan aksi dari pemain utama kumpulan pasukan Liverpool, iaitu Mo Salah. Kejap lagi, sebentar saja lagi anda boleh menonton di TV OK, di RTM. Di RTM Klik pun boleh juga. Sambil anda dengarkan kami, anda juga boleh dengar, boleh menonton perlawanan yang akan berlangsung sebentar saja lagi, jam 9 pagi. Okey, dan kita sekarang ini dalam Kopi Bola Pagi, kita nak ajaklah anda untuk kongsikan pendapat anda. Buat masa sekarang ini, adakah anda rasa pemain-pemain yang anda jangka akan bersinar dalam kejohanan Piala Dunia tahun ini dah pun menunjuk prestasi yang terbaik. Contohnya awak peminat Mo Salah lah cakap kan.
1: Boleh?
0: Alhamdulillah, okey. Mo Salah walaupun dia tak ada jaringan, masih lagi tak ada jaringan tapi dia menunjukkan aksi yang mantap. Kalau kata cerita Lionel Messi tu dah lain lah, dah ada gol. Kylian Mbappe tu dah lain lah, dah ada gol kan. Betul. Cristiano Ronaldo sabar kejap lah. Dia tengah making. Ada komen daripada Syira, saya rasa ada pemain yang terlalu dibebankan dengan harapan tinggi. Kadang-kadang tekanan Piala Dunia ni berbeza dengan Liga biasa. Jadi mungkin mereka perlukan sedikit masa untuk menyelah. Kalau kita nak judge, kata Syira ni, baru pusingan yang kedua. Game pertama baru saja berlangsung. Betul. Mungkin kita boleh bagi peluang lagi dalam game yang berikutnya. Sebab kita masih lagi dalam peringkat kumpulan. Dalam peringkat kumpulan ni semua sedia maklum. Ada 4 pasukan dalam setiap kumpulan. Jadi mereka akan ada 3 perlawanan. Jadi kita bagi peluang kedua lah kan.
1: Kita pakai lagi 2 perlawanan dalam peringkat kumpulan.
0: Jangan awal sangat kan. Okey, Farah dari Kelang, saya suka tengok Lamine Yamal yang baru saja menjaringkan golnya yang kedua, tak silap saya, pada aksi malam semalam. Dan walaupun masih muda, dia bermain dengan cukup matang dan berani. Dan Farah kata dia rasa dia Lamine Yamal ni antara pemain yang bakal menjadi bintang besar kejohanan kali ini. Mengalahkan Kylian Mbappe pada kejohanan yang sebelum ini kan.
1: Okey, ni peminat pasukan Mesir ni, Halim dari Hakim dari Shah Alam katanya, pilih macam biasa Mohamed Salah jika beliau berjaya mengekalkan prestasi terbaiknya. Nanti tak sabar nak tengok perlawanan yang berikutnya menentang New Zealand sekejap lagi.
0: Okey, ada juga komen daripada Kak Zaini, selamat pagi. Ada juga Kak Ruby, salam bola. Salam bola sekarang lain macam komen-komen.
1: Dia bukan tak makan bola, tidur bola, dia salam bola sekali.
0: Salam bola tapi terima kasih kepada anda yang terus bagi feedback kepada kami. Yang mana nak komen untuk topik Kopi Bola Pagi ni, anda boleh hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun anda juga boleh gunakan talian yang kedua 03-2287-3204. Yang mana sedang memandu, hati-hati memandu. Kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada pengguna lebuh raya. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
4: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
5: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang.

Selain itu, trafik berat pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lebuh Raya Kesah di Plaza, pelan dari Plaza Tu Kemuning ke Highcom. Sifil ke Kewajipan, Kewajipan Susu ke Subang, Awan Kecil Susu ke Lebuh Raya Max, Awan Kecil ke Awan Besar.

0: yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian terdapat insiden kereta rosak di lebuh raya elit di kilometer 31.3 arah utara dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve. Lorongkanan terhalang, trafik bergerak pelan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di LDP Pelahan dari Bukit Buchong ke Buchong Intan, Buchong Intan ke Motorola, dalam majlis ke Taman Megah, juga pencala ke Damansara Utama. Di lebuh raya

0: Dato Sungai Ahmad Dalam ke Unit 10. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Selamat pagi pendengar setia di Selangor FM. Kita nak juga nak maklumkan juga kepada anda, 6 daerah di Selangor iaitu Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang diramai ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 9 pagi. Jadi kepada anda yang berada di lokasi-lokasi yang kita sebutkan tadi tu, tolonglah berhati-hati. Kalau nak kongsikan info lanjut, anda boleh kongsikan di talian WhatsApp Selangor FM
0: 0119 4019 0123 0425.
3: Tadi tu sisi baik lagi nak bagi nombor telefon aku dah tu.
0: Nombor telefon sendiri nampaknya.
3: Okey, Nur Hidayah binti Husin. Komen untuk Kopi Bola Pagi. Apis dah kembali dari pengulas bola sepak dunia 2026. Yes, I'm time back. Saya banyak busy tu hari. Saya bertugas di Canada, di USA, and di Mexico. Mexico. Dia macam tu. Saya orang sana lah sebut. Ajar-ajar saya waktu saya pergi tu. Okay, bagi pandangan Nur Hidayah, katanya pendapat dia pula, Erling Haaland. Lebih kurang macam tu lah. Pasukan dari Norway ada mempamerkan ketajaman luar biasa pada permainan kali ini. Tapi itulah, masih lagi belum berjaya menghasilkan gol. Okay. Tapi tak apa Dayah, terima kasih untuk komen awak. Siti dari Kuala Lumpur, kalau nak sebut pemain yang mungkin masih belum menunjukkan prestasi terbaik, saya nak sebut Phil Foden. Semua tahu dia pemain berkualiti, tetapi setakat ni masih menunggu aksi yang benar-benar meletup daripada beliau. Kalau kat Foden, kalau dekat club memang dahsyat lah. Tapi dekat, yelah, baru satu game kan. Takkanlah satu game semua nama

0: nama tu akan menjaringkan gol kan.
1: Oh, okey.
0: Okey, Amin dari Gombak pula, bagi saya Lionel Messi walaupun sudah berusia masih menunjukkan sentuhan magis, cara dia membaca perlawanan dan mencipta peluang memang sukar ditandingi. Itu penyokong Lionel Messi lah. Okay. Tapi tak boleh kawan dengan kami, kami
1: okay, ini geng si Dayah ni, Azlan dari Kajang, dia juga minat Erling Haaland. Dijangka menyelah jika diberi peluang. Rudy penjaring golnya sangat tajam. Cuma sekarang ni masih belum menyelah lagi.
0: Okey. Selain tu?
1: Okey, selain tu Rahman dari Kuala Selangor katanya Bruno Fernandes mampu jadi watak penting dengan hantaran dan jaringan dari tengah.
0: Bruno Fernandes, Bruno pun masih lagi tak tahu mana hala tu. kan saya pun tak tahu apa
1: yang terjadi pada
0: apa yang terjadi apa perbincangan dia bersama dengan abang Cristiano Ronaldo nya. Masih lagi gabungan tu masih lagi belum menjadi jadi kita doakan untuk aksi yang akan datang ni mereka ada orang cakap chemistry lah. Okey, Fidaus lagi Rawang, saya kagum dengan Pedri. Ramai fokus kepada penjaring gol, tetapi pemain seperti Pedri yang menggerakkan permainan dari tengah sebenarnya sangat penting untuk pasukan. Nadia Kuala Selangor pula, Erling Haaland memang sentiasa jadi perhatian. Bila dapat peluang, dia jarang menghampakan. Kehadiran dia sahaja sudah cukup untuk membuatkan pertahanan lawan rasa tertekan. Memang lah, Erling memang dengan dia punya sizing tu sangat-sangat besar. Laju pula tu, susah nak jaga. Jadi, so far pun saya tengok dia punya untuk game pertama hari tu, okey lah.
1: Okey.
0: Okey lah, tapi kita menantikan dia punya, orang cakap, dia punya gol-gol yang akrobatik tu. Erling Haaland memang dia punya akrobatik gol tu yang popular tu.
1: Okey, ni ada dua orang dari fan England kan, daripada Roslan dari Selayang dan juga Zamri dari Kuala Langat.
0: Fans England. Oh, yang masih lagi tak pernah jadi champion. Okey, gitulah.
1: Cerita lah. Kedua-duanya pilih Harry Kane.
0: Kerana
1: pengalaman dan ketajaman di depan gol.
0: Okey,
1: saya minta maaf lah, saya pun anti England juga.
0: Harry Kane, okey. Dia pun baru-baru ni pun gol penalti je. Sajalah cakap. Tak adalah, kita kat England kawan. Kita kat England sangat kawan.
1: Itulah, ramai yang apa orang kata layan EPL. Lepas tu bila Piala Dunia sokong England pula Boleh
0: Layan tak, EPL tak, tapi tak sokong
1: dia layan EPL. Lepas tu bila World Cup dia sokong England pula. Dia tak ada pasukan lain ke nak sokong?
0: Oh iyalah, sebab dia dah layan England, dia kena sokong EPL, dia kena sokong England lah. Sebab player EPL kan paling ramai dekat England kan.
1: Okay, so maksudnya konsisten lah sama dengan England tu.
0: Daripada dulu kan player EPL paling ramai dekat England. Okay. Tapi daripada dulu pun tak pernah.
1: Saya suka dengan hayat tu.
0: Tentulah. Ini orang yang kata, bukan saya cakap.
1: Tapi ramai juga fan England yang confident is coming home. Kita tengok nanti ya.
0: Is coming home ataupun country road. Okey, jadi itu dia antara komen-komen daripada pendengar kita hari ini untuk topik adakah anda rasa pemain yang anda sangka bersinar benar-benar menunjukkan prestasi yang terbaik buat ketika ini. Walaupun saya kira macam agak awal, tapi ini kita nak dapatkan pandangan awal.
1: Betul.
0: Dah habis satu round peringkat kumpulan, kita tanya dulu. Nanti mungkin habis dalam peringkat kumpulan kita akan tanya lagi soalan inilah kepada anda. Apa-apa pun, terima kasih kepada yang respon untuk Kopi Bola Pagi yang hubungi kita di talian. Mahupun anda yang menghantarkan di talian WhatsApp. Tak lupa juga kepada anda yang menonton secara live di TikTok Selangor FM. Okey, dalam jam yang berikutnya, dalam jam yang terakhir, kami akan bawakan kepada anda di mana kita World Cup juga. Di negeri Selangor pun ada benda yang penting juga kita akan bawakan untuk anda. Sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Negeri Selangor. InsyaAllah kita akan bersama dengan pelapor di lokasi dan ada tetamu istimewa, iaitu ada ahli Dewan Undangan Negeri Kota Kemuning, Negeri Selangor, iaitu kita akan bersama dengan Yang Berhormat Tuan Prekas Anak Lelaki Sambunaden. Kejap lagi kita akan nantikan perkongsiannya dalam siaran luar Teh Tarik Kopi. Terus dengarkan Selangor FM.

satu minggu satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kan? Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh tamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan Kuskop bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, Kuskop kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepada pasaran menjangkau melebihi, kita sekarang berada pada 90 ke atas macam Politeknik Premier Polisian telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang, maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang mesh dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem institusi kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepulih pasaran bukan pada number tapi the quality.
0: Wan Zulkifli, Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Info trafik Selangor FM yang terakhir untuk pagi ini dimulakan dengan beberapa insiden luar jangka, iaitu terdapat kemalangan di NKVE di kilometer 20.6 arah selatan dari Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Lorong kecemasan ditutup trafik perlahan. Selain itu terdapat insiden kereta rosak di NKVE di kilometer 22.2 arah selatan dari Sungai Buloh ke Kota Damansara. Lorong tengah terhalang trafik perlahan. Susulan kemalangan di lebuh raya utara selatan E1 di kilometer 437.5 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang. Status terkini kerja pengalihan masih dijalankan. Lorong

0: juga dekat Jalan Duta. Akhir sekali di SKVE, pulang dari IOI City Mall ke Unit 10. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi hal laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang ini masih lagi dalam
4: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Anda bersama dengan kami berdua di Konti Selangor FM bersama dengan Awan dan juga Apis. Dan seperti yang kita sudah maklum, hari ini masih lagi berlangsung mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 yang bermula pada hari Jumaat lepas, di mana antara inisiatif yang telah diumumkan oleh Ahmad Berhormat, Menteri Besar Negeri Selangor, antaranya moratorium smart sewa, projek Selangor Penyayang, pengukuh kesejahteraan rakyat. Tadi pun ada Awan kongsikan dalam Mama, Selamat Pagi Malaysia,
0: Wama Kerja.
3: Wama Kerja ada juga berkenaan dengan transisi kerjaya plus. Dan pagi ini juga kita akan memberikan perkembangan di Dewan Negeri Selangor pada pagi ini. Kita akan bersama juga dengan rakan penyampai di Dewan Negeri Selangor, katanya bersama dengan tetamu istimewa, ahli Dewan Undangan Negeri Kota Kemuning. Dan seingat saya, beliau ni adalah merupakan penyokong pasukan Liverpool.
0: Wow, Liverpool.
3: Seingat saya lah. Tapi apa-apa pun nantilah kita dengarkan penjelasan lanjut nanti. Baik, kita bersama dengan Samsiah Samsi di lokasi. Silakan.
5: Baik, terima kasih Awan dan juga Hafiz di Konti Selangor FM. Saya kini berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dan seperti mana yang telah diwawarkan oleh Hafiz sebentar saja tadi, sidang Dewan khas ini merupakan hari kedua diadakan pada hari ini, dan difahamkan sidang Dewan Negeri Selangor khas ini diadakan selama 3 hari bermula Jumaat lepas 19 Jun 2026. Dan pastinya seperti mana yang telah diwawarkan oleh Hafiz sebentar saja tadi, saya tidak kesorangan pada hari ini. Saya kini bersama-sama dengan Yang Berhormat Tuan Prakash Anak Lelaki Sampunaden selaku Ahli Dewan Negeri Kota Kemuning. Apa khabar YB?
6: Khabar baik, Sam. Apa khabar?
5: Baik. YB, terima kasih kerana sudi bersama dengan Selangor FM pada pagi ini bagi membincangkan lebih lanjut mengenai mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dan YB, seperti mana yang dikatakan oleh Hafiz sebentar tadi, Jumaat lepas Datuk Seri yang merupakan Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, telah membentangkan pakej pengukuhan daya tahan Selangor 2.0. Dan menurut YB lah, sejauh mana pakej pengukuhan daya tahan Selangor ini dapat memperkukuhkan lagi kesihatan siagaan kawasan Kota Kemuning dalam menghadapi cabaran seperti banjir, ekonomi dan juga kebajikan rakyat?
6: Ya, terima kasih atas jemputan. Saya percaya pakej daya tahan fasa yang kedua ini memang merangkumi pelbagai sektor. Dan di Kota Kemuning khususnya dari segi ekonomi, saya rasa banyak yang akan membantu golongan-golongan yang terkesan akibat daripada geopolitik ini. Kalau kita lihat dalam aspek-aspek yang telah direncanakan oleh kerajaan negeri untuk membantu khususnya kepada golongan yang kehilangan pekerjaan, ini adalah penting, di mana kita boleh membantu dari segi mereka menampung kos sara hidup. Dan juga kita boleh melihat bagaimana kita boleh membantu mereka, khususnya kepada mama kerja, yang kita dapat membantu dari segi jumlah RM1,000 untuk mereka menampung kos kebajikan. kebaikan anak mereka. Dan pada masa yang sama, kita juga melihat ada kos-kos yang seperti TVET yang akan diperluaskan pada masa sekarang. Kerana kita lihat sektor-sektor yang khususnya terlibat dalam isu geopolitik ini adalah lebih kepada pekerjaan-pekerjaan profesional dan juga pekerjaan-pekerjaan pengurusan. So kami rasa pada masa sekarang adalah masa tepat untuk kerajaan negeri membantu intervensi ini untuk membantu mereka. So saya percaya ia adalah satu package yang cukup mantap. Kita boleh juga melihat dari pembangkang menyokong usul kita. So ini menunjukkan satu tanda yang baik yang mana kita sedang mengelola satu program package-package yang membantu rakyat. Dalam package ini juga satu aspek yang penting, yang mana kita bukan sekadar dibuat, direncana ataupun dicorakkan oleh kerajaan negeri, tetapi kita melibatkan pakar-pakar ekonomi untuk membantu kita. Ia adalah lebih kepada walaupun satu ringgit, ia adalah kita gunakan untuk maksimumkan efisiensinya. So ini adalah satu langkah yang baik dan saya memang menyokong penuh kepada package-package yang telah pun dibawa oleh Datuk Menteri Besar pada penggal ini.
5: YB, kalau kita katakan kalau Kota Kemuning ini sinonim dengan keadaan banjir, bagaimana banjir ataupun pakej pengukuhan daya tahan Selangor ini dapat membantu mengurangkan banjir di kawasan Kota Kemuning?
6: Ya. Kalau kita lihat, apa yang telah ditambahkan adalah peruntukan yang kita boleh menambah untuk membawa perubahan di kawasan masing-masing. Kali ini, Menteri Besar bukan sahaja kepada kerajaan, pihak kerajaan, tetapi kerajaan pembangkang pun akan dapat. Pada masa yang sama, apa yang kita boleh bantu dari segi banjir, kita akan melihat kepada hotspot. Selalunya Kota Kemuning ni, kawasan hotspot ni adalah Sri Muda. Kita tahu bencana yang dihadapi di Sri Muda pada tahun 2021. Dan kita boleh lihat pada setiap kali banjir, ada beberapa hotspot ni selalu banjir. So kita dah dapat kenal pasti, kita dah buat kajian. Dan sekarang dengan peruntukan yang telah diberikan, kita cuba tambah baik kawasan-kawasan itu. Dan kita perlukan tambahan juga nanti, yang mana saya sedang berbincang dengan PBT untuk membantu kita supaya menyediakan satu jumlah yang dana yang cukup untuk kita menyelesaikan kawasan-kawasan hotspot ini. Pada masa yang sama, saya bersyukur kerana daripada Kerajaan Persekutuan, kami telah menerima lebih kurang 100 juta untuk tujuan tebatan banjir di Sri Muda. Di mana progres kerja-kerja tebatan ini sedang dijalankan. Kami harap apabila projek ini siap, kita boleh lihat banyak perubahan dari segi kebaikan ataupun kepengurangan banjir di kawasan Sri Muda dan beberapa kawasan lain juga yang kita ada di Kampung Bukit Lancung, Kampung Baru Highcom. Ini adalah kawasan-kawasan hotspot yang kami sedang melihat bagaimana kita boleh bantu. Dan lagi satu projek yang telah pun diumumkan adalah projek tebatan banjir Sungai Kelang RTB, di mana 600 juta telah pun disalurkan oleh persekutuan, Kerajaan Persekutuan, untuk membantu menguatkan tebing dan juga untuk memperbaiki kunci-kunci air di sepanjang Sungai Kelang. Kerana bila air pasang, kebanyakan airnya akan masuk ke kawasan-kawasan yang rendah. So ini adalah projek-projek yang sedang dijalankan sekarang.
5: YB, berkenaan dengan ketika ini, bagaimana keadaan kemudahan ataupun perkhidmatan awam yang ada di Kota Kemuning? Adakah diperbaharui ke atau bagaimana, YB?
6: Sekarang kita mempunyai beberapa bas yang telah macam bas Selangor yang sudah disediakan. Dan isu trafik di kawasan Kota Kemuning ni, saya semasa saya pembentangan pun saya selalu membahaskan bahawa dalam keadaan F. So apa yang kita perlukan adalah peningkatan dari segi pelebaran jalan, jalan alternatif. Pada masa yang sama, kita juga cuba memfokuskan kepada public transport. Yang mana kita kalau pengangkutan awam ini kita dapat menaik baikkan, untuk kita bertambah baikkan di kawasan kami, ia akan membantu banyak golongan B40. Kerana apa yang kita kurang selalunya dalam sesuatu kawasan adalah first mile to the last mile. Yang mana kita mungkin ada bas ke satu kawasan tapi dia tak ke direction yang kita perlukan. Dan dengan kewujudan DRT ini, ia akan membantu, saya percaya. Pada masa yang sama, di Kota Kemuning sekarang kita perlukan LRT. LRT kita stop di Setia Johan. So, kami sedang membawa perkara ini kepada Kementerian Pengangkutan untuk melihat sama ada dalam masa depan mereka boleh menyediakan satu LRT ataupun landasan LRT yang commute kepada Kota Kemuning, membantu penduduk di kawasan Kota Kemuning khususnya. Yang kawasan saya ni, bila kita kata Don Kota Kemuning ni, merangkumi Putra Heights, Alamega, Bukit Rimau, Sri Muda dan Kota Kemuning.
5: Sekarang
6: besar kawasan saya. So LRT kalau kita lihat di Putra Heights kita ada, lepas itu kita ada di Alamega, tapi dekat Kota Kemuning ni kita tak ada, Sri Muda kita tak ada lagi. So kita lihat pada masa depan kita perlukan satu LRT station di dua-dua tempat ini untuk membantu rakyat kita berkomut melalui LRT ataupun komuter ni.
5: YB ada cakap nak adakan LRT, adakah sebab kesesakan trafik?
6: Betul.
5: Di kawasan situ, YB.
6: Betul. Trafiknya teruk. Kalau lihat kepada beberapa kawasan, kerana sekarang tumpuan trafik kita adalah lebih kepada Kesas. Kesas ini highway. Dia tak ada, kalau dia nak tambahkan jalan ke apa ke, dia menambahkan lagi kesesakan mereka. So mereka nak utamakan pengguna mereka yang membayar tol. So kita dari Sri Muda, Kota Kemuning, kita gunakan jalan tersebut dan menjadi bottleneck selalunya. So kita nak melihat bagaimana kita boleh membantu mencari satu alternatif jalan. Saya telah pun membawa beberapa kajian dengan PBT dan kami juga telah memohon satu peruntukan daripada kerajaan pusat, daripada JKR, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, untuk melihat secara holistiknya bagaimana kita boleh kurangkan. Pada masa yang sama, saya pun tahu kalau kita tambahkan jalan, bila ada kepadatan, bila ada ruang untuk less jam tu, orang start gunakan jalan tu, dalam 5-6 hari dia akan tambah balik. So kita juga perlu melihat kepada alternatif lain. Dan saya telah bentangkan supaya kerajaan negeri perlu invest dalam AI traffic light. Kalau AI traffic light ni boleh bantu, saya rasa secara holistiknya dia akan membantu.
5: YB, tadi YB ada cakap mengenai pelebaran jalan, pengangkutan awam. Antara kemudahan awam yang telah dikenal pasti, macam mana YB nak tahu dia ada perlu diberi perhatian terlebih dahulu?
6: Okey, di kawasan Don Kota Kemuning ni, kawasan ini merupakan kawasan yang padat. So, apa yang kita perlu adalah dana daripada PBT dan juga JKR. Apa yang kami sedang melakukan adalah bekerjasama dengan PBT dan juga JKR, melihat dari segi kajian, kita perlu menunjukkan data bahawa keperluan pelebaran jalan, penambahan jalan alternatif dan juga kalau boleh kita nak minta, kita sedang minta flyover di kawasan Kota Kemuning untuk komit 3 roundabout tersebut. Kalau boleh kita hadakan, kita ada seamless perjalanan kepada mereka yang tidak menggunakan roundabout. Sekarang semua kita start dekat roundabout. Dan juga apabila jalan di jalan kita dari Kota Kemuning boleh komit terus ke Rimbayu. So bila kita boleh komit terus sekarang, orang selalu menggunakan jalan ini. So penggunaan jalan ini makin sesak. So kami memang sedang usahakan dan saya minta sangat ke PBT untuk melihat perkara ini. Pasal isu kesesakan ini affecting their daily life. Kalau kita boleh travel, kurangkan masa tu, masa tu kita banyak menggunakan dalam stuck dalam jam instead of kita menggunakan untuk keluarga. So saya cuba membawa perkara-perkara ini di PBT dan juga di persekutuan untuk membantu saya dalam hal ini.
5: YB, sebenarnya saya banyak lagi nak tanya soalan YB ni, tapi YB, apa kata kita berhenti sebentar, kita kembali lagi selepas ni.
6: Short break.
5: Yes. Yeah,
6: okay, boleh.
7: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, kita kembali semula dalam segmen Tertarik Kopi O. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kita nak kongsikan di TV OK sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan di antara New Zealand dan juga Mesir. Di mana di minit 33 sekarang ini, keputusan 1-0 berpihak kepada New Zealand.
2: Betul. Gol dicaringkan pada minit ke-15.
1: Okey, kita update sikitlah kepada anda. Sambil-sambil tu, mata dekat TV OK saksikan Piala Dunia FIFA 2026. Telinga kita nak berikan tumpuan di Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026, di mana rakan penyampai kita bersama dengan YB Prakash bercerita berkenaan dengan Kota Kemuning. Macam-macam tadi telah dikongsikan. Anda juga boleh menonton secara live di Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Kita kembali bersama dengan Samsiah Samsi di lokasi. Silakan.
3: Baiklah, terima kasih Awan dan juga Hafiz di Konti Selangor FM. Saya masih lagi berada di bangunan Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dan semestinya saya masih lagi bersama dengan YB, Tuan Prakash, anak lelaki Sampunaden. YB, tadi kita dah cerita pasal banjir, pasal kesesakan trafik. So sekarang ni YB, mengenai isu jalan berlubang, lampu jalan rosak dan sistem perparitan sering menjadi rungutan masyarakat. Macam mana aduan ini dapat YB tangani dengan lebih bijak?
4: Isu ni isu bukan hari ini. Isu ini selama-lamanya kita banyak yang telah membawa kepada rungutan penduduk kawasan. Di Kota Kemuning, saya bersyukur isu kita ada satu sistem di bawah PBT yang dapat menyelesaikan secepat mungkin. Tapi kadang-kadang apa yang kita melihat adalah kualitinya. Kualitinya dia kurang sangat. Kita tampal hari ini, esok lubang. So ini menjadi masalah, salah satu masalah yang mana rakyat melihat kepada pembaziran. Ada dua perkara yang kita boleh lihat, tapi kosnya yang tinggi. Sekarang kalau kita lihat dari compare Jerman ada satu sistemnya ataupun satu material yang mereka menggunakan untuk kegunaan 40 tahun. So itu adalah material guarantee. Kalau kita gunakan jumlah apa atau panggil apa material tersebut, ia akan mengambil kos yang lebih banyak daripada PBT kita. So kita rasa kita perlu melihat daripada penambahbaikan kos. Walaupun kita tak ada kualitinya standard itu, tapi kita boleh melihat yang mana kita memberikan lebih masa dalam segi kualiti yang digunakan. Dan setiap tahun kita ada projek MARIS yang mana kita akan tumpukan kepada kawasan-kawasan yang kritikal yang kita perlu menambah baik, dan kita akan mesyuarkan tempat itu supaya MARIS boleh menampal balik semua kawasan. Atau ini kita panggil bukan menampal, ia penurapan baru. So maksudnya mereka akan buat satu penurapan baru di kawasan tersebut. Dari segi kita buat berfasa ini, kita dapat kurangkan isu-isu lubang di kawasan Kota Kemuning. Dan juga kami telah mengenakan satu sistem di mana di PBT, sekiranya ada pembangunan di kawasan itu, dan kita akan minta developer-developer untuk menurap balik kawasan-kawasan penggunaan mereka, di mana kadang-kadang keadaan jalan itu teruk akibat daripada construction tersebut. So ini adalah apa yang kita lakukan. Dan bagi penduduk, selalunya mereka dapat lihat sekiranya ada lubang-lubang, mereka akan membantu kita dari masukkan dalam sistem SISPA. Dan ia akan merekodkan kawasan tersebut, kita bantu. JKR, kadang-kadang JKR jalan, okay, jalan ada tiga benda. Ada selalunya kita ada isu dalam siapa yang perlu nak tampal, kawasan siapa yang jalan itu berada, sama ada dia adalah JKR Selangor, JKR Pusat, dan juga kepada PBT. So bila perkara ini kita perlu kenal pasti, dan kita perlu membawa isu ini kepada agensi tersebut dan mereka akan membantu kita. Saya nak berterima kasih kepada MBSA, MBSJ dan juga JKR di mana pengarah dan JD Selangor dan Kelang membantu saya dalam perkara ini dengan baik. Saya rasa mereka memang bekerja keras. Kadang-kadang benda ni bukan senang kalau kita tak dapat peruntukan. Yang masalah mereka ni peruntukan dia kurang. Dan pada masa yang sama mereka akan membuat kepada tempat-tempat yang kritikal dulu. Dan dalam debate ini yang mana kita selalu kata kawasan saya kritikal, kawasan lain kritikal. So ini yang menjadi masalah untuk mereka mengambil masa dan untuk menyelesaikan. Dan lagi satu saya rasa yang kita perlu melihat tambah baik adalah birokrasi kita dalam menyediakan atau membuat sesuatu pelaksanaan itu dengan lebih cepat. I think kita perlu move forward dengan adanya AI dan adanya informasi-informasi data ini. Kita perlu menambahbaikkan sistem kita yang mana kurangkan red tape. Pada masa yang sama kita juga menjaga ada keperluan yang sebenar. Kita pun tak nak penyelewengan secara melulu juga. Kita perlu mencari satu dipanggil common ground yang mana kita dapat menyelesaikan dengan secepat mungkin. So kawasan Sri Muda, Kota Kemuning dan beberapa kawasan Alamega dan juga Putra Heights, kita mengenal pasti kita sedang menjalankan kerja-kerja penampalan secepat mungkin. Itu prosesnya.
3: Sistem peparitan bagaimana pula YB?
4: Okey, peparitan peparitan ini ada lagi satu masalah juga. Sama ada peparitan milik JPS, JKR dan PBT. So selalunya bagaimana mereka mengenal pasti parit ini siapa punya? So parit kalau di dalam kawasan penempatan residential area, ia adalah milik PBT. Kalau ia kepada monsoon drain, kepada sungai, ia akan diselenggara oleh JPS. Kalau di tepi jalan, ia adalah kemungkinan PBT ataupun JKR. JKR selalu mengatakan drainage mereka adalah lebih kurang saiznya 1.5 meter hanya untuk menampung air daripada jalan. So kalau jalan, kadang-kadang kita lihat ada longkangnya besar, kemungkinan dia telah diserahkan kepada PBT. Yang kedua adalah penyelenggaraan. Itu penting. Kalau kita ada longkang tapi tak diselenggara akan menyebabkan banjir yang selalu menjadi masalah di kawasan Sri Muda lah. Sri Muda, saya sekarang sedang minta PBT untuk menambah baik longkang-longkang di Sri Muda kerana projek ini 40 tahun yang lepas dan jalan kapasiti air dulu adalah lebih kurang memandangkan sekarang. Kita dah tengok climate change sekali, kita pencurahan air air hujan adalah lebih tinggi compared to those days. So saya minta mereka untuk menyediakan peparitan yang lebih kapasiti untuk membantu menampung air di kawasan Sri Muda kerana ia adalah satu kawasan yang kita panggil lower than the river level. So lower ground. So kita perlukan satu pump yang kuat untuk menarik air daripada kawasan itu keluar ke sungai. So kita perlukan satu peparitan yang cukup baik di kawasan itu. Saya tidak boleh menafikan ada beberapa kawasan ditambah baik, tapi kita perlukan secara keseluruhan. Bajet yang perlu disediakan oleh PBT pada masa sekarang

0: berbuat membuat pembaikan penambahbaikan tersebut melalui fasa. Kita buat yang kritikal dulu dan slowly kita dapat continue kepada kawasan-kawasan yang bukan kritikal. Dan secara dalam berfasa ni kita boleh sediakan satu sistem perparitan yang lebih baik di kawasan itu. So saya harap sangat PBT membantu saya dalam hal inilah. Memang mereka bantu, saya tak boleh nafikan. Tapi ada lagi yang hotspot tu yang kita perlu kurangkan.
1: YB, bagaimana YB mengimbangi keperluan pembangunan baru dengan penyelenggaraan kemudahan yang sedia ada?
0: Ya, okay. Kalau kita lihat dekat Kota Kemuning, saya minta PBT. Ini adalah di bawah perancangan, yang mana sesuatu condition mereka akan buat beberapa kajian dulu, iaitu kita panggil TIA, Traffic Assessment, dan juga EIA, Environment Assessment. Dan lagi satu perkara yang kita perlu lihat adalah sustainability, yang mana kita perlu lihat sama ada traffic itu, keadaan tempat itu boleh menampung traffic yang lebih besar. Sekarang kita lihat rumahnya di Kota Kemuning tidak lagi landed property. Ia adalah high-rise buildings, high-rise apartments yang menampung lebih daripada 1,500 hingga 2,000 rumah. Kalau kita lihat satu rumah ada dua kereta, dah tambah 4,000 lebih kereta di kawasan tersebut. So kita perlu melihat secara holistiknya bagaimana kita boleh menampung kereta-kereta ini di kawasan itu. Dahlah sekarang F, tambah lagi 4,000 kereta yang akan menjadi satu masalah sekarang. So kita perlu melihat di mana, bagaimana kita boleh mengurangkan dan memberikan kondisi-kondisi yang mana mereka menambah baik di kawasan tersebut. Kedua, kita juga melihat kepada sustainability, di mana kita perlu melihat dari segi parks, tempat riadah yang kita perlu sediakan untuk penduduk kawasan kita. Yang mana sekarang di Kota Kemuning kita ada Lake Park, di Putra Heights we have dataran Putra Heights, di Alamega kita baru dapat satu dataran madani daripada KPKT secara yang telah pun dinaik tarafkan. Dan di kawasan Sri Muda tak ada, ada padang-padang tetapi kita perlu naik tarafkan. Tapi sekarang Sri Muda tak ada lagi apa-apa pembangunan. So ini yang kita perlu lihat. Dan saya minta dalam perancangan ini mereka juga perlu melihat daripada saluran air. Kita tak nak air banyak pula masuk ke kawasan yang tertumpu iaitu Sri Muda, banjir lagi. So kita perlu mereka juga melihat kepada environmental aspect of bagaimana mereka nak discharge air ini. Pasal sekarang kita perlukan satu sistem yang lebih baik. Kita tak boleh menggunakan dulu punch sini, punch sana, masuk sini, masuk sana. So kita perlukan satu sistem yang baik, perancangan yang baik, dan juga saya minta kemudahan asas seperti balai polis, bomba, pusat kesihatan, dan juga sekolah. Kalau kita lihat di Kota Kemuning, sekolah menengah, kita hanya ada satu. Kepadatan pelajar adalah lebih kurang 4,000 orang. Kapasitinya hanya 1,200 hingga 1,500 saja. Mereka telah pun menambah dan menjadi sekolah padat sekarang. Saya bersyukur Kerajaan Persekutuan baru-baru ini telah di dalam RMK 13 mengumumkan akan membina sekolah menengah baru di Kota Kemuning dengan 42 bilik darjah. Saya memang berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan juga timbalan Menteri Pendidikan iaitu rakan saya YB Wong Kawo yang sangat membantu saya. Dia adalah menteri pertama yang hadir melihat kepada sekolah. Pada tahun selepas itu, saya selalu merungut dengan dia. So, dia kata, tak apa, saya bantu. Kali ini dia bantu saya. Saya harap dalam masa terdekat, pembinaan sekolah itu akan bermula.
1: Baik, terima kasih YB. YB, setakat ini, kita berhenti berehat sebentar YB.
0: Okay.
1: Nanti kita akan kembali kepada soalan-soalan yang lain pula.
0: Okay. Soalan panas sikit.
1: Panas YB.
0: Okay, thank you. Alright.
2: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Hai, saya Syeda Salim atau Penida. Akan temankan anda dalam ruangan Hello Selangor untuk hari ini 22 Jun 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai kita, iaitu DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Selamat kembali bertugaslah untuk DJ Apis. Jadi DJ Awan untuk hari ini tidak kesorangan lah, partnernya dah kembali lagi. Jadi untuk anda juga, teruskan kesetiaan anda. 5 jam ini Ida temankan sehingga pukul 3 petang nanti. Ini dia Marsha Milan, Jika Takdir, Selangor FM.

0: uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Asalkan nak bahagia.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini kalau anda tonton secara langsung di TV, okey, sedang berlangsung perlawanan antara New Zealand dan juga Egypt. Okey, kalau kita tengok mata perlawanan ketika ini, seri satu sama. New Zealand 1, Egypt 1. Jadi kalau anda juga tak dapat siaran TV, tak ada TV lah Ida. Macam mana tu boleh juga tonton di RTM Click, di mana-mana sahaja, betul-betul percuma. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi anda sokong pasukan mana?

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Satu hari, satu peribahasa. Apa peribahasa kita hari ini ya?
3: Hati hendak, semua jadi.
2: Maksudnya apa?
3: Jika ada kemahuan, semua perkara dapat dikerjakan.
2: Contohnya?
3: Setelah menempuh pelbagai cabaran, akhirnya Azizul berjaya mengusahakan tanah yang terbiar tu. Kata orang, hati hendak, semua jadi.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum Satu Hari Satu Peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia daripada Aisyah Rekno, pencarianku. Baiklah, untuk anda yang nak mencari barang keperluan harian, anda boleh dapatkan dengan harga yang lebih murah pula tu. Okey, ini untuk jualan Rahmah Madani untuk edisi 22 Jun 2026 yang berlangsung 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari nanti. Juga ada sesi petang untuk sesi sekarang ini sehingga pukul 1 tengah hari di Don Si Jangkang, Balai Raya Kampung Jaya Sepakat, Don Kuala Kubu Baru, Masjid Al-Ihsan Ulu Yam Lama, Don Kota Damansara, Dewan Seberguna Kampung Melayu Subang Tambahan, juga di Don Lembah Jaya Tapak Perkarangan Surau Al-Intiqaliyah Saujana Ampang. Bagi 3.30 petang hingga 6.30 petang pula di Don Batu 3 Surau Bukit Kuda, juga di Don Sungai Burung, Dewan Melati Kampung Sungai Tengi Kanan Darat. Anda boleh dapatkan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Ini dia Amalina, Cinta. Oh, Cinta. Selangor FM.

0: 99.9.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan dengan mengenai bawang merah, okey. Di mana kalau kita pergi pasar ataupun pasar raya lah kan, ada tak yang terus ambil saja bawang merah dan masukkan ke dalam plastik. Asalkan nampak merah terus ambil tanpa kita fikirlah. Sebenarnya ada cara pilih bawang merah yang betul supaya masakan lebih sedap dan tidak hambar. Rupa-rupanya bukan semua barang merah itu dicipta sama. Kalau tersalah pilih, bukan saja bawang cepat busuk, malah rasa masakan juga boleh jadi

kurang dan kurang beraroma. Jadi ada beberapa tip untuk pemilihan bawang yang mungkin akan mengubah cara membeli bahan dapur selepas ini, dan cara-cara untuk pilih memilih bawang merah supaya masakan lebih beraroma. Okey, jadi ciri-ciri bawang yang berperisa ataupun flavorful lah, di mana untuk dapatkan rasa masakan yang sedap, pastikan anda memilih bawang dengan ciri-ciri seperti kalau anda tengok warna, kan, warna merah jambu atau seakan kemping atau merah yang cerah, kulit nipis dan tekstur nipis seperti kertas, bahagian hujung-hujung bawang mestilah tertutup rapat dan kemas. Okey, itu antara bawang yang elok. Dan ciri-ciri bawang yang kurang rasa, elakkan mengambil bawang yang kelihatan seperti berikut, iaitu masakan kita akan menjadi hamba lah. Okey, di mana kalau warna tu adalah warna ungu gelap ataupun nampak kusam, dan kulit pula lapisan kulit luar tebal dan terlalu kering, dan bahagian hujung bahagian atas nampak terbuka, tidak rata ataupun lompong. Okey, itu antara perbezaan bawang yang ada rasa ataupun kurang rasa. Okey, jadi selepas ini kalau pergi pasar, tengok-tengok sikit lah ya bawang tu.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, Ida nak kemas kini ataupun nak update juga perlawanan di antara New Zealand dan Egypt yang ketika ini sedang berlangsung di TV OK. Di mana Egypt telah pun membelasah New Zealand sekarang ni ke depanlah kan. Di mana Egypt 3 dengan mata 3 dan New Zealand 1, 3-1. Wow. Jadi mungkin di minit-minit akhir New Zealand bakal memecahkan mata itu. Sama-sama kita nantikan ataupun anda boleh tonton secara langsung di TV OK. Pastinya RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak belanja lagu daripada lagu tema World Cup pada tahun 2022. Hayya hayya. Terus layan Selangor FM.

Ya, itu dah Handy Black Cow yang bernama Seri. Okey, baiklah, sebentar lagi kita nak kongsikan dengan anda lah lagu apa untuk Pilama. Ha, agak-agak lagu apa? Kejap lagi kita nantikan sama-sama. Ini dia Hani Soraya, Rasa Sayang. Selangor FM.

Ya, itu dia daripada Kai Bahaluloh. Okey, baiklah. Sementara kejap lagi kita nak bermula dengan P Lama. Tapi sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini antara 5 universiti tempatan dalam kelompok 10 terbaik Asia Tenggara. Di mana Malaysia sekali lagi mencatatkan pencapaian membanggakan dalam sektor pendidikan tinggi apabila 5 universiti terbaik Asia Tenggara berdasarkan QS World University Ranking 2027 datang dari negara ini. Okey, di mana perkembangan tersebut dikongsikan menerusi hantaran rasmi Kementerian Pengajian Tinggi KPT yang menyifatkan kejayaan berkenaan sebagai bukti kemampuan institusi pengajian tinggi tempatan untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Okey, dan antara 5 universiti dalam kelompok 5 universiti Malaysia dalam kelompok terbaik Asia Tenggara, antaranya Universiti Malaya UM di tangga ke-56 dunia, Universiti Sains Malaysia USM di tangga ke-128 dunia, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di tangga ke-130 dunia, Universiti Putra Malaysia UPM di tangga ke-138 dunia, dan juga Universiti Teknologi Malaysia UTM di tangga ke-158 dunia. Daripada senarai tersebut, UM muncul sebagai Universiti Malaysia dengan kedudukan tertinggi apabila berada di tangga ketiga di Asia Tenggara. Dan kemudian empat lagi universiti tempatan seperti yang Ida sebutkan itulah yang melengkapi kedudukan keempat hingga ketujuh di rantau ini. Okey, walaupun berdepan persaingan sengit daripada universiti serantau, Malaysia berjaya meletakkan 5 wakil dalam kelompok 10 terbaik. Ini adalah satu pencapaian yang wajar diberi perhatian. Okey, di mana kedudukannya dicapai oleh universiti-universiti tempatan ini menunjukkan sistem pendidikan tinggi negara terus berada pada landasan positif dan semakin mendapat pengiktirafan di peringkat global, dan ia juga memberi gambaran bahawa Malaysia kekal sebagai antara destinasi pendidikan utama di rantau Asia Tenggara, bukan sahaja untuk pelajar tempatan, malah pelajar antarabangsa. Jadi antara yang Ida sebut 5 universiti terbaik itu, mungkin ada antara universiti yang sedang anda menimba ilmu ketika ini, angkat tangan siapa? UM, Universiti Sains Malaysia, USM, UKM, UPM dan juga UTM. Wow, bangga tau bila dengar nama universiti kita

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
2: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Umi Aida, Redup Kerinduan. Baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan P. Lama. Lagu apa tu? Ha, jomlah, janganlah kita berteka-teki lagi.
1: Mana? P. Lama.

0: percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Ada telefon canggih tak?
2: Ada.
1: Dalam tu ada RTM Click tak?
2: Tak ada.
1: Lemah.

0: 1.09.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk try terkini. Hari ini ranca.

Ya, itu dia dari bawah. Okey, jadi sekarang ini kita nak ulang sekali lagi. Ada yang minta Ida ulang untuk Pi Lama. Mana?

Jadi buat undian anda sekarang di nombor 0193304425. Abang Wan, memang tu paling laju lah. Okay, Abang Wan pilih nombor 2. Juga kita ada Ijal. Ijal pun pilih nombor 2. Kita ada Mimi. Mimi pilih pilihan pertama, The Bomb pastinya. Katanya juga kita ada Rosie pilih pilihan yang pertama juga. Jadi terus buat undian anda sekarang. Sekali lagi nombornya 019-330-4425. Selangor FM.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, kena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Hai, saya Najatik. Semoga Telangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
4: Yeah. Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Daripada era Fazira pasrah. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan P. Lama. Lagu apa yang menang?
1: Mana?
0: P. Lama. Ini adalah hasil undian daripada anda. Okey?
2: Senandung dukamu.
0: Jadi tanda-tanda lagu Pilama yang kedua menang untuk Pilama hari ini, okey? Jadi anda boleh buat undian. Kalau hari ini tak menang, boleh cuba lagi esok. Sebab Pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Jadi kita nak belanja anda lagu penuh. Hayalan Rafish

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Baiklah, ini dah nak kongsikan untuk anda yang menaiki pengangkutan awam seperti LRT, kan? Di mana berita baik juga, tak perlu lagi beratur. Rapid bulanan digital kini boleh diaktifkan menggunakan TNG e-wallet. Ini caranya. Di mana

0: Haish, tidur lagi.
1: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
1: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 118, Zon 2 Sabak Penam dan Kuala Selangor 120, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 119.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mawaddah.
3: Okey, bolehkah kita tengok sikit? Bolehkah? Okey, kalau boleh kita tengok. Tak boleh, kita lanjut lagi. Tetapi, perbincangan ini kita kolaborasikan dengan ayat yang wattaqullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Okey, sebab kita nak faham, sebab kita nak rasakan dalam diri kita bahawa oh, taqwa kena ada ilmu. Bila kita dah dapat ilmu, maka Allah bagi lagi ilmu. Ya. Jadi, ilmu yang bagaimana yang sebenarnya yang sedang bermain dalam diri kita semua. Baik. Kalau kita tengok balik, Allah menyebut alif lam mim. Kita tak isyarahlah, itu nanti jadi panjang. Kita dah tak semua faham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bila kita minta hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut zalikal kitab. Baik, kitab ini okey. La raiba fi itu kita bukan skip, maknanya itu sifat kepada kitab tersebut. Sifatnya adalah tidak ada keraguan. Tetapi bukan tujuan kitab itu diturunkan. Itu sifat pada kitab tersebut. Baik. Hudan. Baik, sekarang ini kamu minta petunjuk kan? Ihdinas sirat al-mustaqim. Maka sekarang Allah bagi tahu hudan, petunjuk. Maka Al-Quran inilah petunjuk. Jadi maknanya semua yang dikasih sekalian, apabila kita subuh tadi minta dua kali, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah akan jadikan kita dekat dengan Quran. Allah jadikan kita dekat dengan Quran. Maknanya sebab ihdina itu baru minta. Tapi tunainya di mana? Tunainya pada kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ha, ya. Hudan. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala terus menyebutkan hudan untuk siapa? Untuk orang takwa tadi yang kita telah bincang. Siapa orang takwa? Dah ada dalam kepala kita. Baik. Kemudian untuk menjadi orang yang bertakwa dia mesti ada sifat yang pertama. Apa sifat yang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik. Ini sifat yang pertama, nimrah wahidah. Sifat pertama orang bertakwa adalah mereka itu beriman dengan perkara yang ghaib. Okey, maaf ya. Beriman dengan perkara yang ghaib. Apa makna iman? Ya. Sebab jawapan-jawapan ini dia akan, tolong just jawab saja supaya dia akan macam kuatkan dalam diri kita. Apa makna iman? Iman maknanya adalah dia mesti ada sebelum percaya. Yakin tu dia punya climax. Kita bagi letak tu, bagi betul susunan tu. Ya. Supaya bila betul susunan dia akan lekat lah. Kalau kita macam tak berapa susun betul, nanti kita tak jumpa kat mana handphone kita kan. Walaupun kecil je kita punya handbag kita kan. Tapi cari tak jumpa, cari tak jumpa, cari tak jumpa. Nasib baik ada pakai jam kan. I'm here kan, senanglah sikit kalau hilang kan. handbag kecil je, tapi sebab susun tak betul, kadang-kadang Masya Allah kat mana ni kan. Tak payah dompet kita tu ya, kalau kita tak disiplinkan compartment dia kan, belah sini kad, belah sini IC kan, nak cari Masya Allah, terutamanya ketika tahan oleh polis kan. Contohlah kan, tiba-tiba tak pernah-pernah tanya license please. Alamak, kita buka tu Masya Allah kat mana kompartmen dalam. Padahal dompet tu kecil je kan, nak tarik punya mana. Tapi kita dah tahu kat mana letak dia. Okey, jadi baik. Apa itu iman? Itiqad, percaya. Dia ada paling awal, paling asas. kita settlelah Abang Iman dulu. Memanglah muslimah ni memang dia nak kuat, nak cepat ustaz. Lambat sangat ustaz, Islam terus. Ya, yeah, kita settle iman dulu. Nanti kita barulah kita mendefinisikan Islam pula. Dia mesti bermula dengan satu perkataan. Ya, yeah, percaya, tetapi ada benda sebelum percaya. Yakin paling tinggi. Ingat tak? Yakin ni nanti bila kita bincang-bincang, untuk iman, the highest matlamat iman adalah yakin.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Saya tahu ya. Saya dah biasa dalam kelas kita, saya tahu. Sebenarnya tahu, pisan saja je lah kadang-kadang kan, supaya nampak ada perbincangan. Baru meriah kan, tiba-tiba kan, kita tanya satu teka-teki, terus jawab. Terus, kan, orang ni teka. Sebenarnya tahu dah, sajalah kan. Okey, baik, benar. Saya yakin apa yang kita tahu itu memang betul. Apa dia? Iman dimesti bermula dengan, bukan percaya, mesti dengan membenarkan. Sebab tu definisi iman adalah tasdik. Hati kita membenarkan. Daripada hati kita membenarkan sesuatu, barulah datang percaya pada sesuatu.

0: ada rimau. Percaya tak percaya? Kenapa kita tak percaya? Tak benarkan pernyataan saya. Sebab tu percaya mesti datang daripada tasdik. Maka ulama mendefinisikan, ya, buka dalam kitab Imamul Bukhari. Imamul Bukhari dimulakan dengan di kitab yang kedua dia adalah Kitabul Iman. Maka Kitabul Iman dia mesti menerangkan tentang mesti tasdik dulu. Iman mesti bermula dengan tasdik. Dan kemudian barulah tasdik itu di mana? Dalam hati. Dan bentuknya adalah rasa. Maknanya rasa hati membenarkan sesuatu. Baik. Yang rasa hati iman ini ialah rasa hati membenarkan perkara yang ghaib. Baik. Apa benda yang dibenarkan di sini? Yang ini kena buka banyak yang lain. Tapi apakah perkara yang ghaib yang dibenarkan? 4. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-ghaib di situ adalah 4. Baik. Iman tadi apa? Baik, membenarkan. Maka daripada kita benarkan sesuatu, kita mempercayai sesuatu, kita meyakini sesuatu. Baik, apakah yang kita benarkan dalam hati kita? Yang pertama adalah Allah. Ini just tulis ya. Rukun iman tu Allah. Lepas tu apa lagi kita benarkan? Malaikat. Apa lagi kita benarkan? Qada dan qadar. Apa lagi yang kita benarkan? Hari kiamat. Cukup 4 dulu. Sebab kitab lepas tu Allah pecahkan, Allah segmenkan. Okey, 4 ni dulu yang menjadi rukun yang kamu kena iman dengan yang ghaib. Okey? Iman yang ghaib. 4. Hari kiamat lah. Hari kiamat, qada qadar, malaikat, Allah. Itu yang yu'minuna bil ghaib. Baik. Semua yang dikasih sekalian, iman ni bermanfaat atau tak bermanfaat? Bermanfaat ke? Bermanfaat ke tak bermanfaat? Betul-betul? Bila-bila ke? Bila-bila bermanfaat atau ada masa tak bermanfaat? Ada masa dia manfaat dan masa tak bermanfaat. Baik, terima kasih. Maka kerana itu ulama memberitahu bahawa bila Allah kata yu'minuna bil ghaibi, maka ada iman namanya imanul ikhtiar. Bila kita kata iman bil ghaib, maka yang kita kata, saya tanya bermanfaat ke tak bermanfaat, jawapannya bukan yu'minuna bil ghaib, tetapi yang memberi manfaat adalah imanul ikhtiar. Bukan amanah ikhtiar ya, macam mana ni? iman apa tadi? Ikhtiar kan, imanul ikhtiar. Okey, saya nak masuk dah ni yang ke pecahan.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, itu dia bagaikan Puteri Farah. Sekarang ini tepat pukul 1.52 minit tengah hari. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami sebentar lagi di jam seterusnya. Kalau hari Isnin, kita ada Hello Selangor I Peduli. Baiklah, sambil-sambil itu juga, ini mengenai sarapan percuma 120,000 pelajar Selangor, Pelaburan Strategik Modal Insan, di mana bantuan sarapan percuma kepada kira-kira 120,000 pelajar sekolah bermula Ogos depan merupakan Pelaburan Strategik Negeri dalam Pembangunan Modal Insan, dan program melibatkan 965 sekolah. Itu juga mampu menjamin kesejahteraan keluarga terutama dalam kalangan yang berpendapatan rendah, selain memastikan masa depan anak-anak Selangor lebih baik. Okey, jadi inisiatif ini penting kerana dapat membantu pelajar yang tak sempat atau tidak mampu bersarapan mengambil makanan, selain mengurangkan beban kos sara hidup keluarga. Dan minggu lalu, Menteri Besar Selangor memaklumkan program terbabit akan memanfaatkan kira-kira 120,000 pelajar, dan penerima yang layak sudah dikenal pasti melalui data Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor bagi memastikan bantuan disalurkan kepada kumpulan sasaran.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada kakak Azraf. Bukan hal aku. Sekarang ini 2:11 minit petang. Sebentar saja lagi kita akan ikuti Hello Selangor I Peduli. Untuk anda mengetahui pengisiannya, jangan tukar frekuensinya 100.9. Ini dia daripada Ismail Izani Bidadari. Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 2.15 minit petang. Maka dengan ini, sekarang ini, kalau setiap hari Isnin kita ada Hello Selangor I Peduli. Okey, jadi sekarang ini Ida tidak kesurangan. Ida bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Puan Rabihah binti Ibrahim selaku pengarah Carnival Agensi Islam Selangor 2026. Assalamualaikum Puan Rabihah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat datang ke Konti Selangor FM pertama kali.
2: Ya, pertama kali. Terima kasih DJ Ida.
1: Ya, Puan sempat ke makan tengah hari tadi?
2: Sempat kat ofis.
1: Ofis di mana tu Puan?
2: Kat Shah Alam.
1: Oh, okay. Shah Alam ke Angkasa Puri lah. Biasa tengah hari macam ni jam ke Puan?
2: Agak jam sikit lah.
1: Okay, tapi alhamdulillah selamat dah sampai di Konti. Kerana sekarang ini Puan Rabihah akan berkongsi dengan anda mengenai Carnival Agensi Islam Selangor 2026 ataupun nama singkatannya KAISEL 26. Okay, sebenarnya kita nak tahulah, bila sebut je Carnival Agensi Islam Selangor ni, apakah sebenarnya Carnival Agensi Islam Selangor 2026 atau nama singkatannya KAISEL 26 ini, mungkin Puan boleh terangkan dengan lebih lanjut.
2: Okey, Carnival Agensi Islam Selangor 2026 ataupun KAISEL 26 ni, dia ada motto tau. Motto adalah jelajah pengusaha Islam pemangkin ketahanan ummah masa hadapan. Merupakan satu inisiatif besar lah oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui Jabatan Agama Islam Selangor bersama pelbagai agensi hal ehwal Islam yang lain dengan tujuan untuk mendekati masyarakat secara dekat, lebih mesra dan lebih berkesan. Jika sebelum ni masyarakat melihat agensi Islam ni sebagai agensi yang berada di pejabat, di kaunter perkhidmatan, tapi kali ni kita ubah pendekatan sikit. Di mana kita bawa perkhidmatan itu terus kepada masyarakat. Maksudnya masyarakat tidak perlu lagi mencari, tetapi kitalah yang datang membawa maklumat kepada masyarakat, memberi penjelasan dan membawa solusi.
1: Okey, matlamat utama penganjuran Carnival ini kepada masyarakat Selangor khususnya.
2: Okey, matlamat utama Carnival ini adalah untuk merapatkan jurang yang terpisah antara masyarakat dengan agensi Islam. Yang mana kita sedarlah masih ada kalangan masyarakat yang kurang jelas tentang fungsi-fungsi agensi. Ke mana mereka perlu rojuk, ke mana mereka mohon bantu, nak mohon bantuan, ke mana mereka nak pergi dan sebagainya. Jadi melalui Carnival ni lah kita bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi kita membina kefahaman, menyemai kepercayaan dan membuka ruang interaksi duhala. Dengan bahasa mudahnya, kita mahulah masyarakat rasa bahawa institusi agama ni bukan sesuatu yang jauh ataupun sukar untuk didekati, tetapi sentiasa dekat bersama dengan mereka.
1: Okey, jadi mengapa pendekatan Carnival ini dipilih berbanding program yang lebih formal Puan?
2: Okey, pendekatan Carnival ini dipilih kerana ia lebih santai, lebih terbuka dan lebih inklusif kepada semua lapisan masyarakat. Dan kadang-kadang dalam suasana formal ni, masyarakat segan untuk datang, bertanya dan sebagainya. Tetapi dalam suasana Carnival ni, yang lebih santai, lebih mesra, mereka lebih selesa untuk bertanya apa sahaja soalan dan malah boleh berkongsi apa isu yang dihadapi. Dan di sinilah sebenarnya nilai sebenar program. Apabila komunikasi itu berlaku secara jujur, maka kefahaman akan terbina dengan lebih mendalam.
1: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor I Peduli.
3: Kekal on point di I Peduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, lihat cepat.

0: radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah Puan Rabiha, kita nak tanyalah kan, bila dan di manakah program Kaisel ini akan berlangsung?
1: Okey, DJ Ida, kenapa ini akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tiga zon lah utama. Okay. Yang pastinya untuk memastikan capaian yang lebih menyeluruh. Okey, yang pertama tak lama ni. Hari Jumaat nanti sehingga hari iaitu 26 hingga 28 Jun. Yang mana zon yang pertama ni diketuai lah oleh daerah Gombak dengan bersama dengan daerah Petaling, daerah Hulu Selangor. Yang mana lokasi karnival adalah Masjid Cahaya Iman, Bandar Country Homes, Rawang. Okey, zon yang kedua, the next minggu adalah 3 hingga 5 Julai. Yang mana yang ni di Kuala Selangor sebagai tuan rumah, dibantu oleh daerah Kelang dan Sabak. Dan lokasi adalah Masjid Puncak Alam. Sabak berenam lah. Yeah.
0: Okey.
1: Okey, dan seterusnya zon 3, 10 hingga 12 Julai. Yang mana ketuanya adalah daerah Kuala Langat. Dibantu oleh Hulu Langat, daerah Hulu Langat dan Sepang. Dan lokasinya adalah Masjid Jamik Solihin Banting. Yang mana dijangka akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormatlah Datuk Seri Amiruddin bin Syahri, Menteri Besar Selangor, insyaAllah.
0: Okey, Puan. Kita nak tahu jugalah siapa yang terlibat untuk menjayakan karnival ini, Puan.
1: Okey. Karnival ini dinamakan Karnival Agensi Islam. So yang terlibat adalah agensi-agensi utama Hal Ehwal Islam Negeri Selangor. Seperti JAIS, MAIS, Lembaga Zakat Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor dan banyak lagi. Kita ada 20 agensi Islam. Apa yang menarik, semua agensi ini bergabung dalam satu platform. Maksudnya duduk di satu tempat dan rakyat ataupun masyarakat tidak perlu lagi lah berurusan secara berasingan kerana semuanya berada di satu tempat dalam suasana yang mudah dan mesra.
0: Okey, kalau kita lihat ni, kalau kita dengarkan tadi, Puan kongsikan banyak juga kan agensi-agensi yang terlibat ni. Jadi itu antara yang terlibat untuk karnival. Pastinya kalau dah orang kata meriah betul ni kan, yang terlibat ni, pastinya kita nak tahu juga antara program-program ataupun pengisian yang telah disusun sepanjang karnival ini. Apa yang menarik, Puan? Sebab kita nak bagi tahu dekat pendengar Selangor ni. Ada yang menarik ni? Silakan, Puan.
1: Okey, antara acara ataupun pengisian karnival adalah dia ada pameran berkeperluan daripada agensi dan ada taklimat perkhidmatan. Sebenarnya kita ada tiga tau, di Jeda kan, acara pentas, acara berterusan sepanjang program dan acara di luar tapak karnival. Okey, so bila cuba acara pentas ni termasuklah ada forum perdana. Kita ada taklimat daripada bahagian-bahagian dalam JAIS sendiri, dalam MAIS dan daripada Jabatan Mufti sendiri dengan tajuk-tajuk yang punya isu yang meletup lah.
0: Okay.
1: So di samping tu kita ada ruai daripada agensi-agensi. Kita ada juga luar jualan rahmah, jualan produk Muslim. Kita ada klinik hukum, kita ada klinik rukun kauli, kaunter zakat, banyak lagi. Untuk di luar tapak juga kita ada fun run. Kita ada zikir walk, kita ada ziarah mawadah. Menarik tu.
0: Okey, sasaran utama untuk program ini, Puan?
1: Okey, sasaran utama kita adalah penduduk setempat lah. Yang terdiri daripada berbagai-bagai lapisan. Masuklah golongan belia, datang kuasa masjid. Keluarga sendiri boleh datang daripada kecil sehingga dewasa. Maksudnya untuk kanak-kanak pun ada acara. Daripada singgahlah kepada NGO Islam dan komuniti, pemberi komuniti, masyarakat setempat dan ramailah. Maksudnya semua boleh sertai. Dan apabila semua ini digerakkan bersama, barulah kita dapat membina satu komuniti yang lebih faham lah, lebih sejahtera dan lebih bersatu.
0: Okey, baik Puan, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor, I Peduli.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okay, baiklah, masih lagi kita berkongsi mengenai Carnival Agensi Islam Selangor 2026 ataupun KAISEL 26. Baik Puan, apakah keunikan utama KAISEL 26 ini berbanding program yang lain?
2: Okey, kalau kita tengok di luar sana, banyak carnival yang dianjurkan.
1: Betul.
2: Tetapi berbeza dengan KAISEL ni adalah konsep satu payung di mana semua agensi Islam berkumpul dan bergerak bersama dalam menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat. Dan ia bukan sekadar menunjukkan peranan masing-masing, tapi kita menzahirkan kesepakatan dan keselarasan dalam menjaga kebajikan umat Islam. Dengan kata lain, dia bukannya satu program untuk satu agensi tetapi adalah gerakan bersama-sama seluruh agensi Islam di Selangor.
1: Okey, jadi bagaimana carnival ini memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat Puan?
2: Okey, carnival ni tentunya memberi manfaat langsung kepada masyarakat lah. Masyarakat boleh mendapat maklumat yang tepat terus daripada sumbernya. Mereka boleh bertanya, mendapatkan penjelasan, malah menyelesaikan isu yang mungkin selama ini tidak tahu ke mana perlu dirujuk. Jadi manfaatnya bukan hanya kepada maklumat yang diterima tetapi pada kejelasan yang diperolehi. Dan kadang-kadang satu penjelasan tu mampu menyelesaikan keluhan yang lama terpendam.
1: Okey, baik Puan. Apakah harapan jangka panjang daripada penganjuran KAISEL 26 ini?
2: Okey, harapan daripada pihak kami lebih besar daripada sekadar kejayaan program ataupun jumlah kedatangan pengunjung-pengunjung, tetapi lebih kepada melihat perubahan dari sudut persepsi di mana masyarakat lebih memahami, lebih mempercayai dan lebih dekat dengan institusi agama, kerana dalam kehidupan ini hubungan antara masyarakat dengan institusi bukan dibina dengan kuasa tetapi dengan kefahaman. So apabila kefahaman itu lahir, maka kepercayaan akan tumbuh dan di situlah bermulanya kekuatan dalam sebuah masyarakat.
1: Okey. Baiklah, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Puan Rabiha binti Ibrahim selaku pengarah Carnival Agensi Islam Selangor 2026. Semoga program ini sukses. Okey, insyaAllah. Untuk anda boleh datang beramai-ramai ya, Puan,
2: boleh,
1: kan?
2: Boleh, okay. Dijemput ramai-ramai datang ke Carnival.
1: Ya, Carnival Agensi Islam Selangor 2026. Terima kasih Puan.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, baiklah. Teruskan kesedaran anda bersama dengan kami. Selangor FM Radio nombor 1, Orang Selangor.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Mak Adam So Fine. Ha, jadi dah harapkan anda fine jugalah kan. So fine jugalah harapnya anda. Okey-okey sajalah kan. Jadi sekarang ini tepat pukul 2.47 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam ruangan PM Lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Okey, jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: www.radio.com. This Love Our FM, pilihan tepat.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan bulletin di Malas Masak.

Okey, baiklah, kita dah pun masuk untuk segmen PM Lokal. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor 10.3. Okey, sekarang ini giliran Cepat Kepulau akan sambung temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti dalam PM Lokal 38 untuk 5 jam yang seterusnya. Okey, hari ini 22 Jun 2026 bersamaan 6 Muharram 1448 Hijriah, hari Isnin. Moga dipermudahkanlah segala urusan anda hari ini. Okey, jom kita layan dulu lagu dari Slam, Kembali Merindu Selangor FM.

Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Sharifah Zarina.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan.
3: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

0: Okey, Bella, itu dia lagu dari Khalifa Hang Pi Mana. Okey, sekarang 3.17 minit petang dan kita nak teruskan untuk...
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini kan. Persiapan sesebuah majlis sememangnya memerlukan masa, tenaga dan kos yang bukan sedikit. Sebab itu, ramai yang orang rasa macam geram je dengan satu perkongsian ini. Satu perkongsian seorang wanita di media sosial baru-baru ini. Dan menurut wanita tersebut, dekorasi barangan hantaran untuk majlis pertunangan kakaknya rosak selepas didakwa dikorek dan dimainkanlah oleh seorang kanak-kanak yang masuk ke dalam rumah tanpa pengawasan. Dan apa yang lebih mengecewakan, wanita itu mendakwa ibu kepada kanak-kanak berkenaan hanya memaklumkanlah bahawa anaknya merupakan anak istimewa selepas ditegur, namun tidak menunjukkan rasa bersalah ataupun memohon maaf atas kerosakan yang berlaku. Dan menurutnya, dia tidak mempertikaikanlah keadaan kanak-kanak tersebut. Tetapi katanya berpendapatlah ibu bapa atau penjaga perlu sentiasa peka dan mengawasi anak, lebih-lebih lagi ketika berada di majlis orang lain. Dan perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi netizen dan rata-rata bersetujulah bahawa setiap ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk memantau anak masing-masing bagi mengelakkanlah sebarang kejadian yang boleh menyusahkan atau merosakkan harta benda orang lain. Apapun situasinya, situasi ini seperti ini mengingatkan kita lah bahawa sikap tanggungjawab dan saling menghormati perlu sentiasa diamalkan, tidak kira dalam apa jua keadaan.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: daripada saya, Chumbi.
1: Sayang, I love you.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
3: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: DM lokal di Selangor FM, pilihan

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Maria, mari sini, mari sini.
2: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak.
1: Tuan Su.
3: Tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Baiklah, itu lagu dari Armada Band, Asal Kau Bahagia. Bersama saya, cuba ketemankan anda sekarang 3.35 minit petang. Okey, kita dah pun masuk untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, betul. Muzik Berganda khas untuk anda. Hari ini, dua buah lagu daripada Aida Jebat. Okey, lagu yang pertama. Aduh.

itu dia lagu yang kedua, Siapa Diriku. Okay, Muzik Berganda kami bawakan untuk anda setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat. Okay, dan jom kita layan dahulu lagu yang pertama. Kita mulakan Muzik Berganda dengan lagu Tembirang Aida Jebat Serang FM.

berganda. Muzik berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokom. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sempang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Kasi sa radio niyang on point dan labing energetic, Selangor FM pilihan tepat.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: DM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, itu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
3: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku pengurus kanan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.

Baik, itu dah lagu Samsul Yusof, AC Mizal dan juga Syuib baru saja berlalu, Senorita. Okey, dan terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Selangor FM. Sama ada anda dengar kami di radio ataupun dengar kami secara online menerusi RTM Klik, terima kasih diucapkan. Dan kalau anda belum lagi follow kami di Facebook, Instagram ataupun di TikTok, boleh follow kami sekarang. Okey, mudah saja nak cari kami, cari saja Selangor FM 100.9. Dan terima kasih yang menyapa cepaka di WhatsApp 0193304425 dekat Zaini di Puchong, katanya tak pi mana pun, sedang layan cepaka petang ini. Terima kasih Kak Zaini. Okey, baiklah, sekarang 3.50 minit petang, kita dah pun berada di hujung jam yang pertama. Selepas ini macam biasa kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Sambil-sambil tu, jom kita layan dahulu lagu dari Ara Johari, Bunga Selangor FM.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 3:45 PM.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor kaji cadangan klasifikasi taman permainan dalam bangunan, sarapan percuma pelaburan modal insan. Bersama-sama saya Zainara Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 4 petang dimulakan dengan mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15, perkembangannya bersama Nurul Norashikin Abu Syari di lokasi.
2: Baik, terima kasih Zanaria Zainal Abidin. Mesyuarat khas persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor yang ke-15 tahun 2026 hari ini masuk hari kedua, di mana pelbagai soalan dibangkitkan oleh adun-adun dan pembentangan mengenai pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua menarik minat untuk diperbahaskan dan juga dibentangkan oleh ahli. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Dusun Tua, Datuk Wira Johan Abdul Aziz juga menyatakan sokongan penuh terhadap pakej pengukuhan daya tahan ekonomi Selangor yang dibentangkan kerajaan negeri bagi membantu rakyat berdepan cabaran ekonomi semasa dan ketidaktentuan geopolitik dunia termasuk konflik yang melibatkan Iran pada awal tahun ini telah pun memberi kesan kepada ekonomi global apabila harga minyak mentah Brent meningkat melebihi $140 Amerika setong. Dan beliau juga berkata keadaan ini juga turut memberi tekanan kepada sektor pembuatan, logistik dan juga perucitan di Selangor yang merupakan penyumbang terbesar kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia. Beliau juga berkata data perkeso juga menunjukkan seramai 10,869 warga Selangor telah pun kehilangan pekerjaan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sekaligus memberi kesan kepada kehidupan rakyat termasuk golongan petani, pedagang kecil dan juga pekerja. Sebagai itu juga, beliau juga menyifatkan pakej yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan negeri sebagai langkah proaktif yang dipaksikan data untuk membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup serta ketidaktentuan ekonomi global. Dan beliau juga turut menyatakan sokongan terhadap 7 inisiatif utama dalam fasa 1 bagi pakej berkenaan yang disifatkan mampu memberi manfaat kepada rakyat. Sementara itu juga, ahli Dewan Undangan Negeri Kota Kemuning YB Tuan Prakash Anak Lelaki Sampunaden juga menyambut baik pakej pengukuhan daya tahan ekonomi Selangor 2026 untuk fasa kedua yang disifatkan sebagai langkah proaktif kerajaan negeri dalam menepani cabaran ekonomi semasa. Dan ketika diperbahaskan usul berkenaan pada persidangan Dewan Negeri Selangor, beliau juga merakamkan penghargaan kepada Menteri Besar Datuk Suri Abdul Syari dan juga Barisan Esko Negeri atas usul berkenaan pelbagai inisiatif bagi membantu rakyat serta merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Beliau juga turut memperuntukkan tambahan sebanyak 209.26 juta menjadikan keseluruhan nilai pakej pengukuhan daya tahan ekonomi Selangor untuk fasa 1 dan juga fasa 2 meningkat kepada 355.06 juta, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam mengutamakan kebajikan rakyat sendiri. Dan juga pakej berkenaan juga merangkumi bantuan kepada rakyat, usaha kerja, sektor pendidikan, perumahan, pertanian dan juga teknologi hijau bagi memastikan daya tahan ekonomi negeri terus diperkukuh. Saya kira itu saja yang sempat saya bawakan dalam berita. Sekian laporan saya, Nurul Norashikin Abu Syari di mesyuarat khas persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor yang ke-15 tahun 2026. Hari ini masuk hari kedua, kita kembali bersama dengan Zanaria Zainal Abidin di konti untuk buletin yang selanjutnya.
1: Kerajaan Negeri Selangor sedang mengkaji cadangan mengklasifikasi semula taman permainan kanak-kanak dalam bangunan yang kini berada di bawah lesen hiburan. Esko Kerajaan Tempatan Dato' Ng Swee Lim berkata kajian itu dibuat selepas menerima keluhan pengusaha premis yang berdepan peningkatan kadar duti hiburan. Katanya Kerajaan Negeri sedang meneliti cadangan mewujudkan kategori baharu berasaskan konsep IDU Entertainment atau pendidikan dan hiburan. Langkah itu dijangka dapat mengurangkan beban pengusaha tanpa perlu membuat pindaan kepada enakmen sedia ada. Katanya beberapa sesi libat urus telah dijalankan dan kajian menyeluruh akan diteruskan bagi memastikan keputusan yang memberi manfaat kepada industri serta pengguna. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Program sarapan percuma yang bakal memanfaatkan kira-kira 120,000 pelajar sekolah di Selangor bermula Ogos depan disifatkan sebagai pelaburan strategi dalam pembangunan modal insan. Adun Sentosa Dr. G. Gunarash berkata, inisiatif itu bukan sahaja membantu mengurangkan beban kos sara hidup keluarga, malah memastikan pelajar mendapat nutrisi mencukupi sebelum memulakan sesi pembelajaran. Katanya program tersebut mampu meningkatkan tumpuan dalam kelas selain mengurangkan masalah pontian dan lewat hadir ke sekolah. Program berkenaan melibatkan 965 sekolah di seluruh Selangor. Sementara itu, kerajaan negeri disaran mewujudkan mekanisme pemantauan berkala bagi semua inisiatif di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor. Adun Meru Mariam Abdul Rashid berkata, langkah itu penting bagi menilai keberkesanan pelaksanaan setiap program serta mengukur impaknya kepada rakyat. Beliau turut menyambut baik pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu peniaga yang terkesan. Katanya, usaha memperkukuh sektor pertanian dan agro makanan tempatan merupakan langkah strategik bagi menjamin keterjaminan bekalan makanan negeri. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Petaling, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Sepang, manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 444. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 446. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 444.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buleting di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

0: Bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang percintaan.
3: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kembali bertemankan Capaka di jam ketiga dalam PM Local, dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda, dan hari ini kita bersama dengan Norlida Abdul Rahman. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh panggil Ida?
1: Ya, boleh Kak. Okey, Ida.
0: Ya, Ida, apa khabar, sihat?
1: Kau baik Kak.
0: Alhamdulillah. Okey Ida, untuk permulaannya mungkin Ida boleh ceritakan sedikit tentang diri Ida dan juga perniagaan yang sedang diusahakan sekarang. Silakan.
1: Tentang diri saya. Okey, nama saya Norlida Rahman. Okay. Umur saya 45 tahun. Saya seorang ibu yang 8 orang anak.
0: Okey.
1: Bekerja, ada pekerjaan pendapatan, pekerjaan tetap, dan ada berniaga lah sambilan. Berniaga ketupat palas.
0: Okey, Ida kerja apa?
1: Saya saya bekerja pejabat peguaman.
0: Okey, baik-baik. Jadi kiranya dah berapa lama sebenarnya Ida terlibat dalam dunia perniagaan ini?
1: Dah 24 tahun daripada anak saya yang first.
0: Okey, lama dah eh. Jadi betul. Macam mana boleh terfikirnya nak mulakan bisnes ini dari rumah Ida?
1: Okey, meniaga sambilan ni secara online ni sebabkan kita orang kata meniaga untuk untuk anak-anak lah maksudnya.
0: Duit poket.
1: Maksudnya cek poket lebih lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Cek poket lebih sebab kita dah anak dengan gaji yang kecil.
0: Ya, faham.
1: Dengan pendapatan yang kecil, dengan kos yang sekarang ni pun agak tinggi. Agak sangat-sangat tinggi kan. So macam sekarang ni pun saya 6 orang lagi masih belajar.
0: Okay.
1: Dua college, dua orang college, dua orang sekolah menengah, dua orang sekolah rendah. Sekolah sekolah rendah tu pagi dengan petang, sekolah rendah swagama dengan sekolah kebangsaan.
0: Jadinya masa mula-mula dulu ke Ida kan, adakah ia sekadar suka-suka je?
1: Tak ada, saya memang niat saya untuk mencari pendapatan lebih sebenarnya.
0: Sebab
1: memang sangat-sangat sejujur-jujurnya, sangat-sangat orang kata agak sukarlah untuk mendapat yang lebih lah. Maksudnya kan yang gaji yang kecil daripada gaji kita
0: RM700
1: sehinggalah sekarang ni lah.
0: Ya, macam tu.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin Ida boleh kongsikan sedikit produk yang Ida hasilkan dan apa yang membuatkan pelanggan suka mendapatkannya.
1: Produk yang saya yang Ida hasil sekarang ni ketupat palas. Dia ada 10 jenis. 10 jenis tu dia ada 3 serunding lah. Serunding ikan, ayam dengan daging. Yang lain tu ada lemak, lemak manis, kacang merah, kacang putih, pulut hitam manis, pulut hitam lemak. Banyak lagi lah dalam 10 menu, 10 perisa.
0: Semua tu Ida buat sendiri ke ataupun ambil daripada borong mana-mana ke?
1: Saya memang ambil daripada homemade, daripada Kelantan. Memang saya memang ambil tu memang ada je ada artis veteran yang membeli dengan saya sejujurnya. Memang setiap tahun dia membeli dengan saya. Syukur Alhamdulillah lah, tak pernah ada apa-apa yang orang kata yang negatif. Semua syukur Alhamdulillah sangat-sangat positif lah. Sebab saya kalau orang membeli dengan saya yang lebih banyak, saya akan bagi lagi diskaun. Dan saya akan bagi free gift lagi. Contohnya maybe delivery lebih daripada 20 paket, saya akan bagi diskaun dengan saya bagi satu paket lebih. Macam tu.
0: Akhirnya mesti Ida dah ramai ni pelanggan tetap ni yang dah datang berkali-kali beli.
1: Syukur Alhamdulillah. Memang kadang-kadang itulah maksudnya, memang tak pernah putus lah maksudnya. Syukur Alhamdulillah. Cumanya ada kadang-kadang ada pasang surut juga tu, ada jugalah. Biasalah dalam perniagaan kan.
0: Jadi Ida, selain ketupat palas kan, mungkin ada lain-lain yang Ida jual?
1: Ada sebenarnya. Semua sekali ikutkan saya, orang kata yang saya menjual ni sebenarnya banyak.
0: Apa tu?
1: Pelbagai. Contohnya kuih raya. Lepas tu saya ada jual organik serangga. Dia ada jual popiah simpul, pepiah rostik, apa bangkit santan, bangkit cheese. Mm-hmm. Lepas tu apa-apa yang boleh dapat income.
2: Pendapatan.
1: Walaupun pendapatan, walaupun untung tu tak seberapa dalam RM2, RM3, RM5 pun saya sejujurnya memang saya orang kata kuat sebab untuk mencari rezeki untuk anak-anak, keluarga. Mm-hmm. Macam contohnya masa bulan puasa, saya bekerja pagi. Lepas tu petang balik kerja tu saya berniaga lagi, berniaga air dekat Sogo. Berniaga air tin. Lepas tu balik pukul 4 pagi. Sambil-sambil tu, sambil-sambil saya meniaga air tu, saya meniaga pula ketupat palas secara online. Macam tu. So saya macam 3 kerja lah. Satu hari tu 3 kerja. Sambil bekerja pejabat government. Lepas tu saya meniaga pula air. Balik pukul 4 pagi, pergi kerja balik. Macam biasa.
2: Non-stop
1: Yeah.
2: Okay, Ida, kita nak volunteer sekejap boleh?
1: Boleh dah.
2: Kita layan dulu lagu dari Zara Ali, Bulan Indah, Selangor FM. Okay.

0: Okey, baiklah, kita di jam ketiga. Okey, sekarang 5.25 minit petang dan kita masih lagi dalam Biz On Air ketika ini dan bersama dengan kita Nolida Abdul Rahman. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, Ida nak tanya ni, bila Ida buat bisnes dari rumah kan, macam mana Ida urus masa antara kerja, keluarga dengan tempah pelanggan?
1: Masa dengan kerja tu ya. Saya macam mana cakap kan, masa tu saya tak kira, tak kisah pun. Tapi yang pentingnya saya fikir saya nak mencari rezeki untuk keluarga. Cukup tidur ke tak cukup tidur tu, masa tu saya tak fikir pun kak. Saya fikir tepi. Saya target. Saya target saya nak cari income tepi tu untuk bagi anak-anak duit belanja lah. Untuk menyara hidup keluarga lah. Itu yang penting saya. Saya pergi kerja pun dulu, kalau sekarang anak saya dah pun 4 tahun pun, saya fikir duit. Macam tu. Sebab saya kita susah sangat-sangat kan. Masa tu pun, dalam masa sama pun suami saya sakit. Macam tu lah. Suami saya sakit. So saya orang kata kita agak sukar lah kita nak meminta bantuan tu, semua tu memang susah. Sejak 2019 tu ada kiranya suami saya sakit, anak saya sakit juga dalam masa yang sama. Saya bertanyakan dengan Baitul Mal, barulah saya dapat. Sedangkan sebelum tu pun saya pernah bertanya tapi saya tak dapat. Saya tolak ke tepi lah. Penat lelah tu saya tak cukup tidur tu saya tolak ke tepi. Yang pentingnya
0: kiranya
1: saya
0: macam dah biasa, dah lali dah semua tu kan. Janji duit.
1: Saya fikir dengan duit. Itu saja. Sebab saya kalau tak ada duit, anak-anak tak boleh nak makan. Anak-anak tak boleh nak pergi sekolah. Nak beli baju sekolah, buku sekolah. Itu memang saya memang tak saya tak fikirkan hal untuk diri saya. Saya fikir untuk anak-anak je. Saya sejujurnya, saya memang kalau orang kata strong woman lah. Orang yang paling kuat lah macam tu lah. Sebab saya boleh buat kerja.
0: Alhamdulillah. Ida, semoga awak diberikan kekuatan ni dah. Dan kesihatan yang baik-baik.
1: Amin.
0: Ida nak tanya ni, sepanjang awak berniaga ni kan, mungkin ada cabaran yang paling Ida ingat sampai sekarang ini Ida?
1: Kak Lina, cabaran saya sampai hari ini ya, yang saya tak boleh lupakan ialah saya tak boleh nak berniaga di Facebook. Facebook tu lah orang kata kita punya lubuk rezeki.
0: Lubang betul.
1: Kiranya kan, tapi saya tak boleh. Sebab time tu waktu raya tu, bulan puasa tu, waktu raya tu saya tak boleh nak berniaga sebab Facebook saya kena blok. Jadi saya mencuba di dalam IG, di trade, di TikTok. Flow sangat-sangat sales saya. Dan saya malah saya minta bantuan daripada customer-customer saya, tolong sharekan saya punya iklan berniaga. Sebabkan saya rasa Facebook tu je lah yang boleh mendapatkan saya rezeki. Sebab customer ramai kan dekat situ kan. Saya memang sejujurnya macam bila Facebook tu saya tak boleh nak meniaga, saya down. Saya tak tahu macam mana saya nak buat dah. Orang kata menitik lah mata nak dekat satu bulan. Ada satu bulan setengah macam tu. Baru-baru ni pun masa raya haji pun saya kena lagi. Masa raya tu pun saya kena lagi. Saya tak tahu macam mana saya nak. Saya tak tahu macam mana lagi dah. Saya dah cuba buat yang upload gambar dalam 5 pun saya kena. Maybe ada. Saya tak tahulah. Saya berfikiran positif je lah. Walaupun ada orang kata yang maybe ada orang dengki ke apa semua kan. Tapi tak apalah, saya katakan kalau anda kata rezeki saya dengan customer, regular customer tu, syukurlah dia akan datang kat saya juga.
0: Okey, baik dah. Lepas ni mungkin ada perancangan untuk kembangkan lagi perniagaan yang sedang diusahakan?
1: Memang saya kalau ada rezeki ya kak, saya memang dari dulu sehingga sekarang lah. Niat saya memang nak buka bisnes sendiri lah. Saya kumpulkan modal dulu dan saya cuba. Saya akan cari rezeki lah. Macam mana saya, orang kata saya nak cari niagaan yang lebih sukses. Mana tahu saya dapat saya punya sendiri punya, apa orang kata, perniagaan sendiri kan. Buat sengsara sekarang ni, saya orang kata mengambil daripada orang lah. Sebab saya tak kesempatan untuk buat sendiri. Tapi, at least saya membantu orang lain juga. Walaupun bukan bukan bisnes saya sepenuhnya, tapi saya membantu orang lain juga bisnes. Saya dapat saya ingkan tepi lah maksudnya.
0: Okey Ida, akhir sekali Ida, kalau ada pendengar kita yang berminat nak tahu lebih lanjut ataupun nak membuat tempahan dari Ida, macam mana mereka boleh hubungi Ida atau ikuti Ida di media sosial?
1: Okey, kalau di Facebook, di Facebook Ida Rezeki. Kalau di WhatsApp, boleh call, boleh WhatsApp dengan saya 014-93-25-385.
0: Okey.
1: Dua ni je lah yang paling senang dapat cari saya. Saya senang balas WhatsApp. Paling senang. Messenger tu, Facebook tu kurang sikit. Tapi kalau WhatsApp, 24 jam saya boleh balas.
0: Okey.
1: Masih ready stock lagi ke tempat balas.
0: Kalau macam mereka nak datang ke kediaman, nak dapatkan
1: boleh
0: stock, di mana
1: boleh
0: tu?
1: Saya boleh share di location di Ceras, Taman Bukit Anggrek. Berdekatan Alam Damai.
0: Okey. Jadi, terima kasih Ida atas perkongsian hari ini.
1: Terima kasih Kak Lina.
0: Sama-sama.
1: Selamat petang. Okay, terima kasih banyak.
0: Sama-sama kasih Ida. Dan semoga perniagaan Ida terus maju dan menjadi inspirasi kepada lebih ramai pendengar di luar sana.
1: Amin.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih. Okey, baiklah kita layan dahulu lagu dari Andy Bernadette, Satu Peluang, Selangor FM.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Petang-petang ini, kita nak buka ruang untuk semua penyokong Piala Dunia. Okay? Anda boleh hantarkan voice note anda. Bagi tahulah pasukan mana yang anda sokong dan kirimkan ucapan semangat kepada pemain-pemain pilihan anda. Okay? Mana tahu suara anda nanti kita kongsikan dalam segmen Suara Penyokong. Untuk WhatsApp, boleh hantarkan di 019-330-4425 dan kalau anda nak call Cempaka 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, ada penyokong yang pastinya teruja dengan aksi Sepanyol selepas mencatatkan kemenangan besar 4-0. Okey, bukan saja keputusan yang menarik perhatian malah persembahan beberapa pemain muda yang semakin menyelah turut menjadi bualan. Okey, jangan lupa boleh hantarkan voice note anda.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Eh, Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh. Ah.
0: Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekitar.

0: Itu dia In The Stars baru saja berlalu. Okay, jika anda menonton aksi Piala Dunia pagi tadi, hantarkan voice note anda sekarang dan ceritalah sikit pastukan pilihan anda, pemain yang mencuri perhatian anda dan juga reaksi anda terhadap keputusan perlawanan tadi. Anda boleh kongsikan dalam segmen suara penyokong 019-330-4425 untuk WhatsApp, dan kalau nak call 03-287-3203 ataupun 02-287-3204. Okey, baiklah, kita dah pun ada pemanggil. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Saya Azrizal daripada Kuala Lumpur.
0: Azrizal dari Kuala Lumpur. Okey, Rizal, ya, seorang penyokong Spanyol.
1: Ya, betul. Penyokong Spanyol.
0: Baiklah, jadi
1: sejak apa? 2006
0: sampailah sekarang.
1: Ya, betul.
0: Alhamdulillah. Jadi apa perasaan anda selepas melihat kemenangan besar Spanyol pagi tadi?
1: Okey, kalau perasaan kita boleh tengok berdasarkan kemenangan 4-0, boleh dikatakan kemenangan besar juga ke atas Arab Saudi. Jadi kita boleh lihat Spanyol ni dah membuktikan yang mereka ni masih boleh digelar sebagai pencabar gelaran juara untuk edisi Piala Dunia kali ni. Kalau berdasarkan game pagi tadi, apa yang saya boleh kupaskan, first team untuk first half agak solid lah, saya boleh tengok. Kita dapat lihat kepulangan Lamine Yamal dalam kesebelasan utama. Dia seolah-olah dapat mengembalikan semangat Spanyol tu untuk berada di landasan yang tepat, berada di landasan kemenangan. Dan game pagi tu boleh saya katakan sebagai pencetus kebangkitan lah.
0: Pencetus kebangkitan.
1: Kalau saya nak ulas gol minit ke-10 tu di Stadium Atlanta tu, silap saya. Gol awal ni sebenarnya perkara penting tau untuk tim Spanyol. Sebab gol awal ni lah yang bagi motivasi pada pasukan untuk terus buat lagi gol, buat lagi gol. Jadi masa tim lawan tengah down tu, masa ni lah contoh sebagai penyerang Real Sociedad, Oyarzabal, kita tengok dia berjaya mencuri peluang untuk menyelah. Lepas dikecam teruk lah sebelum ni, masa dia seri dengan Cape Verde sebab ketandusan ruang untuk buat gol. Tapi kali ni dia berjaya menyelah dengan bantuan semangat yang dicetuskan oleh Lamine Yamal. Jadi Oyarzabal berjaya meledakkan 2 gol dalam tempoh 3 minit. Dan selain itu juga, asis daripada gol awal Lamine Yamal pun menjadi pencetus kebangkitan lah untuk Spanyol untuk menjadi garam semula menentang Arab Saudi pada awal pagi tadi.
0: Okey, Rizal, jika Spanyol ni terus mengekalkan prestasi sebegini kan, sejauh mana anda rasa mereka boleh pergi dalam kejohanan ini?
1: Boleh jadi sampai final, tak mustahil. Sebab coach De La Fuente ni dia ada resepi dia sendiri, dia ada corak permainan dia sendiri. Dan kalau kita tengok, dia banyak buat eksperimen sebenarnya. Dan saya rasa eksperimen pertama dia menentang Cape Verde dulu, itu mungkin masih dalam mendapatkan keselesaan. Jadi game awal pagi tu dia dah jumpa dah resepi dia yang sebenar. Dan dia sekaligus dia boleh tutup mulut pengkritik-pengkritik sebelum ni yang kata Spanyol tak tajam lah, Spanyol tiki taka dah jadi teka-teki lah kan. Cumanya coach Vente ni lepas ni dia kena kerja keras sikit lah untuk menghadapi Uruguay. Sebab yang pastinya kita tahu Uruguay akan habis-habisan untuk menang. Sebab dia tak dapat manfaatkan peluang lawan Arab Saudi seri, lawan Cape Verde pun seri. Jadi untuk lawan Spanyol, Uruguay akan berhabis-habisan. Jadi Spanyol kena berhati-hatilah.
0: Okey, dan sebagai penyokong Rizal, apa harapan anda untuk perlawanan seterusnya, Rizal?
1: Okey, harapan saya dah pastilah nak melihat Spanyol mengembalikan kejuaraan pada 2010 untuk bergelar juara kali kedua bagi Piala Dunia. Dan saya rasa untuk pasukan Spanyol kali ini memang dah solid. Kita dah tahu pertahanan dia dah mantap. Ada Cucurella, ada Laporte. Tengah dia memang padu, pemain tengah dia Rodri, Pedri, Olmo. Lepas tu bahagian serangan kita ada Yamal, Oyarzabal, Ferran Torres. Dan pastinya nama-nama ni bukan nama-nama yang tak hebat. Sebenarnya nama-nama ni dah memang pun mencipta kesalahan mereka, kehebatan mereka di klub masing-masing. Dan tak lupa juga saya nak tengok David Raya bermain kalau boleh. Dia penjaga gol terbaik Eropah. Jadi mungkin ada peluang untuk dia menyelah di Piala Dunia juga.
0: Okey, baiklah, terima kasih Rizal.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, baiklah kita nak dengarkan pula lah apa kata penyokong Sepanyol yang ada kirimkan voice note di 019-330-4425.
2: Asanta, Ijib. Asanta, Asanta.
0: Itu dia dan seterusnya.
3: Piala Dunia kali ini, Piala Dunia 2026, saya memilih pasukan Sepanyol untuk menjadi juara. Vamos Spain! Dapatkan kembali kejuaraan yang pernah kita kecapi pada 2010. Come on, kita bawa pada Piala Dunia 2026. Come on Sepanyol, juara kali ini.
0: Yeah.
3: Juara edisi tahun ini.
0: Okey, dan kita terima juga kiriman. Okey, jom kita dengarkan.
4: Hai Selangor FM, saya Faizul daripada Bandar Tun Razak. Kali ini saya sokong pasukan Morocco, Maghribi. Come on Maghribi, roar the glory. Kasih kali inilah, tim kita pula pergi jauh kali ini. Come on, come on.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Baik, itu dia lagu Game Time baru saja berlalu. Okay, cuba kita nak kongsikanlah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 esok 23 Jun 2026 di mana kumpulan J 1 pagi Argentina lawan Austria, kumpulan I 5 pagi Perancis lawan Iraq, kumpulan I 8 pagi Norway lawan Senegal, kumpulan J 11 pagi Jordan lawan Algeria. Empat laksi menarik bakal berlangsung pagi esok melibatkan pasukan-pasukan dari kumpulan I dan kumpulan J. Agak-agak pasukan mana yang akan mencatatkan kemenangan? Boleh kongsikan ramalan anda bersama Cempaka 019-330-4425 untuk WhatsApp. Kalau nak call 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Dan kita dah pun ada pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Okey, baiklah, tak apa, kita tunggu lagi panggilan masuk dan kita nak dengarkanlah suara-suara penyokong.
1: Bonjour, je m'appelle Tasnim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Wah, kita cakap dah bahasa Perancis ada sebab. Saya Tasnim Faisal, bekas pengacara Selamat Pagi Malaysia. Okey, saya membuat ramalan berdasarkan pandangan saya setakat ni. Banyak faktor, antara lain antara pasukan skuad yang terkuat dan juga pemain-pemain yang berpengalaman. Tasnim membuat ramalan bahawasanya pasukan Perancis, France akan memenangi FIFA World Cup 2026. Jadi sebab itulah kita berbahasa Perancis tadi. Okay. Jadi kita harapkan yang terbaik. Kita tengok siapakah yang bakal membawa pulang trofi ini kali ni. Tapi saya ramalkan Perancis, France. Merci beaucoup. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Tasnim. Layan dahulu lagu Game On. Selangor FM.

0: Baik tu dia Gamon baru saja berlalu. Kita masih lagi dalam segmen khas untuk suara penyokong. Kita dah pun ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Saya Zarul dari Sekincan.
0: Zarul dari Sekincan. Okey Zarul. Ya. Zarul sokong kumpulan mana?
1: Saya memang daripada sekolah lagi saya suka, memang saya sokong pasukan Perancis.
0: Okey, kalau sokong pasukan Perancis kan, Perancis akan berdepan Iraq 5 pagi esok, okey? Jadi sejauh mana keyakinan Zarul dengan peluang Perancis untuk menang?
1: Saya jangka menang bergaya lah 3-0.
0: Menang bergaya 3-0?
1: Ya, confirm.
0: Oh, jadi pada pendapat Zarul kan, apa kekuatan utama pasukan Perancis setakat ini dalam Piala Dunia kali ini?
1: Seperti yang kita tengok yang final sebelum tahun-tahun sebelum ni, memang dia orang masih lagi player yang sama, dan player muda. Mm-mm. So, perjalanan dia orang tu masih jauh lagi. Untuk menang World Cup kan. Tak mustahil Perancis ke final sekali lagi tahun ni.
0: Okey, insyaAllah. Sebagai penyokong Perancis, Zarul, apa mesej semangat yang Zarul nak sampaikan kepada pasukan sebelum perlawanan menentang Iraq esok?
1: Harap Perancis bermain dengan baik, tenang. Diorang tunjukkan semua kekuatan diorang daripada pertahanan, tengah dan juga serangan, memang bagi saya solid lah. Sebab saya memang minat penyerang mereka, Mbappe.
0: Jadi terima kasih Zarul.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, untuk anda kalau nak call Cepaka di Konti, boleh call 03-287-3203 ataupun 2287-3204. Yang nak hantarkan voice note pun boleh juga. Okey, 019-330-4425.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Itu dia Nation baru saja berlalu. Kembali bertemankan saya Chum Parker. Sekarang 6.23 minit petang. Anda boleh hantarkan version anda kepada kami dalam suara penyokong. Ceritakan pasukan mana yang anda sokong, pemain mana yang paling menyelah pada pandangan anda dan apa reaksi anda terhadap keputusan perlawanan tersebut. Tak kisahlah anda penyokong Spanyol ke Mesir ke Belgium, Iran atau mana-mana pasukan sekalipun, kongsikan suara anda. Okay? Dan kita dah pun ada pemanggil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana?
1: Nama saya Ahmad.
0: Ya, Ahmad. Okey, Ahmad, awak penyokong?
1: Saya penyokong Mesir.
0: Mesir. Okey, jadi apa perasaan anda selepas kemenangan Mesir pagi tadi?
1: Ya, sangat bermakna untuk Mesir sebab sebelum ni dia sakit pro saja dengan Belgium.
0: Ah, okey. Jadi apa yang paling anda suka tentang persembahan Mesir tadi?
1: Persembahan ni because karakter baru masa gol yang paling penting ke Mo Salah telah menjadikan gol hakim dan satu assist.
0: Jadi adakah Mesir mampu pergi lebih jauh dalam Piala Dunia kali ini, Ahmad?
1: Ya, saya expectation saya pergi sampai ke peringkat 16 sebab apa? Kalau bukan sejarah mereka pernah lepas pun sampai peringkat 32.
0: Ya.
1: Tetapi kalau kita dapat peringkat 16 sudah sangat banyak. Ya, sebenarnya.
0: Ya, baiklah. Jadi, apa harapan anda untuk perlawanan seterusnya?
1: Harapan saya cukup Mesir kali ini lawan dengan Iran kata seri cukup.
0: Ya.
1: Dan teruskan ke peringkat ke-16.
0: Ya, esok 11 pagi.
1: Ya.
0: Ya, okey. Jadi, macam mana tu? Kerja macam mana? Okey?
1: Apa okey? Alhamdulillah okey. Semua okey. Saya kerja seri apa?
0: Oh, patutlah. Okey, terima kasih, Ahmad.
1: Sama, Abang.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baiklah kita nak dengarkan suara penyokong yang dihantar voice note 019-330-4425.
2: Assalamualaikum Selangor FM.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Fadil dari Shah Alam. Untuk Piala Dunia kali ini, saya akan menyokong pasukan Senegal. Sebab pasukan Senegal ada pemain yang saya minat, iaitu Sadio Mane, bekas pemain Liverpool. Jadi saya haraplah untuk kali ini Senegal dapat jadi juara dunia, yang mana akan jadi juara pertama di luar Eropah dan Amerika Selatan sekaligus jadi negara Islam pertama yang jadi juara dunia. Jadi all the best untuk Senegal dan saya harap esok pagi perlawanan menentang Norway, Senegal boleh menang. Saya jangka keputusan akhir adalah Senegal 2, Norway 0.
0: Baik, terima kasih. Okey, sekarang 6.26 minit petang. Okey, selepas ini kita akan ikuti rancangan ulangan Mawaddah. Dan terima kasih mana yang menghantarkan voice note di WhatsApp kami dan juga yang call-call Chum Parker tadi di 03-287-3203 ataupun 3204. Terima kasih. Jom layan dahulu lagu Sir Sir Selangor FM.

0: demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
7: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestine.
9: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
10: Kami menentang kezaliman.
11: Menentang kekejaman.
12: Kami di Selangor FM
10: prihatin
12: dan menentang
10: penindasan kepada Palestin.
12: Palestin.
10: Palestin.
12: Palestin.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke

0: Mawaddah. Okey, bolehkah kita tengok sikit? Bolehkah? Okey, kalau boleh kita tengok. Tak boleh, kita lanjut lagi. Tetapi perbincangan ini kita kolaborasikan dengan ayat yang wattaqullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Okey, sebab kita nak faham, sebab kita nak rasakan dalam diri kita bahawa oh, takwa kena ada ilmu. Bila kita dah dapat ilmu, maka Allah bagi lagi ilmu. Ya. Jadi ilmu yang bagaimana yang sebenarnya yang sedang bermain dalam diri kita semua. Baik. Kalau kita tengok balik, Allah menyebut alif lam mim. Kita dah isyarahlah, itu nanti jadi panjang. Kita dah tak semua faham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bila kita minta hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut zalikal kitab. Baik, kitab ini okey. La raiba fi itu kita bukan skip, maknanya itu sifat kepada kitab tersebut. Sifatnya adalah tidak ada keraguan. Tetapi bukan tujuan kitab itu diturunkan. Itu sifat pada kitab tersebut. Baik. Hudan. Baik, sekarang ini kamu minta petunjuk kan? Ihdinas sirat al-mustaqim, maka sekarang Allah bagi tahu hudan, petunjuk. Maka Al-Quran inilah petunjuk. Jadi maknanya semua yang dikasih sekalian, apabila kita subuh tadi minta dua kali, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah akan jadikan kita dekat dengan Quran. Allah jadikan kita dekat dengan Quran. Maknanya sebab ihdina itu baru minta. Tapi tunainya di mana? Tunainya pada kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ya. Hudan. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala terus menyebutkan hudan untuk siapa? Untuk orang takwa tadi yang kita telah bincang. Siapa orang takwa? Dah ada dalam kepala kita. Baik. Kemudian untuk menjadi orang yang bertakwa, dia mesti ada sifat yang pertama. Apa sifat yang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik. Ini sifat yang pertama, nimrah wahidah. Sifat pertama orang bertakwa adalah mereka itu beriman dengan perkara yang ghaib. Okey, maaf ya. Beriman dengan perkara yang ghaib. Apa makna iman? Ya. Sebab jawapan-jawapan ini dia akan, tolong just jawab saja supaya dia akan macam kuatkan dalam diri kita. Apa makna iman? Iman maknanya adalah dia mesti ada sebelum percaya. Yakin tu dia punya climax. Kita bagi letak tu, bagi betul susunan tu. Ya. Supaya bila betul susunan dia akan lekat lah. Kalau kita macam tak berapa susun betul, nanti kita tak jumpa kat mana handphone kita kan. Walaupun kecil je kita punya handbag kita kan. Tapi cari tak jumpa, cari tak jumpa, cari tak jumpa. Nasib baik ada pakai jam kan. I'm here kan, senanglah sikit kalau hilang kan. handbag kecil je, tapi sebab susun tak betul, kadang-kadang Masya Allah kat mana ni kan. Tak payah, dompet kita tu ya, kalau kita tak disiplinkan compartment dia kan, belah sini kad, belah sini IC kan, nak cari Masya Allah tu, utamanya ketika tahan oleh polis kan. Contohlah kan, tiba-tiba tak pernah-pernah tanya license please. Alamak, kita buka tu Masya Allah kat mana kompakmen dalam, padahal dompet tu kecil je kan, nak tarik punya mana. Tapi kita dah tahu kat mana letak dia. Okey, jadi baik, apa itu iman? Itiqad, percaya. Dia ada paling afwat, paling asas. Kita settle lah bak iman dulu. Memanglah muslimah ni, memang dia nak kuat, nak cepat ustaz. Lambat sangat ustaz, Islam terus. Ya, kita settle iman dulu, nanti kita barulah kita mendefinisikan Islam pula. Dia mesti bermula dengan satu perkataan. Ya, percaya. Tetapi ada benda sebelum percaya. Yakin paling tinggi. Ingat tak? Yakin ni nanti bila kita bincang-bincang, untuk iman, the highest matlamat iman adalah yakin.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Saya tahu ya. Saya dah biasa dalam kelas kita, saya tahu. Sebenarnya tahu, pisang saja je lah. Kadang-kadang kan, supaya nampak ada perbincangan. Baru meriah kan. Tiba-tiba kan, kita tanya satu teka-teki, terus jawab. Terus, kan, orang ni teka. Sebenarnya tahu dah, sajalah kan. Okey, baik, benar. Saya yakin apa yang kita tahu itu memang betul. Apa dia? Iman dia mesti bermula dengan, bukan percaya, mesti dengan membenarkan. Sebab tu definisi iman adalah tasdik. Hati kita membenarkan. Daripada hati kita membenarkan sesuatu, barulah datang percaya pada sesuatu. Tak apa, tak apa. Apabila hati kita tidak benarkan sesuatu, kita tak akan percaya sesuatu. Eh, kat luar ada rimau. Percaya tak percaya? Kenapa kita tak percaya? Tak benarkan penyataan saya. Sebab tu percaya mesti datang daripada tasdik. Maka ulama mendefinisikan, ya, buka dalam kitab Imamul Bukhari. Imamul Bukhari dimulakan dengan di kitab yang kedua dia adalah Kitabul Iman. Maka Kitabul Iman dia mesti menerangkan tentang mesti tasdik dulu. Iman mesti bermula dengan tasdik. Dan kemudian barulah tasdik itu di mana? Dalam hati. Dan bentuknya adalah rasa. Maknanya rasa hati membenarkan sesuatu. Baik. Yang rasa hati iman ini ialah rasa hati membenarkan perkara yang ghaib. Baik. Apa benda yang dibenarkan di sini? Yang ini kena buka banyak yang lain. Tapi apakah perkara yang ghaib yang dibenarkan? Empat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-ghaib di situ adalah empat. Baik. Iman tadi apa? Baik, membenarkan. Maka daripada kita benarkan sesuatu, kita mempercayai sesuatu, kita meyakini sesuatu. Baik, apakah yang kita benarkan dalam hati kita? Yang pertama adalah Allah. Ini just tulis ya. Rukun iman tu Allah. Lepas tu apa lagi kita benarkan? Malaikat. Apa lagi kita benarkan? Qada dan qadar. Apa lagi yang kita benarkan? Hari kiamat. Cukup empat dulu. Sebab kitab lepas tu Allah pecahkan, Allah segmenkan. Okey, empat ni dulu yang menjadi rukun yang kamu kena iman dengan yang ghaib. Okey? Iman yang ghaib. Empat. Hari kiamat lah. Hari kiamat, qada qadar, malaikat, Allah. Itu yang yu'minuna bil ghaib. Baik. Semua yang dikasih sekalian, iman ni bermanfaat atau tak bermanfaat? Bermanfaat ke? Bermanfaat ke tak bermanfaat? Tak, betul-betul? Bila-bila ke? Bila-bila bermanfaat atau ada masa tak bermanfaat? Ada masa dia manfaat, ada masa tak bermanfaat. Baik, terima kasih. Maka kerana itu, ulama memberitahu bahawa bila Allah kata yu'minuna bil ghaibi, maka ada iman, namanya imanul ikhtiar. Bila kita kata iman bil ghaib, maka yang kita kata, saya tanya bermanfaat ke tak bermanfaat, jawapannya bukan yu'minuna bil ghaib, tetapi yang memberi manfaat adalah imanul ikhtiar. Eh, bukan amanah ikhtiar ya, macam mana ni? iman apa tadi? Ikhtiar kan, imanul ikhtiar. Okey, saya nak masuk dah ni yang ke pecahan.
0: Mawaddah, dengarkan di Selalu FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 727. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 730. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 727.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Dengan radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
2: Boleh tolong tak?
1: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
1: Boleh, boleh.
2: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
1: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokers, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokers yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
5: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku berselera kalau tak berkena.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: refleksi.
1: Tenangnya ibu bapa, amanlah dunia anak. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Menjadi ibu bapa bukan tugas yang mudah. Ia tidak datang dengan manual, tidak juga dengan jaminan bahawa kita akan sentiasa betul. Setiap hari, kita bangun dengan niat yang baik, mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Namun, ada waktunya kita sendiri terlalu letih untuk menjadi versi terbaik diri kita. Ada ibu bapa yang memarahi bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu penat. Ada yang meninggikan suara bukan kerana tidak sayang, tetapi kerana tidak tahu bagaimana mahu meluahkan rasa. Anak-anak ini tidak mencari ibu bapa yang sempurna. Mereka hanya mahu merasa selamat. Apabila seorang anak menangis, kadang-kadang yang dia perlukan bukan nasihat, tetapi pelukan. Apabila seorang anak berbuat silap, kadang-kadang yang dia cari bukan hukuman, tetapi keyakinan bahawa dia masih disayangi. Tenang seorang ibu bapa lebih kuat kesannya daripada 1,000 kata. Kerana anak-anak belajar tentang dunia melalui reaksi kita. Jika rumah menjadi tempat mereka merasa difahami, dunia di luar tidak akan terlalu menakutkan. Maka hari ini, jika kita seorang ibu bapa, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan, maafkan diri sendiri dan sedarlah kita sedang belajar bersama anak-anak setiap hari. Kerana anak yang membesar dalam ketenangan akan membawa ketenangan itu ke mana sahaja dia pergi. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: ingatkan.
1: Kena berusaha untuk melengkapkan solat lima waktu kita. Sebab Allah kata, kalau orang itu berusaha untuk solat lima waktu, berusaha untuk lengkapkan wuduk sebelum solat, berusaha untuk khusyuk, orang itu dengan Allah ada satu ikatan perjanjian. Allah kata, apakah perjanjian itu? Orang itu akan diampunkan semua dosanya. Lepas tu orang tanya Nabi kan, macam mana dengan orang yang tak solat? Untuk orang yang tak solat, kata Nabi, Allah tidak pernah berjanji apa-apa dengan dia. Boleh jadi Allah ampunkan dia dan boleh jadi Allah azabkan dia. Walaupun kita ni orang yang buat banyak dosa, banyak keburukan, orang yang tak perfect, orang yang bukanlah level alim ulama, bukan, kita orang biasa saja, tapi kita lengkapkan solat kita sebab Nabi kata solat itu telah pun mengingat kita dengan Allah dalam satu perjanjian. At least kita solat. Dalam keadaan kita tak okey ni, dalam keadaan kita tak perfect pun, at least kita solat. Sebab solat tu adalah janji bahawa Allah akan ampunkan kita. So solatlah supaya kita sentiasa ada.
0: Setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang

Dari tadi sampailah sekarang, dan antara kiriman yang sempat Cempaka bacakan ini dari Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak. Hai Cempaka, hai Cikgu, salam maghrib katanya. Busy sikit petang ini, luar kawasan. Ini barulah sampai rumah, layan Selangor FM dalam kereta je tadi. Apa-apa pun selamat berkonti di jam terakhir sebelum pas baton pada N, bukan N hari ini ya. Selepas ini kita ada DJ Art akan temankan anda. Okey, dan seterusnya Wan Kajang, terima kasih juga menyapa. Katanya salam selamat petang Isnin. DJ Datin saya Cepat Happy County PM Local 38 ya. Ada ni katanya. Nampak tak, baru sekarang Cepat boleh bacakan kiriman anda. Okey. Dan selepas ini Art akan temankan anda sampailah pukul 12:30 malam nanti dalam segmen malam hari 812. Jadi Cepat balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Nak minta lagu, minta dengan Ad, okay?

0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Anda, saya akan menemani anda dari jam 8 malam hingga jam 12 tengah malam ini. Baiklah, jom kita teruskan berhibur dengan seleksi lagu seterusnya. Lagu pilihan daripada Faris yang meminta lagu ini di akaun TikTok Selangor FM, Berdendang Dalam Tangisan. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Moral Viral.
4: Baiklah, untuk Moral Viral malam ini, saya nak bercerita tentang Cape Verde. Baiklah, Cape Verde, kita sudah tahu Cape Verde untuk pertama kalinya mereka layak untuk bermain di Piala Dunia tahun ini, edisi 2026. Kisah menarik tentang Cape Verde ini, negara kecil yang mengalahkan segala kekurangan. Cape Verde ialah sebuah negara kepulauan kecil di Afrika Barat dengan penduduk sekitar 600 ribu orang sahaja. Negara ini tidak mempunyai sumber asli yang besar, tanah pertanian yang luas atau ekonomi yang kukuh seperti negara-negara besar lain. Malah, negara ini sering berdepan dengan kemarau dan kekurangan sumber air. Namun begitu, rakyat Cape Verde tidak menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berputus asa. Mereka memberi tumpuan kepada pendidikan, pelancongan dan pembangunan modal insan. Hari ini, Cape Verde sering disebut sebagai antara negara paling stabil dan aman di Afrika. Walaupun saiznya kecil dan sumbernya terhad. Okey. Baiklah, moral kisah Cape Verde ini, saya nak respon daripada pendengar tentang terkait dengan kehidupan kita. Kerana bila saya sebut tadi, bila saya ceritakan tadi Cape Verde dengan penduduk seramai 600 ribu sahaja, hasil negara tak terlalu banyak, bukan satu negara yang punya kaya dengan hasil kan, tapi mereka bangkit daripada bawah dan sekarang satu dunia mengenali Cape Verde. Lagi mereka layak sampai ke Piala Dunia 2026. Baik, anda boleh kongsikan kisah anda dengan saya di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425, 019-330-4425. Dan anda boleh kaitkan kisah Cape Verde ni dengan kebangkitan anda dalam hidup anda. Jadi saya nak anda ceritakan apa yang berlaku sedikit secara ringkas kan. Kita ambil semangat Cape Verde ni. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu dari Metropolitan, Fikirkan Boleh. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baik, daripada Azman, yang pendengar yang menghantar respon di WhatsApp kita, Azman daripada Shah Alam. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Masa kecil dulu, kadang-kadang rasa malu sebab tak ada apa yang orang lain ada. Tapi kekurangan itulah yang buat saya lebih kuat berusaha. Hari ini saya bersyukur kerana kehidupan saya jauh lebih baik. Nampak Azman, dia ambil semangat tu macam mana semangat Kek Verdi tu, macam tu jugalah Azman tu. Semangat dia tu. Siti daripada Alor Star. Saya ibu tunggal. Pada mulanya saya anggap ia satu kekurangan dalam hidup, tapi pengalaman itu mengajar saya berdikari dan lebih yakin dengan kemampuan diri sendiri. Baiklah. Jadi kita dah dengarkan dua yang pendengar yang menghantar kisah ringkas mereka. Jadi semoga ia menjadi satu motivasi kat kita. Selagi kita bernafas, selagi kita bernyawa, patah sayap bertongkat paruh. Kan, jadi kita harus mengambil impak daripada kesusahan kita tu untuk menjadi lebih baik, insyaAllah. Baik, jom kita dengarkan hiburan seterusnya. Break. Misha Omar, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Baik, hantaran daripada Hafiz Johor Bahru. Apa khabar orang Johor? Dulu saya gagal masuk universiti yang saya impikan. Masa tu memang kecewa. Rupanya kegagalan itu membawa saya ke bidang pekerjaan yang sekarang menjadi sumber rezeki utama saya. Kita tahu tak tahu perancangan Allah macam mana. Dan yang pastinya perancangan Allah yang paling terbaik untuk kita, insyaAllah. Baik, Nurul daripada Kuantan, kekurangan wang ketika belajar membuatkan saya berniaga kecil-kecilan. Dari situ saya belajar ilmu perniagaan yang sangat berguna sampai sekarang. Oh, mantap Nurul. Semoga awak terus maju jaya Nurul. Baik, Faizal dari Kota Baru. Saya percaya apa yang berlaku di Cape Verde memang betul. Kadang-kadang orang yang serba kekurangan lebih menghargai peluang dan berusaha lebih keras daripada orang yang sudah selesa. Betul. Kan, ini satu pengajaran untuk kita. See, sekarang tengok macam mana Cape Verde. Dia satu antara pasukan yang masih bertahan, pasukan kerdil yang masih bertahan dan tak pernah kalah lagi. Jadi kita kena ambil itu sebagai satu inspirasi buat kita. InsyaAllah, semoga, saya doakan semua pendengar-pendengar Selangor FM kuat semangat. Walaupun kita serba kekurangan, tapi tak ada siapa yang boleh menghalang kejayaan kita, insyaAllah. Baik, selepas ini pada jam 8.43 minit malam kita ada azan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Sebentar tadi tepat 8.40.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Moro Viral di penerbangan MH812. Setiap weekdays pasti buat anda terkesan. Bermula 8.20 malam, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM.
2: Baiklah, hantaran terakhir. Dua hantaran terakhir yang saya nak bacakan sedikit. Linda daripada Melaka. Bagi saya, kekurangan bukan penghalang, ia cuma cabaran yang mengajar kita untuk menjadi lebih kreatif dan mencari jalan keluar. Rahman daripada Kuala Terengganu. Terima kasih Rahman kerana mendengarkan Selangor FM. Orang selalu fokus pada apa yang mereka tak ada. Sedangkan jika kita fokus pada apa yang kita ada, kita sebenarnya lebih dekat dengan kejayaan. Baiklah, jadi moral yang kita boleh ambil daripada kisah Cape Verde ini, kisah Cape Verde ini, ya, jangan jadikan kekurangan sebagai alasan untuk gagal. Walaupun kecil dan serba terhad, mereka tetap berjaya kerana fokus kepada usaha, bukan alasan. Kadang-kadang apa yang kita anggap kekurangan sebenarnya boleh menjadi kekuatan terbesar kita. Sangat memberi inspirasi perkongsian daripada pendengar-pendengar Selangor FM. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian anda semua. Baik, jadi kita sudah habis tentang moral viral. Sekarang kita masuk ke segmen
1: Panggung Santai.
2: Baiklah, Panggung Santai malam ini di TV2 yang sedang bersiaran

sekarang, pada jam 9 nanti kita akan ada saksikan filem Hindi lakonan Sanjay Dutt, Madhuri Dixit, Subhash Ghai, Jackie Shroff. Ni saya punya favorite actor ni, Rakib Guzar dan ramai lagi di TV2 jam 9 malam. Inspektor Ram berjaya memberkas penjahat licik bernama Balu apabila tindakan Balu melarikan diri mencemarkan nama baik Ram. Tunangnya, Gangga, memutuskan untuk memerangkap Balu. Lalu, walau bagaimanapun, keadaan menjadi rumit apabila Balu mula menyukai Gangga. Anda boleh saksikan filem ini pada jam 9 malam di TV2 sebentar lagi. Ambil yang positif. Yang joget-joget pun ambil jugalah. Ikutlah joget senaman tu. Ajak abang senaman sekali. Baiklah. Baiklah, jadi jom kita teruskan seleksi lagu kita yang seterusnya, Sampai Syurga. Faizal Tahir, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, itu dia tadi. Sebentar tadi kita sudah dengarkan berita utama 9 dari Bilik Berita RTM. Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Ad di MH812. Jam sekarang menunjukkan pukul 9.14 minit malam. Dah makan malam? Pastikan jika ada anak-anak di rumah, pastikan seboleh-bolehnya makan berjemaah, makan bersama-sama. Masa itulah kita dapat mengeratkan lagi hubungan ibu ayah dan anak-anak. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur. Tak ingin sendiri. Hati kau sendang. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Pusingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Simpan dan set dalam cepat ke telefon

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Patutlah hidup aku berselera tak berkena.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kabut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di MH812. Terima kasih yang menemani saya di 100.9 MHz. Anda juga boleh dengarkan kami Selangor FM di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Baiklah, yang sedang dinner bersama anak, alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk kita dinner, makan malam bersama mereka. Sambil makan, ada sunnahnya bercakap perkara-perkara yang baik tentang kebesaran Allah. Masa inilah ayah-ayah bertanggungjawab untuk sampaikan sedikit moral, sedikit tentang cerita kebesaran Allah kepada anak-anak. Sunnah tu, siapa kata makan jangan bercakap? Tak, tapi bercakap perkara yang perlu, yang bagus. Jadi yang berkesempatan, yang masih berkesempatan, ingat, ada satu pesyair Arab pernah mengatakan, di rumah kita ada malaikat. Malaikat itu malaikat kecil. Sebelum mereka besar, tatang mereka, bergaul dengan mereka dan bercakaplah dengan mereka. Sebelum malaikat itu sudah besar, mereka punya sayap, dan dengan sayap itulah mereka terbang tinggi dengan bekalan nasihat daripada ayah mereka. Baiklah, itu saja, itu yang saya nak cuba nak sampaikan kepada ayah-ayah. Sebab baru-baru ni kita menyambut hari bapa kan. Jadi jom, lagu ini saya tujukan kepada anak-anak, isteri, ibu-ibu, emak, ayah-ayah yang berada di rumah. Nyanyian daripada Amy, Kupetik Bintang-Bintang. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Baiklah, sembang bola dunia malam ini saya akan bersama Syahmi pada jam 10 malam nanti. Jadi, nak kita sembang-sembang tentang Piala Dunia malam ni, join live saya. Ataupun boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di Selangor FM RTM Klik. Baiklah, sebelum itu, jom kita terus berhibur. Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Kepada pendengar-pendengar di luar sana, terima kasih yang menemani saya hingga sekarang. Saya akan berakhir siaran pada jam 12.30 malam. Baik, saya akan mainkan lagu daripada Pearl, Ikhlas Merindu. Ini permintaan, ada 3 orang yang meminta lagu ini di akaun TikTok Selangor FM sebentar tadi. Jadi saya mainkan untuk anda. Jika anda dengar latar belakang muzik semasa saya bercakap ini, ini daripada Gypsy King Passion, instrumental yang sangat sangat-sangat mendayu dan boleh membawa jiwa kita melayang-layang malam ni. Okey, baiklah. Dan ada juga yang ditimpa musibah ataupun diduga dengan penyakit seperti Kismira di dalam akaun TikTok kita. Semoga Allah beri kesembuhan. Banyak-banyak berdoa. Okey, baiklah, kuatkan hati, kuatkan semangat. Jom, Pearl, Ikhlas Merindu. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Ini live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energi.

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
3: Sembang bola dunia malam ini kita akan bersama tetamu. Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Seperti yang saya janjikan, pada jam 10 malam kita ada tamu untuk sembang bola malam kita. Sembang bola dunia. Jadi kita akan bersembang sedikit tentang perkembangan Piala Dunia. Dan malam ini saya dapat memanggil seorang yang sangat-sangat follow rapat pasukan Argentina. Jom kita akan bersama dengan Syahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Syahmi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya.
3: Okey, ni baru first time. Sebenarnya, actually sebenarnya saya dan Syahmi ni dalam satu grup WhatsApp. Kita adalah peminat pasukan AC Milan.
4: Ya, betul.
3: Dan yang ni pertama kali kita bersembang.
4: Ya.
3: Ya, kita pun tak pernah jumpa lagi.
4: Betul, tak pernah jumpa.
3: Awak tinggal di mana?
4: Saya tinggal di Kedah.
3: Kedah? Kedah di mana?
4: Kedah di Kulim. Kulim, Kedah.
3: Oh, Kulim. Oh, ya. Kalau macam saya, kalau saya balik kampung orang rumah saya di Yan. Yan Kedah. Jadi orang Kulim ni. Okey, baik. Ya. Okey, selama saya berada dalam grup WhatsApp AC Milan Malaysia tu bersama dengan awak, memang saya tahu, dan kita juga bersahabat di Facebook.
4: Ya, betul.
3: Jadi saya memang tahu awak memang hardcore fan Argentina.
4: Ya.
3: Kan? Awak akan update dengan game Copa America, lepas tu apa lagi? Friendly match, friendly. Kan?
4: Ya, underage pun kita ni juga.
3: Kan? Awak memang ada grup Argentina fan ke apa?
4: Tak ada.
3: Oh, tak ada eh?
4: Tak ada. Argentina kita go solo je.
3: Oh, okey. Baik. Okey, tak nak membuang masa lah. Kita pun tak adalah banyak masa sangat. Kita ada dalam setengah jam. Tapi nanti kan kita selang-selang dengan lagu eh.
4: Ya.
3: Okey, baik. Untuk Piala Dunia 2026, Argentina memulakan kempen Piala Dunia kali ini dengan langkah kanan. Dia bukan langkah kanan lagi dah.
4: Langkah kanan lah. Sebelum ni empat tahun lepas dia kalah game pertama.
3: Game pertama dia kalah.
4: Dengan Arab Saudi 4 tahun lepas.
3: Ya, betul. Memang kejutan lah waktu tu kan.
4: Ya.
3: Tapi kali ni saya rasa ni bukan langkah kanan. Ini dia bersila ni.
4: Langkah awal.
3: Kan. Saya tak tengok lah game tu. Saya baru pagi. La ilaha illallah, sampai hat-trick kawan tu.
4: Tak jangka juga
3: pasal dia pasal kenapa dalam macam festival Piala Dunia ni, dia untuk dapat hat-trick tu sangat susah.
4: Betul.
3: Kan, pasal orang pasukan-pasukan lawan akan bermain 200%, walau macam mana pun tim dia.
4: Betul.
3: Kan,
4: mood dia lain.
3: Mood dia lain, betul. Jadi okey, saya nak tanya pandangan awak tentang prestasi. Bukan prestasi semasa, prestasi keseluruhan pasukan Argentina. Sebab nanti saya akan saya akan bercerita sedikit tentang Astria dan kita akan sembang tentang perlawanan malam nanti. Dia malam nanti dia akan bermula jam 1 pagi ya.
4: 1 pagi
3: ya. Jadi awak berjagalah.
4: Sudah tentu.
3: Alamak, ni kalau saya kat Ian ni, kalau saya kat Ian, mak mentua saya nanti pukul 12:30 kan. Dia dah ready, dia dah ready ni lah. Kopi cap gaga. Sampai saya cakap, mak jahanam mak, pukul 12 malam tengok bola, mak bagi kopi daripada pagi ni.
4: Maraton okay. Terus lah, kena kopi.
3: Dia memang subhanallah. Okey, baik Syami, teruskan tentang prestasi semasa pasukan Argentina.
4: Argentina sekarang dia berada dalam apa, prestasi terbaik lah. Dari segi mentalitinya, dari segi apa, semangatnya, apa, orang kata suasana dalam pasukan pun sama juga. Walaupun dia agak dibergelenggu dengan krisis kecederaan pemain, tapi nampaknya Lionel Scaloni ni dia percaya dengan kumpulan pemain dia. Tak ada pertukaran yang dia buat sebelum perlawanan pertama hari tu.
3: Okay.
4: Walaupun ada beberapa pemain yang tak fit, yang ada masalah kecederaan.
3: Seperti?
4: Seperti apa, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel.
3: Okay.
4: Montiel sebulan sebelum Piala Dunia dia hamstring.
3: Gonzalo.
4: Gonzalo Montiel.
3: Okey.
4: Right back.
3: Kanan. Dia bermain untuk pasukan apa eh?
4: Dia bermain untuk River Plate.
3: Okey. Jadi dia main liga tempatan lah eh.
4: Ya, liga tempatan.
3: Okey.
4: Jadi sekarang ni tetap bawa dia. Tetap bawa dia untuk Piala Dunia kali ni.
3: Okay.
4: Dan dia tak buat pertukaran last minute pun, walaupun fan agak macam
3: takut-takut,
4: ragu-ragu lah dengan kemampuannya kan, sebab dia hamstring.
3: Jadi hari tu perlawanan dia memang perform lah.
4: Perlawanan dia
3: masa perlawanan pertama dia slow sikit lah.
4: Slow sikit.
3: Dia pasal hamstring ni dia boleh jadi tiba-tiba.
4: Ya, betul.
3: Dia nak kata sembuh 100% tu susah.
4: Dan
3: kan?
4: Lepas game pun dengarnya dia ada balik masalah.
3: Dia so jadi balik
4: mungkin, mungkin dia takkan main untuk game lawan Austria ni.
3: Yalah mungkin coach, apa nama coach tu?
4: Lionel Scaloni.
3: Scaloni. So dia memang mungkin Messi, ada saya dengar tadi sembang-sembang pagi tadi. Mungkin Messi tak main malam ni. Betul ke?
4: Tak pasti. Setakat yang saya tahu dia akan main. Dalam apa, dekat website, dekat page di Facebook pun nampak dia akan, dia adalah nama dia, dia yang mungkin apa ditukar tu, sama ada Lautaro Martinez ataupun Julian Alvarez. Tak pasti mana satu.
3: Alvarez ada eh?
4: Alvarez ada.
3: Kalau ikutkan prestasi semasa dia tak berapa bagus kan?
4: Dia pun sama juga, datang ke Piala Dunia dalam keadaan yang bukan 100% fit.
3: Okey. Baik. Jadi sebenarnya persiapan sangat rapi. Persiapan sangat rapi. Cuma keadaan pemain.
4: Keadaan pemain.
3: Ada ke sangat terhad untuk macam maybe dia bawa masuk player muda ni sampai yang tak 100% fit pun dia bawa? Kenapa tak yakin dengan player muda ke sekarang ni?
4: Sebab dia yakin dengan kumpulan dia, yakin dengan apa orang kata staff-staff dia. Maksudnya player-player ni dia boleh fit untuk Piala Dunia. Maksudnya sebelum bermula dalam tempoh 2 minggu apa training camp untuk Piala Dunia ni, persiapan dia melalui latihan yang berintensiti tinggi. Jadi waktu tu kalau kata injured tu memang hantar balik lah.
3: Macam tu biasanya kalau dah nak dekat masa kempen, biasanya latihan semakin ringan lah. Dia more pada taktikal saja kan. Sepengetahuan saya lah.
4: Betul. Tapi ni dia nak pastikan pemain tu tahap optimum. Keeper Emiliano Martinez, dia patah jari.
3: Wih, oh okey.
4: Dia patah jari.
3: Okey.
4: Dia patah jari sebelum final Eropa itu. Masa Aston Villa. Aston Villa lawan Freiburg kan. Dia patah jari. Tapi dia punya semangat tu. Tetap bawa ke Piala Dunia.
3: Dan first 11.
4: Sesi latihan tu dia berlatih satu tangan je.
3: Tak pakai
4: glove.
3: Hari tu perlawanan pertama itu hari dia main ke? Tak.
4: Pertama dia main.
3: Oh, dia main.
4: Ah, dia main.
3: Ui, paduh eh. Dahsyat eh. Ya. Pernah jadi juara dan semangat juara dia tu memang tak pernah luntur eh.
4: Semangat dia memang
3: pasal dia lah. Kalau Martinez ni dia memang ada kisah kelakar dia. Betul tak?
4: Dia banyak.
3: Dia banyak kisah kelakar dia.
4: Dia banyak. Dia kalau dalam padang tu penalti tu memang kalau tim lawan ni nak tengok memang orang kata berbulu lah.
3: Yalah. Okey, baik. Jadi untuk pasukan Austria, Austria merupakan antara pasukan Eropah yang semakin meningkat prestasinya dalam beberapa tahun kebelakang ini. Mereka terkenal dengan corak permainan yang agresif, berintensiti tinggi dan berdisiplin. Okey, saya masa game pertama, semasa Austria game pertama, saya ada tengok gameplay dia agak bagus. Tapi saya tak boleh, saya tak pasti dia boleh tak pecahkan dominasi midfield Argentina. Siapa midfield Argentina?
4: Rodrigo De Paul, okay. Enzo Fernandez dengan okay. Alexis McAllister.
3: Okey, De Paul memang perform lagi eh?
4: Ya.
3: Kita merindui De Paul sebenarnya kan?
4: Ya, betul. Tapi dia dah pergi main di
3: US. Itulah. Jadi saya dah lama sangat tak tengok Depol. Depol tu antara player yang saya mengharap sangat masuk AC Milan. Dulu pernah ada rumours kan?
4: Dulu pernah ada rumours.
3: Rumours tu kuat sangat.
4: Memang kuat.
3: Tapi jodoh tak ada lah.
4: Jodoh tak ada.
3: So,
4: jodoh tak ada, duit pun tak ada.
3: dia kalau duit tak ada, jangan cerita jodoh lah. Kan? Bertabahlah kita. Okey. Jadi kalau tapi untuk Austria, kalau pemain yang antara bintang dia not bad juga kan, macam David Alaba, betul? Ya, David betul. Alaba, Sabitzer sekarang bermain untuk Manchester United.
4: Asalnya dah ni kan, bukan dengan Manchester
3: oh,
4: lagi.
3: Bukan dia dah keluar daripada EPL. Dia dah tak main EPL dah.
4: Betul.
3: Baumgartner ni dia
4: di Bundesliga rasanya.
3: Dia Bundesliga, dia pemain muda kan?
4: Ya.
3: Dia pemain yang agak muda lah, bukanlah terlalu muda tapi agak muda lah, dan nama dia pun baru naik kat Bundesliga, tak salah saya. Ya. Dia antara assist dia lebih banyak daripada skor.
4: Betul.
3: Tapi dia backup striker lah masa kat Bundesliga. Dengan pasukan mana saya tak ingat. Tapi kalau ikut sejarah, Austria bukan kaleng-kaleng juga lah.
4: Betul.
3: Kalau ikut sejarah lah, tahun 1954 di tempat ketiga. Sama juga masa World Cup 1934 di Itali.
4: Ya.
3: Jadi
4: Euro 2021.
3: Ingat
4: Itali Austria. Knockout stage kan. Berpeluh jugalah Itali nak menang.
3: Menang 2-1 je kan?
4: 1-0.
3: 1-0.
4: Cisa score.
3: Okay.
4: Dia nak tembus defend tu.
3: Dia physical lah.
4: Physical.
3: Dia Austria, Jerman memang physical lah.
4: Physical betul.
3: Physical orang mereka memang tinggi-tinggi, lebar-lebar kan. Kalau nak banding kalau dengan Latin, badan biasa. Kalau macam Argentina pun badan biasa kan.
4: Betul. Messi pun macam orang kata standard orang kita aja, dia punya tinggi. Kan 1.69, 1.7 macam tu.
3: Macam De Paul 1.76.
4: De Paul tinggilah.
3: De Paul kan. Tu standard Melayu tinggilah. Kan. Jadi so malam ni saya nak tanya tentang barisan pertahanan. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu dulu. Kita rehat dulu. Boleh?
4: Alright.
3: Okay, awak tunggu eh. Jangan letak telefon tau. Okay, baik. Daripada Shakira, Dai Dai. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Adi MH812. Kita dalam segmen Sembang Bola Dunia bersama Syahmi, penyokong tegar pasukan Argentina yang ada di Malaysia. Yang saya kenal lah. Kan Syahmi kan?
3: Ya.
2: Okey. Baik Syahmi. Jadi untuk World Cup kali ini, tadi saya tanya tentang pemain pertahanan. Dia Argentina memang dari dulu dia memang tak pernah terkenal dengan pemain pertahanan.
3: Kan?
2: Jadi pemain pertahanan sekarang tonggak utama mereka siapa?
3: Untuk center back, Cristian Romero dengan Lisandro Martinez.
2: Lisandro Martinez dengan Romero.
3: Romero.
2: Okey, masing-masing bermain untuk kelab mana?
3: Romero untuk Spurs, Lisandro untuk Man U.
2: Oh, okey. Tak, Romero tu yang bertatu tu kan? Yang bertatu sampai di leher tu kan?
3: Ya.
2: Oh, padu dia tu, body. Kan?
3: Ya.
2: Dia setangkas Nesta ke? Ceritanya.
3: Bawah sikit lah.
2: Bawah sikit. Tak, dia bukan player yang sangat tinggi. Dia bukan tinggi lah.
3: Dia tinggi.
2: Oh, tinggi.
3: Dia tinggi.
2: Dia
3: tinggi. Lisandro tu yang
2: rendah.
3: Tak tinggi. Yang
2: okey. Jadi pair dia dua tu, kalau apa-apa terjadi kepada dua pemain ni, siapa pengganti dia?
3: Pengganti dia Otamendi.
2: Oh, Otamendi. Otai. Itu hari dia masuk minit 80 tu. Dia masuk itu hari. Kan Otamendi.
3: Otamendi.
2: Otamendi lagi?
3: Otamendi dengan Senesi.
2: Siapa?
3: Senesi, Marco Senesi main Bournemouth. Season lepas main dengan Spurs.
2: Pendengar Selangor FM, anda cuba dengar penerangan saya saja. Tanya soalan yang kan. Pasal kalau saya kenal apa? Lautaro Martinez, Messi, siapa tadi keeper ni?
3: Emiliano Martinez.
2: Martinez kan? Saya kenal tiga tu, saya kenal lah. De Paul saya kenal lah.
3: Enzo? Enzo Fernandez, Chelsea.
2: Oh, okey. Saya kenal Enzo Syahmi. Okey. Oh, Enzo. Enzo, dia position apa?
3: Midfield.
2: Oh, midfield. Oh, jadi... Confident tak midfield malam ni untuk bertemu dengan pasukan yang fizikal seperti Austria ni?
3: Confident.
2: Sebab Austria ni dia memang terkenal. Austria dilihat sebagai pasukan yang mampu mencabar pasukan-pasukan besar dan berpotensi menjadi black horse. Yang boleh mencipta kejutan.
3: Betul.
2: Jadi dia memang the legend killer lah, kan? Jadi dia memang... Betul lah. Kalau saya ingat balik perlawanan masa Cisa skor tu, memang perit kita. Cuma kita macam saya sebagai seorang peminat pasukan Itali. Saya sebenarnya tak heran untuk Itali susah nak menang.
3: Betul.
2: Kita dah terbiasa dah dengan culture tu sebenarnya. Jadi
3: Itali dia menang cara susah. Dia
2: menang cara susah. Betul. Siapa peminat Itali boleh menjadi peminat tegar pasukan negara sebenarnya.
3: Betul. Bersaudara orang kata.
2: Kita memang bersaudara. Dia satu darah. Kalau orang kenal pun adik-beradik. Jadi untuk kelayakan Piala Dunia Argentina.
3: Ya.
2: Macam mana prestasi Argentina kelayakan Piala Dunia?
3: Kelayakan prestasi
2: konsisten.
3: Juara. juara untuk zon Amerika Selatan.
2: Oh, jadi dia ada tewas?
3: Ada dua game dia tewas.
2: Dua game dia tewas. Masa menentang?
3: Ecuador dengan Colombia kalau tak silap.
2: Ecuador dengan Colombia . Yeah. Tapi kali ni betul lah. Macam Ecuador, Colombia, dia memang kita patut beri perhatian kan?
3: Ya. Yeah.
2: Macam Ecuador tu dia jenis, Ecuador memang terkenal dengan pasukan yang liat lah.
3: Dia memang liat.
2: Dia...
3: Kelayakan Piala Dunia, Amerika Selatan ada 18 game.
2: Okay.
3: Ecuador bolos 5 je.
2: Uish. Wih, dahsyat. Sangat dahsyat.
3: Ya.
2: Bolos 5 .
3: Bolos 5 daripada 18 game tu.
2: Dan
3: dia menang dengan Argentina, dia menang dengan Brazil.
2: Jadi dia banyak seri lah. Jadi dalam kedudukan dia nombor berapa? Nombor 2?
3: Nombor 2
2: .
3: Ya.
2: Dahsyat. Okey. Memang dia, mereka memang terkenal lah dengan liat ni pasukan tu. Itali tak nak jumpa lagi. Kalau jumpa main pegang tangan lah. Pasal untuk World Cup tahun ni memang saya sangat rehat.
3: Yeah.
2: Saya sangat rehat mata. Jadi saya tak perlu menonton sangat.
3: Tapi game pun sebab dia di Amerika waktu dia banyak pagi.
2: Kan. Jadi
3: kurang berjaga malam.
2: Kurang berjaga malam. Dia paling lewat tu lah pukul kira paling awal pukul 3 lah.
3: Paling awal pukul 12.
2: Pukul 12. Ada game pukul 12. Tapi rasanya lepas ni dah tak ada lagi pukul 12. Rasanya.
3: Group stage ni mungkin ada lagi.
2: Group stage ada. Maksud saya 32.
3: Kalau mati tak darah.
2: Yelah, kalau mati tak darah.
3: Sebab banyak game kan. Dia mula awal lah.
2: Betul lah tu. Jadi untuk pasukan Argentina, prestasi Messi sekarang.
3: Prestasi dia, dia unpredictable lah. Susah nak cakap. Kadang macam untuk Piala Dunia kali ni, Lionel Scaloni dia dah ada plan B.
2: Okay.
3: Maksudnya dia dah persiapkan skuad dia tanpa Messi.
2: Okay.
3: Kalau kata Messi tak cergas, dia dah ada player, kumpulan player dia yang boleh main. Macam ada Messi.
2: Ya,
3: itu dia yang cakap lah.
2: Okey, siapa? Siapa yang dia masukkan tu? Siapa yang dia masukkan tu?
3: Dia tak ada mention, tapi dia punya line up dia tu memang lebih balance lah.
2: Jadi dia kalau macam Messi, dia peranan dia sebagai free role kan?
3: Ya. Yeah.
2: Dia kanan kiri semua dia ada kan?
3: Betul.
2: Jadi kalau ikut body memang sesuai lah player macam tu. Dia kalau sebenarnya kalau tengok Messi, kalau kat Malaysia kita ada Arif Aiman.
3: Betul.
2: Kan? Jadi sesuai lah player yang badan kecil macam tu main free role yang gila-gila punya. Dia tak boleh nak ni. Cuma sekarang Messi dah menang satu World Cup. Tahun ini keyakinan dia saya nampak memang tinggi. Tinggi dari segi senyap dia. Dia tak ada keluar satu statement pun.
3: Betul
2: kan?
3: Ya.
2: Dia
3: kali ni dia datang macam nak enjoy je.
2: Kan? Kali ni betul. Dia macam tak ada bebanan .
3: Ada.
2: Dia macam tak ada bebanan berbanding
3: tapi luar padang. Ayah dia sakit.
2: Okey, ayah dia tengah sakit.
3: Ayah dia tengah sakit. Jadi dan benda tu pun nampak tak mengganggu sangat pun dia punya.
2: Dahsyatlah mental dia betul-betul padu. Pasal ayah dia memang peranan penting nak jadikan dia star. Ayah dia hantar jauh apa semua kan?
3: Ya.
2: Dia bak kata pendengar Selangor FM, Messi ni ibarat ikan Kentucky.
3: Ikan Kentucky.
2: Tahu ikan Kentucky?
3: Tak tahu.
2: Ikan Kentucky. Dia nak goreng ikan hidup-hidup. Kan? Dia dah golekkan tepung. Tapi dia lari macam tu. Macam tu lah.
3: Okay.
2: Dia, itu nama ikan Kentucky. Itulah dia orang lah ni. Bukan saya. Aduh, betul lah ikan Kentucky ni. Baik. Jadi, saya sebagai penonton yang tiada pasukan.
3: Okay.
2: Kan? Yang tiada pasukan, yang saya suka. Saya sangat percaya awak kagum dengan pasukan. Bukan dah kagum, tapi awak menaruh harapan juga pada Jepun. Awak setuju tak benda ni?
3: Ya. Setuju?
2: Setuju.
3: Ya.
2: Okey. Macam
3: kalau boleh nak tengok Jepun tu, pergi jauh lah.
2: Jauh sampai mana?
3: Sejauh yang boleh.
2: Final?
3: Kalau dia mampu pergi ke final pun, why not?
2: Kan?
3: Ya.
2: Teringin sangat ada pasukan Asia masuk final.
3: Ya.
2: Dan sebab macam Jepun ni, kita lari topik sekali lah. Macam Jepun, walaupun ada 5 player yang dia punya core player dia, macam last minute Endo tiba-tiba injured, kan?
3: Ya.
2: Injured dan terus dia kata gantung boot terus lah. Memang, tapi tengok permainan dia, kan, solid dia memang lain macam.
3: Betul, player dia orang kata on par, sama level.
2: Kan.
3: Yang utama injet,
2: yang
3: backup dia tu pun,
2: yang backup pun
3: tak ni, bukan downgrade punya backup lah.
2: Yes, bukan memang, bukan tangkap muat punya.
3: Bukan tangkap muat.
2: Jadi memang kita macam peminat bola, kita dah tak perlu kagum dengan Jepun. Kita dia dah tak kagum dah. Macam dulu masa 2000 yang dia pergi suku akhir
3: 2022
2: lah, kan? Waktu tu memang kita ada kagum lah. So
3: itu memang kagum lah. Sebab dia menang dengan Jerman.
2: Dia dengan tim dia lawan pun tim yang betul-betul kuat.
3: Betul.
2: Kan? Tapi 2026 ni kita tak sangka dia preparation dia tu begitu solid.
3: Betul.
2: Jadi saya mengharapkan Jepun pergi jauh. Dalam masa yang sama, saya mengharapkan nak Ronaldo menang. sebab pada saya nak biar dia pencet dengan aman. Faham, biar dia pencet dengan aman. Macam kesian dia. Messi menang lebih Ballon d'Or daripada dia.
3: Yeah.
2: Lepas tu dia baru menang Europe, dia paling besar, kan?
3: Yeah.
2: Europe, World Cup tak dapat lagi. Bagilah. Dia kalau cerita-cerita macam anak saya, "Bah, jangan risau, bah. Simpson dah bagi tahu dah Ronaldo menang." Dia orang percaya kan benda tu, kan?
3: So
2: macam ya kot, macam harap-harap lah. Walaupun sebab macam sekarang tengah krisis dalaman pasukan. Betul. Dia dengan Ronaldo. Tapi masa mereka menang Europe pun, masalah yang sama juga. Masalah yang sama juga. Pasukan tak nak pas kat dia, tak nak pergi kerjasama sangat kat dia, kan? Tapi
3: masa tu dia ada juga dia punya ni, contribution dia lah. Tapi cuma, macam yang ni nampak macam trusting sangat.
2: Ya, berbeza sangat,
3: berbeza. Kita tengok masa game lawan apa, Kongo itu.
2: Kongo lah.
3: Dia orang main pass sama sendiri. Tak ada nak try cross bola ke.
2: Saya ada tengok game ulangan. Game tu saya tengok ulangan. Saya memang nampak diorang memang kurang attack lah. Kalau ikutkan ball position memang diorang pegang lah. Ball position memang diorang pegang. Tapi attack, shoot on goal sangat rendah.
3: Rendah. Dia main pass sesama sendiri.
2: Kita nak harap
3: tak ada attempt untuk try ke goal.
2: Kita nak harapkan. Nak harapkan
3: fit Ronaldo tu. Boleh rasanya.
2: Masih okey. Dia pasal bukan apa, takut kesan daripada dia main Liga Saudi.
3: Tak pastilah.
2: Tapi Liga Saudi pun sebenarnya kompetitif je. Okey je, kan, sebenarnya.
3: Okey je. Untuk dia shoot ke goal tu, benda dia dah buat lama dah. Kan? Daripada tu, dia muda lagi, benda tu dia dah buat dah. Jadi tak sentuhan tu rasanya dia takkan hilang terus kan.
2: Pasal kita jugalah. Kita well know lah Ronaldo dia punya disiplin apa semua kan.
3: Ya.
2: Saya mengharapkan magic lah daripada Ronaldo actually. Okay, kontroversi yang tentang Messi tackle. Messi ni dia pasal berapa? Sebab tu kadang-kadang orang yang suka Messi, orang yang suka Messi takkan suka Ronaldo, orang suka Ronaldo takkan suka Messi. Kan? Lepas tu Messi sejak dia ada jambang dia memang buat style arrogant ni. Kan? Tapi saya faham untuk jadi seorang champion dia memang kena ada arrogant tu sikit. Sikap arrogant tu kena ada. Sama juga macam Valentino Rossi dulu kan. Valentino Rossi, lepas tu banyaklah champion, world champion ni dia bukan yang orang yang terlalu mesra. Kalau macam Ronaldo tu dia jenis sweet-sweet kan. Sweet-sweet, tapi karakter seorang champion biasanya memang ada arrogant tu. Jadi kontroversi pasal kad merah tu macam mana?
3: Kontroversi kad merah. Dia benda tu ada banyak perlawanan dalam situasi yang macam tu. Ya, perlawanan Amerika dengan mana? Pun ada juga.
2: Dia bagi macam tu.
3: Ya.
2: Saya pernah tengok juga highlight-highlight yang dia berkasar dengan orang. Cuma dia lebih licik. Kadang pasal orang cerita dia ni anak emas FIFA, tak ada kenapa dia ni macam tu kan. Orang punya cerita lah.
3: Orang punya cerita lah. Tapi bila kita tengok balik pun sama juga. Ada di Facebook lah yang saya tengok. Game Amerika ada situasi macam tu. Brazil Maghribi hari tu pun ada Ashraf Hakimi dengan Vini.
2: Kan ada kan.
3: Jadi pun sama juga, tak ada kad.
2: Betul. Yang Ashraf buat tu pun boleh tahan tu. Lagi dia kurang cover daripada Messi. Messi memang kalau ikutkan on game tak nampak.
3: Tak nampak. Algeria pun tak ada yang protes masa tu.
2: Tak ada yang protes pun.
3: Artinya dia bukan satu orang kata tackle yang disengajakan. Player akan datang ke rumah Messi waktu tu.
2: Jadi macam saya pun pandangan saya macam tu juga. Ini macam pasal on run pun kan. Dia on run bukanlah lari yang laju. So memang player tu pun tak adalah jatuh bagai nak erak sebenarnya.
3: Lebih kurang macam soft touch macam tu.
2: Macam dia tumpang break lah.
3: Kalau kata benda tu tak di highlightkan jadi issue, kita tak
2: tahu pun.
3: Macam ni pun.
2: Betul. Okay, baik Syami, terima kasih bersembang panjang lebar dengan saya. Jadi awak predict untuk pasukan Argentina, dah tentu awak nak pasukan Argentina masuk ke final.
3: Ya.
2: Jadi menentang siapa?
3: Kalau boleh pilihan antara Spain dengan Germany lah.
2: Oh memang tak nak masukkan Ronaldo dalam list langsung eh. Memang tak nak masukkan Ronaldo dalam list langsung eh.
3: Tak boleh rasanya.
2: Tak boleh eh.
3: Tak boleh sebab dia orang akan jumpa dekat quarter final.
2: Okey. Baik. Tapi kalau Portugal pergi pun dia takkan duduk nombor satu dalam grup kan. Dia akan nombor dua juga kan.
3: Masa sekarang boleh lagi.
2: Masih
3: boleh lagi sebab baru satu game.
2: Macam Argentina saya confident dia akan jadi juara kumpulan.
3: Dia kena jadi juara kumpulan. Kalau tak dia akan jumpa Spain round 32.
2: Okay, awak dah buat kira-kira lah semua. Awak dah buat kira-kira lah semua. Awak dah study lah
3: Sebab dia fix lah.
2: Okay.
3: Juara grup Argentina akan jumpa naik juara grup Spain. Yang tu dia dah fix lah. Kalau macam grup lain dia ada tempat ketiga. Jadi kita tak boleh nak agak lah.
2: Betul.
3: Jadi untuk Argentina ni dia antara Spain, Uruguay dengan Cape Verde lah. Dia untuk satu tempat, satu dua tu kan.
2: Dia Cape Verde tak pernah kalah lagi kan?
3: Cape Verde belum.
2: Belum kalah lagi.
3: Dia dua kali seri.
2: Dia dua kali seri. Dia perlu, kalau dapat menang sekali, lepas ni dia akan jumpa Australia lah kan?
3: Dia jumpa Saudi. Last game jumpa Arab Saudi.
2: Last game jumpa Arab Saudi.
3: Ya.
2: Oh, dahsyat. Dia betul lah, Portugal susah sangat nak harap. Kita nak harap surf boy tu pun tak boleh juga.
3: Ya.
2: Surf boy, surf boy tu. Yang pandai nyanyi rap tu.
3: Oh, itu lah.
2: nak sebut nama macam malas nak sebut nama. Rafaelio kita tak boleh letak harapan tinggi. Dia jenis kalau kita letak harapan tinggi, dia collab.
3: Kita tak letak harapan pun dia collab.
2: Okay. Dia kalau pasang lagu Ahmad Jais, harapan ku kecewa tu boleh untuk dia.
3: Boleh.
2: Okay. Syami, awak ada lagu, permintaan lagu tak?
3: Permintaan lagu ni lah lagu, orang kata apa, memory lama lah. Ricky Martin punya lagu World Cup 98.
2: Ricky Martin punya lagu memang dalam list. So nanti kita, saya akan mainkan untuk awak. Tapi saya nak ucapkan terima kasih dulu. Best lah awak jadi pundit. Kalau awak kat KL ni, saya dah tangkap dah awak masuk dalam studio. Masuk dalam konti. Tapi oleh kerana dia jauh, kena nak culik pun susah. Jadi memang payah lah. Jadi apa pun, saya dari pihak Selangor FM, saya ucapkan terima kasih banyak kerana meluangkan
3: masa.
2: Tapi kalau ni bukan yang kali terakhir, boleh kan?
3: Boleh je.
2: Saya mengharapkan Argentina akan pergi jauh, and then mungkin masa tu, masa semi final ke, saya nak call awak lagi lah.
3: Boleh.
2: Okey, boleh. Jadi boleh. Saya nak ucapkan terima kasih banyak Syami, berluangkan masa, ambil masa awak sedikit. Awak dah makan dah?
3: Dah semua. Kita dah prepare awak tadi untuk ni.
2: Dia daripada tim sampai penyokong champion. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa pada untuk saya dalam sembang bola dunia malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. So selepas ini saya akan pendengarkan awak lagu yang mengenangkan kemenangan Itali 2006. Jom celebrate dia. Boleh?
3: Boleh.
2: Okey, terima kasih banyak Syami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Baiklah, itu dia tadi. Aha, sembang bola dunia. Saya bersama Syahmi daripada Jitra. Memang dia memang diehard fan pasukan Argentina. Memang solid daripada pemain utama, kesebelasan utama, sampai pemain simpanan, sampai pemain remaja. Dia boleh cerita dengan kita. Memang seronok tadi sembang. Sampai saya terlupa masa dah tadi. Baiklah. Jadi, tadi kita dah habis cerita pasal pasukan Austria, pasal pasukan Argentina, kan? Sebentar tadi saya lupa prediction untuk game malam ni nak tanya dengan Syahmi. Alamak, lupa lah tanya prediction dia untuk malam ni. Pasal duk ligat sangat menyembang sama bagian darahnya. Dia beradik jumpa macam tu lagu ni. Kan? Upsirin dan betir punya. Jadi, kepada penyokong-penyokong pasukan Itali tahun ini, jangan bersedih. Saya mainkan, tunjukkan lagu ini untuk penyokong pasukan Itali. Pelamin anganku musnah, Aziz. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor, jangan marah.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon taham bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Baiklah. Jadi malam-malam ni sekarang jam sudah menunjukkan pukul 11.13 minit pagi. Sebentar tadi kita baru dengarkan utama 11 daripada bilik berita RTM. Jadi malam ini saya nak layan-layan dengan anda kan. Lagu yang sedap-sedap didengar, layan jiwa, layan perasaan. Tapi jangan sampai menangis. Tak naklah kerap-kerap menangis ni kan. Menangis benda yang perlu. Tak semua benda perlu kita nangis. Tapi kalau cili masuk mata, nangislah. Baiklah, jom kita terus berhibur. Seleksi lagu seterusnya, Anwar Zain, Sesucinya Cintamu. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: dan set dalam cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Itu dia tadi lah nyanyian P. Radi, Suatu Masa, lagu asal daripada Dato' M. Nasir dan dinyanyikan semula oleh P. Radi dalam nada yang sangat sentimental, yang sangat merdu. Bila dengar suara P. Radi, teringat kita pada Allahyarham P. Ramli. Aduh, hai, membuai-buai jiwa bila dia menyanyi kan. Jadi saya nak bawakan anda, ini bukan soal sedih tapi soal malam yang tenang. Jadi kita layan lagu-lagu yang tenang, lagu-lagu yang tak perlu berat-berat, yang penting hati kita dibawa-bawa dengan angin malam yang sejuk-sejuk. Jadi sedaplah kita mendengar kan. Okey, baiklah, kita terus berhibur. Seleksi lagu seterusnya, Aku Bukan Narsisis, tapi ini versi piano dari Rian Sheng. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Baiklah, sebentar tadi lagu daripada Afgan dan Sheila Majid, Bawalah Cintaku. Apa salahnya grab je tangan wife tu, ajak joget. Tak kerti joget, bedal je lah. Baiklah, apa-apa pun, saya bukan nak bawa anda semua nak bersedih, nak kenang kisah lama. Tapi pengalaman mengajar kita erti kuat. Jadi relax, jika ada dugaan, tabah. Ya, InsyaAllah, ya, memang kita cakap memang senang, yang alami tu berat, rasa menanggung. Tapi macam mana pun takdir itulah, sudah tertulis begitu. Yang dah pergi sudah pergi, yang hidup juga akan pergi. Tapi apapun, semoga kita kuat. Jom kita dengarkan Brodie Marantika, Hapuslah Air Matamu. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Kids, la Nur FM.
1: Baiklah, baru 2 hari lepas kita sudah menyambut Hari Bapa. Jadi kepada yang masih ada bapa, yang masih ada ayah, yang masih ada abah, pastikan dia tahu perasaan kita pada dia. Memang ramai orang kata lelaki tak pandai tunjuk perasaan. Tapi mungkin kalau dengan teman wanita, maybe lah nak suruh perasaan tak apalah. Tapi kalau dengan ayah, jangan sampai bila dia tiada, kita ada rasa kesal di hati. Jadi bila kalau kita sedih merindu, tak apa. Tapi jangan sedih, ada rasa kesal, ada rasa menyesal. Itu sakit sebab kita rindu dengan orang yang takkan pulang lagi. Lagu ini saya tuju khas kepada anak-anak yang sudah kehilangan abah. James Blunt, Master. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Baiklah, sekarang sudah tiba masanya untuk saya undurkan diri. Terima kasih yang menemani saya dari jam 8 pagi hingga jam 12 tengah malam nanti. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda mendengarkan Selangor FM dari jam 8 pagi hingga jam sekarang, sehinggalah jam 12 tengah malam ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga pendengar-pendengar Selangor FM sentiasa tabah, sentiasa kuat dengan dugaan kita sekarang. Kita tak ada masa, hidup terlalu singkat dan kita tiada masa untuk bersedih tentang perkara yang lalu. Cuma kita bersedih, perlu bersedih, wajib bersedih dengan dosa-dosa kita yang lalu. Lalu istighfar, banyakkan istighfar, bertaubat, insya-Allah kebahagiaan ada di hujung hidup kita nanti, insya-Allah. Banyak-banyak berdoa supaya kita dapat husnul khatimah. Husnul khatimah yang sentiasa Nabi suruh kita buru. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar Selangor FM. Dan jangan lupa, okey, baiklah, jangan lupa, kita akan malam ini anda boleh saksikan, boleh tonton perlawanan antara Argentina menentang Austria pada jam 1 pagi nanti. 1 pagi nanti di Sukan Sport. France menentang Iraq pada jam 4 pagi. Perlawanan antara Norway dan Senegal 7 pagi. Dan Jordan menentang Algeria pada jam 10 pagi di TV OK. Saya ucapkan terima kasih. Ingat, hidup kita tiada masa untuk bersedih tentang perkara yang lalu. Cuma kita perlu bersedih tentang dosa-dosa kita yang lepas. Terima kasih. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ad Selamat mengundurkan diri. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Hijab kekasih, Datuk M. Nasir.

0: Persembahan Harry Khalifa dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. Di RTM Klik seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM, semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Game Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Game Buruh Hantu ni? Tunggu. Akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, selamat bertugas, selamat bekerja. Saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Panjang sikit lagi ni. Mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria, ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya menerusi saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy. Die Die FIFA World Cup 2026.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready. We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
0: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 12:27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru. Janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni. Oh, rumah besar, kereta besar. Tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Nampak je senang kan? Tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ha, itu je. Jadi senyum-senyum selalu ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang pula di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu termasuklah di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahad Datu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan. Muat turun je main cuaca tu. Dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua-tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tau Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Ucu K.E.G. Gaban. Akira Kushida. Terus layan Nasional Kiburhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Modal rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik Spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda. InsyaAllah kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari menyatakan di sini, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kos sara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa? Mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, 12.50 minit tengah malam. Siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sari Napi Ajib dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nazri Yahya, Princess Sue, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azila Yusof dari Pulau Pinang, Adi Abigail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Nida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, PKA Amin dari Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa? LB Yana, Rosil Yana, Karim Bahar, ada Syah Putera Mesin Johor, Biar-Biar Sadong Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama, Jaka Utara Sopan dari Jelutong Taiping, Dina Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Philip Mahalin, Nur Azila, Nek Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Soleh Hadin, Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Fizal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Ria, Janet Zai, Yosmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada Anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi.
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan Nasrul Kemburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: ini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi membawa kita ke 1.05 minit pagi untuk berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Selamat pagi untuk anda ya, yang baru mendengarkan Nasional FM. Sepak mula telah pun dimulakan antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Minit ke-5 pada waktu ini ya. Ramai yang tengah tengok bola, tonton bola, terutamanya penyokong-penyokong setia Argentina. Saya sokong Argentina. Baik, ini pula berkisah kan ataupun mengenai diesel yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter pada Julai nanti ya. Dan kerajaan telah pun menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel, iaitu Budi Diesel. Dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel ataupun RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel ataupun RON 95. Jadi beliau berkata langkah itu juga memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel, pickup dan juga jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu ya. Budi Madani Diesel RM2.10 seliter mulai Julai nanti. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruh Hantu. Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok. Sambil-sambil kita layan bola, mata tengok TV, telinga mendengarkan GBH. Mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Baik, setiap insan mempunyai diary hidup masing-masing kan? Dan dalam diary hidup kita, apakah pertemuan yang paling best? Sudah tentunya kita bertemu dengan cinta hati lah. Kali pertama kita bertemu, kali pertama kita jatuh cinta. Seumur berapa anda jatuh cinta? Umur berapa anda jatuh cinta? Kalau tanya saya, umur saya 18 atau 19 tahun. Kali pertama saya jatuh cinta tau. Baru saya kenal erti rindu. Baru saya kenal erti sayangkan seseorang. Selain daripada sayang ibu dan ayah, itu biasa kan. Ini orang luar, orang lain kan. Seorang wanita. Saya percaya ada yang seawal umur 14 tahun, 15 tahun. Jangan nak bohong saya. Kata orang tu masa tu cinta monyet lah. Anda bercinta monyet juga dapat nama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Maya dengan Diary Biru. Bagaimana diary hidup anda? Diharapkan diary itu sentiasa indah saja setiap hari.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara kavita Alkayani Amit Kumar, Udit Narayan Sononigam merusir lagunya Boleh Cudian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dan memasuki minit ke-28. Masih lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okey, terima kasih yang hadir menerusi Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Menerusi apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Joanna Ahmadi, dia kata ku hadir. Abdul Jalil Tahir, Nondiana Nordin, Rosli Headbang, pam-pam-pam. Jalil Tunnel juga, pam-pam-pam. Rehan Ahmad dari Kangar Police, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, yeah, bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara, terutamanya kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari. Maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari. Merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain ya. Jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti, 8.30 pagi hingga 10 malam. Boy Tobing melaporkan diri bersama dengan saya. Selamat pagi. Raja Maznah juga, Mo Iti, ada Noliana Rahim, Fiza Riza, Lavender Girl, May Sarah, Wati 77, J. Jufrizan, My Omi, Zatul Izura, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun apa, lori, pam-pam-pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Vario, sama bertugas untuk anda. Ada Kak Na, Junaidah Kamarin, Me, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kayoy, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato, Perak, Nur Pineng, Lati Azuriati, Daisy Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumain Kromo, Yusran Zainal, Ayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahau, ada Su, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK katanya sama bertugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Daya Hasan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Suri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani. Ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Sabar. Waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang.
Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Sahur Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku tak akan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

0: ini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zurain. Samudra dengan Salam Sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pagi, pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni, menerusi satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran urengan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan dan Teknologi menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudian ini akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikit lah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, ya, Mar Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabah Star. Syahrizal Nur Aziza ada Kori. Noris Alhaj. Aznina, kita ada Renova juga, Don't Care About Me. Ada Zabidah Yahya, Farhan, Sania Muhammad. Kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama. Cik Andy, saya Wah. Ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajar 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni. Mantap pilot-pilot darat ni. Siti Khalijah, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Jusoh, ada Usuk Yusof, Bomb E50, saya dengar dekat radio kereta, mantap. Sambil dengarkan radio kan, dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kain juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkanlah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Dan menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya turun untuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Haslina Halim, persembahan Syima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di National FM.

0: ulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

Kumpulan EYE berusik lagunya Izinkan Selamanya Nama Muli Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zai Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Baik, keputusan semasa masih lagi Argentina 1, Austria 0. Ia telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%. 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan. Satu on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan nikmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad Misbah, Nur Ati, Norma Dayana, Suhana Angah dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Mil Nob, Pija, Sabri Rajman, Azira Yusuf, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura, katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya. Pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng Burhantu, memang mantap-mantap. Umiza, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng Burhantu yang menjadikan geng Burhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH.
Dulu dia orang tak tahu tau apa tu GBH tu, geng apa tu, geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je, itu je ceritanya. Rosita Wan Je Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pak Cik Donat hadir Penang, line clear. Mantap. Jamilah juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: National FM, sentiasa di hati.

Komposernya Adinda Amiro. Diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional yang baru hantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercinta lah, kita salah dalam mencintai. Dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh, Argentina 2, Austria 0. Dua gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini pada perlawanan pertama. Hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan. Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian Larut, Matana juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang, di Temeloh dan juga Mahran, Johor, di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuklah di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin Johan, Moiti Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput. Pon-pon-pon. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan diri Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan Game Buruhantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat Sebuah Cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang, ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawar je. Okey, geng-geng orang tu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya sampai pagi. Sampai nak habis shift dah tu. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza, Shazwina, Zam 67, Fainiza, Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hard Rob, Kaiyah, Ain Noraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi, baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Allahyarham Adam Ahmad menusin lagunya Kau Pergi Jua, membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Oh, diam tak diam kita telah pun melangkah di jam yang kelima. Encik Nasional Kim Berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur kan, tergulik sana, tergulik sini, tak boleh tidur. Tapi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 23 Jun 2026. Hari ini dah masuk 7 Muharram dah, 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting, ambil maklum mengenai perkara ini. Saya kongsikan kepada anda sebelum pelaksanaan budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 mulai 1 Julai. Pada 22 Jun ataupun semalam, anda telah pun boleh menyemak, semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN ataupun lembaga hasil dalam dalam negeri. Dan 27 Jun nanti, akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi, ambil maklum mengenai perkara-perkara ini. Jadi, anda dah boleh, dah kata orang tu, nak buat semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman sesawang budimadani.gov.my ataupun ke kaunter lembaga hasil dalam negeri, LHDN. Jadi itu tarikh-tarikh pentingnya. Jadi ambil maklum. Okay, Imar Ros dari Keluang hadir. Din Taiping, ada Boy, ini staff Pro 2. Kela Hasni dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Intan Abdul Kadir, Jamila Ahmad, Iris Chome, Idah Khairi katanya kali pertama masuk dalam live GBH, mantap. Terima kasihlah yang pertama kali masuk dalam live. Sebab selama ini selalu dengarkan suara mana satu apa manis kan. Inilah rupanya. Manis tak? Manis tak? Zailah Rus, okey. Kak Ya katanya tak mengantuk ke? Mengantuk ataupun tidak, kita kena terus jalan. Sam Dizzy juga hadir. Mar hadir dari Kuala Terengganu. Kak Ngaji juga hadir. Mona Rahim, manis gila. Itulah orang Malaysia kan, semuanya ada perkataan gila kat belakang tu. Sedap gila, manis gila, mantap gila, semuanya gila. Tapi bukan gila yang tak berapa nak betul tu kan. Ini betul-betul memang sedap lah tu. Maksudnya Hakim Zulaika Azurin pun masih lagi 1%. Mak saya peminat abang, mantap. Siapa nama mak awak tu? Manja Zarina Ina juga ada. Pak Su, terima kasih hadir. Okey, jom sambung kembali Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hei Tujuku Tu Pyar Sajna. Nasional Kim Buruhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampil

0: Piala Dunia.
1: Mona rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Persembahan Kumpulan Legacy dengan Dua Jiwa Satu Hati menutup tirai yang menangis tepi pujuk katil untuk pertemuan hari ini. Sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Kita mengharapkan satu perkara yang terbaik untuk kita di awal pagi ini untuk hari Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan yang penting kita jadi diri kita. Kita ikhlas jadi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ikhlas jadi diri kita sendiri, maka hidup kita akan penuh dengan, kata orang tu, ketenangan dan juga keamanan. Jadi tenang, aman, damai. Dan hidup tanpa pegangan sebenarnya ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ianya akan pecah. Okey, di TV okey, jangan lupa peminat-peminat bola sepak bola dunia sedang berlangsung perlawanan di antara Perancis menentang Iraq yang baru memasuki minit yang ke-7. Kedudukan pada waktu ini masih lagi 0-0 ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.42. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Baru Johor 5.47. Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.53. Ipoh Perak pula 5.52. Georgetown Pulau Pinang 5.53. Alustar Kedah 5.58. Manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa juga Raudah akan bersiaran seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki yang akan disampaikan oleh yang baru bagi Ustaz Haji Hasan Al-Fadil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab dan Dalam Era Digital bahagian yang ketiga. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Buat anda yang masih lagi bekerja tu, saya tahu waktu begini mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi hati-hatilah dalam menjalankan kerja-kerja anda, tugas-tugasan anda. Apatah lagi anda yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Saya tak nak ada kemalangan lah berlaku di tempat kerja anda. Sebab ini pengalaman saya tau, pengalaman saya. Bukan saya lah, tetapi kawan saya. Depan mata saya kan, dia mengendalikan mesin yang ada, dia terlelap sampai jari terputus tau. Jadi tolonglah Memang malang itu tidak berbau, tapi apapun anda kena berhati-hati dalam menjalankan tugas anda. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu-lagu yang boleh saya kategorikan mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam hidup anda, ketenangan dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih, ada yang hatinya tak tenang. Mudah-mudahan sedikit ketenangan saya berikan kepada anda melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Jomlah di jam yang terakhir, lagu ciptaan Wan Zul diri oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim. Lagu ini Suci Dalam Debu. Kita sama-sama fahamkan apa maksud Suci Dalam Debu yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam tahun baru ini ya kita betulkan niat. Ini dia azam kita. Betulkan azam niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meletakkan niat kita ataupun apa-apa yang kita laksanakan mesti Allah nombor satu. Ya. Kita bekerja kerana Allah. Kita kahwin kerana Allah. Ya, kita makan kerana Allah. Kita infak kerana Allah. Ya, datang masjid kerana Allah. Ya. Pergi kenduri kerana Allah. Bukan kerana takut kalau kita tak pergi kan kenduri kita kawan kita tak datang pula kan. Sedekah bantu kawan kerana Allah. Bukan kerana takut apa esok kita susah dia tak bantu kita pula kan. Mana ada udang sebalik mi. Ya. Jadi kerana Allah. Semua kerana Allah. Barulah ada harapan untuk dapat pahala. Kerana pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang ni cukup senang hujung jari kita aja. Tapi itu kata untuk dapat pahala senang. Untuk buat dosa pun senang. Ya. Kita dapat maklumat yang betul ceramah-ceramah kita hantar aja dalam TikTok FB ke apa. Berapa banyak kita dapat pahala. Dalam grup keluarga kita ke kawan-kawan kita yang satu sekolah kan kadang-kadang ada apa ni grup alumni ke masing-masing dapat maklumat yang betul dan masing-masing dapat kesedaran yang baik maka kita dapat pahala. Sebaliknya begitu juga kalau kita hantar maklumat yang tak betul ya kita akan menyesal ya kerana bukan sekat orang yang menerima itu dapat pahala apa ni dapat maklumat yang salah kita juga akan mendapat dosa. Dosa cukup mudah ya. Pahala senang, dosa pun senang. Jadi kita ada dua hubungan ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Kena baik hubungan dengan Allah ya, jaga betul-betul. Dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi oleh itu dalam kita dapat maklumat apa-apa saja di zaman sekarang ni kita kena siasat dulu. Pandai-pandailah kita siasat ya. Jangan cepat menyebarkan maklumat tanpa belum disidiki sebagaimana yang ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat yang ke-6 tadi. Suratul Hujurat ayat juzuk 26. Balik tengok. Tengok kena ayat. Wahai yang beriman, jika kamu menerima apa itu berita daripada orang fasik. Kita boleh katakan orang fasik semua ada berlaku kefasikan. Ya. Cuma fasik kecil sampai fasik besar aja kita tak tahu. Pasal kita semua ada dosa. Ya. Jadi semua kena hati-hati semua. Kecuali hadis pun kita tak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, kita tak tahu. Ya, hanya orang yang ahli saja boleh tahu ini betul tak betul. Ya. Pasal itulah sebagai satu penapisan maka kerajaan meletakkan syarat nak mengajar kanada tauliah. Tauliah pun tak sama. Orang ni pakar segi akidah, orang ni segi Quran, ini apa ni tasawuf, yang ni pakar motivasi, yang ni pakar bab haji saja. Ya, ada yang pakar bab fiqah. Jadi tak sama. Ya, bukan dia alim semua. Ya. Yang terbaru tauliah untuk perubatan Islam. perubatan Islam dikeluarkan oleh KKM, dibantu prosedurnya, maknanya panduan-panduan itu daripada JAKIM. Pasal apa? Ada di kalangan orang yang dia kata berubat menggunakan ayat Quran, tetapi sebenarnya bukan perubatan Islam, dia menggunakan jin. Jadi tak pasal-pasal orang yang berubat itu ya dah jadi tempat jin bertapak pula, ya, ataupun akan jadi mangsa untuk romo, ya, pasal dia tak tahu adakah ini betul-betul perubatan Islam. Jadi barulah KKM membahagikan ini perubatan tradisional, yakni menggunakan ru'yah ayat Quran. Di antara ahli yang jadi apa tu panel ialah wakil pada Darul Syifa, Darul Syifa. Itu barulah kita dapat maklumat yang betul, ya. Ketidak jadi masalah, ya. Dulu dia kata dia kena jin. Lepas sebubat bukan sekat dia kena jin. Di rumah dia ada jin 2-3 ekor. Rupanya Tok Bomo yang hantar. Jadi bukan makin elok, makin bermasalah. Ini apabila tak betul saluran, itu yang aku berlaku. Jadi hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi yang akhir sekali saya nak menyuruh diri saya dan tuan-tuan semua dan sedang pendengar, marilah sama-sama kita berhati-hati dalam mengambil tindakan apa-apa saja yang mesti betul, dan yang penting sekali kita buat ibadat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu mesti betulkan niat. Itulah apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Apabila betul tindakan kita, kita buat kerana Allah SWT, ada harapan untuk dapat pahala. Sebaliknya apabila kita buat kerana dunia, selain pada Allah SWT, ataupun kita dengan kata lain kita meletakkan ibadat kita itu Allah nombor dua, maka tak tentu lagi kita dapat pahala. Na'udzubillah min dhalik. Jadi sekadar itu saja saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Allahumma

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan membawa kita ke 5.35 beda pagi. Kurang setengah jam lagi kita saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Buruh Hantu. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya lah menerusi National Pagi. Tiga suara akan bersama-sama tau. Jadi tiga suara macam-macam yang akan dikongsikan, termasuklah sembang-sembang bola di awal pagi. Dan untuk pengetahuan anda, memasuki minit ke-35, Perancis 1 Iraq 0. Gol pada minit ke-14 oleh Kylian Mbappe. Oh, Mbappe ni macam nak kejar Messi tau. Messi dah 5 gol, Mbappe 3 gol. Ronaldo belum lagi. Cristiano Ronaldo belum lagi. Kita nak tengok lah besok Portugal kan, kita tengok macam mana. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang kita kata orang tu teman berteman kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Game Buruh Hantu. Mendengarkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Saya harapkan informasi yang saya kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan informasi itu anda terima. Sebab saya memang akan kongsikan informasi yang sahih je. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Dah siap buat sarapan pagi. Dia yang jadi pagi ni, biasanya ibu-ibu lah yang selalu sibuk tau pagi-pagi ni. Kejap lagi dia akan jadi penyampai radio dekat rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Bangun, bangun, bangun. Ada pula anak-anak kita yang kata orang tu, lihat bangun pagi ada. Macam saya dulu, saya dulu pun macam itu juga. Lihat bangun pagi, saya ingat lagi tiba-tiba boom, air terpecik dekat muka. Rupanya arwah abah saya, dia siram air dekat muka saya. Sejak dari itu saya taubat tau. Saya taubat. Bila dengar suara je, bangun je, saya terus bangun. Oh, tak ada lagi dah nak tidur-tidur. Oh, saya taubat terus. Itu orang dulu-dulu lah. Kalau kita nak buat kat anak kita, boleh juga kan. Sesekali kita nak ajar dia macam mana kan. Kita mengajar dia bukan nak kata orang tu membenci dia, tidak. Kita nak ajar dia tentang disiplin, tentang kehidupan yang sebenar. Kerana kehidupan yang akan datang lebih mencabar sebenarnya. Sama macam kita lalui. Kita dulu masa kita kecil-kecil, kita pun tak fikir pun sebenarnya apakah masalah yang ada kan. Tiba-tiba bila kita dah tumbuh dewasa, masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan, baru kita tahu tentang erti kehidupan yang sebenar, tentang ujian-ujian yang perlu kita lalui, macam-macam ujian yang perlu kita lalui kan. Baik, terima kasih untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Senyum-senyumlah selalu, kerana senyuman anda itu mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan kita, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka senyum-senyumlah selalu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selasa. Salam subuh buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus akan melekat bersama-sama kami, terus setia bersama-sama memilih kami, terus setia memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, tarik kopi O macam biasa. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.53 minit pagi. Zon 2 Sebab Benar dan Kuala Selangor 5.54 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

0: 99 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Drama Nasi di CC Pilihan Tepat.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Hai, selamat pagi ucapkan kepada anda. Anda sekarang ini sedang dengarkan segmen Teh Tarik Kopi O. Anda bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan. Temankan anda untuk edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Adakah anda berada dalam keadaan yang baik? Ataupun berada dalam keadaan yang kecewa?
4: Janganlah kecewa, jangan macam tu. Hari ni dah hari ketujuh tahun baru dah pun.
3: Sebab apa? Bukan apa kita nak cerita kecewa. Sebab semalam bersengkang mata tunggu perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.
4: Okay.
3: Pukul 1 pagi di antara Argentina dan juga Australia. Ingat Australia kan?
4: Ya.
3: Ingatkan Argentina boleh menang banyak. Messi boleh hat-trick lagi. Rupanya menang 2-0 je.
4: Kira kecewa sebab 2 je lah.
3: Okay. Tak apa, kejap lagi kita akan cerita Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia di Selangor FM. Terus dengarkan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Baik, tibalah masa dan ketikanya kami nak kongsikan Minit Piala Dunia, di mana kita nak kongsikan jadual perlawanan dan keputusan terkini kedudukan kumpulan pemain tumpuan. Apa yang perlu anda tahu pada hari ini? Mungkin semalam duk tunggu
3: dah mas timbul.
2: Bukan, duk tunggu. Oh, hari ini saya nak tidur lewat lah. Sebab saya nak menantikan game Argentina dan juga Austria, kan? Oh, dah pukul 12.30 tahu-tahu terlelap.
3: Alamak.
2: Hari ni kita nak kongsikanlah ketika ni dalam Minit Piala Dunia ni, untuk keputusan perlawanan terkini kumpulan J. Argentina berjaya menewaskan Austria 2-0 untuk mengesahkan kemerahan kepusingan kalah mati. Kemenangan itu turut menyaksikan Kapten Argentina Lionel Messi sekali lagi mengetuai, menerajui pasukan Argentina ni, menjaringkan 2 gol dan mencipta rekod baharu sebagai penjaring terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Itu dah hat-trick 3-0.
3: Ya.
2: Ini kali, itu hari dengan Algeria.
3: Ya, Algeria.
2: Algeria 3-0. Ni Austria 2-0. Dan Argentina menguasai permainan dengan pertahanan yang sangat-sangat kukuh. Lionel Messi juga menjadikan kedua-dua gol Argentina. Argentina kini mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik sebab dah berjaya mengumpul 6 mata lah. Dua kali menang, kan?
3: Dan saya percaya bahawasanya fan-fan Argentina, fan-fan Messi sekarang sedang merosot-sonok sekarang ni dengan kemenangan tim kesayangan masing-masing.
2: Saya rasa hari ni mereka akan belanja, kawan-kawan.
3: Okey, perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ni, Perancis menentang Iraq untuk perlawanan kumpulan I. Keputusan semasa sekarang ni, Perancis mendahului Iraq 1-0. Hadir menerusi Kylian Mbappe menerikan kebolehan buat juara dunia pada tahun 2018 itu. Dan implikasi keputusan semasa, dan jika keputusan ni kekal, Perancis akan mengesahkan tempat kepusingan kalah mati mengikuti jejak langkah Argentina nanti. Dan Iraq juga masih berpeluang untuk mencari gol penyamaan untuk hidupkan peluang mereka dalam kumpulan I.
2: Okey. Manakala untuk kumpulan I juga yang akan berlangsung pada 8 pagi, sejurus selesai je perlawanan di antara Perancis dan juga Iraq ini, iaitu kita akan nantikan Erling Haaland, Norway versus Senegal. Di mana Norway buka kempen dengan kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Dan Senegal tewas 1-3 kepada Perancis dalam perlawanan pertama. Dan seperti biasalah, kalau untuk Norway, kita akan nantikan gol-gol akrobatik yang akan dihasilkan oleh Erling Haaland. Senegal pula kita nak tengokkan kelajuan, kelincahan Sadio Mane. Apa yang dipertaruhkan dalam perlawanan ini, di mana Norway berpeluang untuk kukuhkan kedudukan di tangga teratas kumpulan I, manakala Senegal juga memerlukan sekurang-kurangnya 1 mata untuk terus bersaing merebut tempat kepusingan kalah mati. Kita kena ingat, dalam kumpulan tu kita akan ambil juara dan juga naik juara kumpulan sahaja untuk pergi ke peringkat 32 ataupun pusingan 32. Dan selain itu juga, ini kita nak nantikan kumpulan kegemaran Abang Sadiq segaragan kita, iaitu Jordan akan menentang Algeria pada 11 pagi nanti. Manakala di RTM, secara tertundanya anda boleh tonton pada jam 4.30 petang.
3: Dan perlawanan Jordan menentang Algeria ni dianggap aksi hidup mati buat kedua-dua pasukan ni selepas masing-masing tewas dalam perlawanan pembukaan kumpulan J. Jordan tewas 1-3 kepada Austria, manakala Algeria tewas 0-3 kepada Argentina. Argentina. Dan kemenangan, kalau kemenangan salah satu pasukan akan hidupkan peluang kepusingan kalah mati. Walau bagaimanapun, kekalahan boleh menyebabkan pasukan yang tewas berada di ambang penyingkiran awal.
2: Okey, jadi ini orang cakap adik-adik punya game lah.
3: Ya. Yeah.
2: Adik-adik punya game. Hari tu dah kena balun dengan abang-abang. Ini kali-kali ini kali mereka akan bersaing untuk menentukan siapa yang akan pergi, kan. Okey, dan Nigeria pula berusaha mengulangi pencapaian terbaik mereka yang pernah mara ke pusingan 16 terbaik. Jordan yang kita dah membuat kejutan. Ini adalah penampilan sulung untuk Piala Dunia. Dan kalau kita tengok atas kertas, Nigeria dilihat memiliki kelebihan dari segi pengalaman, kualiti skuad. Namun Jordan jangan disangkal, jangan kita pandang rendah. Mereka juga mempunyai tentangan sengit. Mereka juga mempunyai penyerang-penyerang yang agak lincah. Jadi kita nantikan apakah keputusan untuk Norway versus Senegal, Jordan versus Algeria, dan juga kami akan kongsikan keputusan penuh Perancis menentang Iraq sebentar sahaja lagi. Dan sekarang ini sambil-sambil anda pakai baju nak pergi kerja, sambil-sambil adik-adik kita yang nak pakai necktie pergi sekolah tu, boleh buka TV. Okey, saksikan perlawanan di antara Perancis menentang Iraq.

0: 紫兰宫 FM。
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor. Hai, selamat pagi orang Selangor yang berada di Si Jangkang. Apa khabar semua? Harapnya anda berada dalam keadaan yang baik, ceria dan teruskan bersemangat kerana kami akan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Dan pagi ini kami akan kongsikan
0: Al-Kisah.
1: Di mana berkisah kan yang perlawanan Perancis dan juga Iraq. Tiba-tiba kalau kita tengok ada interak pula perlawanan ditangguh sebab apa ni?
2: Sebab ditunda seketika permainan separuh masa kedua antara France atau Perancis dengan Iraq ditunda seketika akibat keadaan cuaca ribut petir. Ada dia tulis dekat gambar tu. Severe thunderstorm is approaching, dia tulis.
1: Jadi keadaan di cuaca di sanalah yang orang cakap agak memaksa untuk ditundakan perlawanan tersebut. Betul. Tapi insyaAllah akan diteruskan semula selepas sahaja keadaan dah reda. Dan juga kita nak kongsikan apa yang akan berlangsung di Shah Alam, di mana Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata laluan LRT 3 Shah Alam yang dinanti-nantikan akan mula beroperasi sepenuhnya bermula 29 Jun ini. Dan menurut beliau juga, majlis perasmian laluan tersebut akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Ahad ini, iaitu pada 28 Jun 2026. Dan majlis itu ketika ini dirancang bakal berlangsung di depo utama laluan LRT 3. Laluan tersebut kemudiannya akan mula beroperasi sepenuhnya untuk orang ramai pada keesokan harinya, iaitu hari Isnin. Beliau juga berkata demikian sewaktu sidang media selepas merasmikan cawangan baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Terminal Bersatu Selatan TBS Kuala Lumpur pada hari Isnin yang lalu. Dan laluan Shah Alam pada asalnya dijadualkan mula beroperasi pada tahun 2025 selepas pembinaannya bermula pada 2017. Namun pelancarannya beberapa kali ditangguhkan tahun yang lalu. Dan mengulas mengenai insiden tren tergelincir berhampiran stesen LRT Chan Sao Lin pada 28 Mei yang lalu juga, beliau berkata laporan penuh berhubung kejadian itu dijangka siap pada minggu ini, manakala kerja pembaikan di laluan Ampang masih lagi diteruskan. Jadi itu dia update terkini kepada anda yang memang hari-hari menggunakan pengangkutan awam, contohnya LRT, KTM, apa lagi, MRT, bas Selangor.
2: BRT pun ada juga. Dan ramai yang sebelum ni berkomen di media sosial yang tanya bila LRT 3 nak mula, bila LRT 3 nak start. InsyaAllah akan beroperasi Isnin depan dan majlis perasmian sehari lebih awal.
1: Okey, jadi itu dia Al-Kisah yang menarik yang kami kongsikan kepada anda. Terus dengarkan, selepas ini ada rancangan refleksi di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dalam hidup aku punya kelam rambut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar Selangor FM. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Lirik ni mungkin kita pernah dengar ketika nyanyian lagu Hari Guru. Lirik ni sebenarnya ringkas, namun di sebaliknya tersimpan sejuta makna dan pengorbanan. Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu. Guru membentuk akhlak, membina keyakinan dan menyalakan cahaya harapan dalam diri anak-anak bangsa. Setiap patah kata, setiap teguran dan setiap doa yang terlafaz, semuanya memberi kesan walaupun kadang-kadang tidak disedari. Wahai guru, mungkin hari ini usaha anda tidak diraikan. Mungkin hasilnya belum kelihatan. Mungkin ada waktu anda letih, kecewa dan hampir berputus asa. Namun, percayalah, setiap ilmu yang dicurahkan tidak pernah sia-sia. Setiap murid yang pernah duduk di hadapan anda membawa sedikit cahaya daripada didikan anda kemanapun mereka melangkah. Ada murid yang berjaya kerana dorongan anda. Ada murid yang bangkit kerana kepercayaan anda. Dan ada murid yang selamat daripada tersasar disebabkan oleh nasihat anda. Guru tidak pernah tahu bila jasanya dikenang, tetapi kenangan itu hidup dalam diam. Dalam kejayaan, dalam akhlak dan dalam doa anak-anak murid yang pernah disentuh hatinya. Dalam dunia yang semakin mencabar, hari ini peranan guru semakin berat. Tetapi di situlah kemuliaannya. Kerana guru bukan sekadar pekerja, guru adalah pembina masa depan. Teruskan melangkah dengan ikhlas. Teruskan mendidik dengan sabar. Teruskan menanam benih kebaikan walaupun belum terlihat hasilnya. Kerana suatu hari nanti akan ada suara yang berkata dengan penuh syukur, "Cikgulah yang mengubah hidup saya menjadi saya lebih baik pada hari ini." Dan ketika itu, segala penat lelah akan terbayar dengan satu rasa yang tidak ternilai, keberkatan dalam berjasa. Akhir kata, terima kasih kepada semua guru-guru, guru-guruku dan guru-guru di seluruh dunia. Jasamu akan terus dikenang bukan hanya oleh muridmu tetapi oleh sebuah generasi.
3: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Syamil dan juga Ernie Zakri dengan tajuk lagunya Goodbye Hello. Kita nak ucapkan goodbye kepada jam yang pertama dan juga kita nak ucapkan hello kepada jam yang baru, okey, iaitu jam yang kedua nanti. Mana-mana anda dalam jam yang berikutnya, ada banyak lagi perkongsian-perkongsian yang bakal kami kongsikan. Contohnya macam abang pakcik apa Lang Dolah ni. Katanya Api dan Awan, hari ni apa tajuk membawang pagi ni? Boleh nak sabar dah ni. Kejap. Untuk kopi bola pagi, nanti kami akan bawakan dalam jam yang berikutnya. Kita surprise dulu topiknya apa. Kalau anda nak cik-cik dengan kami sama seperti Pak Lang Dolah dan juga Abang Salman kita ni, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Untuk kopi bola pagi, anda boleh hubungi kami untuk anda respon komennya 03-287-3203 ataupun 03-287-3203 04.
1: Musim bola sepak ni kita banyak membawang pasal bola sepak.
0: Tapi kita ada juga info-info yang terkini, persidangan khas, mesyuarat khas Sidang DUN pun kita akan kongsikan. Hari ni merupakan hari yang terakhir, dan nanti kami akan bagi tahulah siapa pula tetamu yang akan bersama dengan kita dalam jam yang terakhir nanti. Anda kena terus bersama dalam segmen Teh Tarik Kopi. Kepada yang sedang memandu, hati-hati.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Zed Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat

0: keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya bau lagi kan, pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu, walaupun di announce hari Senin lalu lah kan. Ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan dan implikasinya dari keseluruhan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2.10 seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan tirisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan tu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun, dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat, walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni, menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah, dari segi site itu dapat mengurangkan daripada kami punya kos, dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang, boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
0: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura, disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? 14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? 16 bilion untuk negeri Johor. Untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksima tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? 8.7 bilion ringgit.
0: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT 3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan, operasi LRT 3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan, perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit, termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Selepas whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Utara Selatan E2 di kilometer 273 arah selatan dari nilai ke Bandar Ainsdale, lorong kiri terhalang trafik terkawal. Selain itu, trafik bergerak perlahan dan jagakan kelewatan dan lokasi-lokasi berikut. Trafik sesak di Lebuh Raya Utara Selatan E2 iaitu selepas keluar Plaza Tor Sungai Besi menuju ke pusat bandar. NKVI perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam, diilik perlahan dari Bandar Saujana Putra menuju ke Putra Heights. Dikesas, trafik perlahan di Bukit Limau ke Haikong, juga kewajipan susur Subang. Di Max perlahan dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Sementara itu, di Best Raya perlahan dari Sedang Lama ke KTM Serdang, Jalan Dulang ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Plaza Tor Mais Utara, Selat Satang ke Pusat Bandar, juga Jalan Istana Link ke Jalan Istana. Jangan perlahankan kenderaan semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, Sembang to Send yang pasti menceriakan pagi anda.
5: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
6: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Hai, selamat pagi. Sekarang ini segmen Teh Tarik Kopi O dah berada dalam jam yang kedua. Dalam jam yang kedua ni kami nak hiburkan anda dengan lagu-lagu ini.

aktif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia nyanyian daripada Sisi Iman dengan tajuk lagunya Di Sana Di Sini. Walau di mana juga anda berada, terus dengarkan kami di Selangor FM, gunakan frekuensi 100.9 MHz. Kalau anda ada di luar daripada kawasan Selangor ini, anda boleh gunakan aplikasi RTM Klik secara dalam talian. Walau di mana juga anda berada, anda boleh terus bersama dengan segmen Tertarik KPO. Dan sekarang ini kami nak kongsikan
1: Bio Artist.
0: Hari ini kita nak cerita tentang seorang legenda dandut,
2: Ratu Dangdut.
0: Ratu Dandut lah kan. Ada beliau berkata, percaya dandut tidak perlu bergelik. Siapa tu? Kak Syah jangan gelik sangat tu. Dekat dapur tu elok-elok, tangkang terbalik pula botol kicap tu kan. Okey, penyanyi dandut Emelina menegaskan dia sentiasa menjaga imej dan tidak pernah bergantung kepada aksi gelik ataupun penampilan seksi untuk memikat penonton khabar. Orang di Sembilan kan? Okey, Emelina ataupun Nur Azlina Amir Sharifuddin, sejak awal pembabitan beliau dalam industri seni, dia tidak dia lebih selesa menghiburkan peminat menerusi kekuatan vokal dan kualiti lagu berbanding persembahan yang berlebihan di atas pentas, gelik sampai pinggang turun sampai ke pentas tu kan. Dari dulu beliau memang tak ligat tu bergelik lah. Dia kata, saya suka menghiburkan. Kalau di atas pentas, saya seperti seorang penghibur je.
2: Ini artis kegemaran mak saya ni.
0: Oh ya ke?
2: Disebabkan Emelina, mak saya minat dandut sampai berjangkit dengan saya. Okey, kata beliau, dandut ni sebenarnya tak perlu nak bergelik pun. Lagu-lagu beliau pun sebenarnya bukan lagu gedik tapi sweet. Tapi beliau juga risau sekarang ni dah banyak sangat lagu yang tak ada maksud. Dulu lagu dandut boleh masuk anugerah sebab lirik dan muzik tak merapu.
0: Okey, dan mengulang persepsi masyarakat sering mengaitkan genre dandut dengan aksi gelik, Emelina kata tanggapan itu sudah lama wujud, namun dia lebih memilih untuk mengekalkan identiti tersendirilah. Ada yang nak suka bergelik, ada yang suka campurkan tradisi kan, ada Jawa kan, ada Minang dalam tu. Okey, dan kata Emelina juga, dia tidak pernah menolak elemen hiburan ketika membuat persembahan, namun tetap meletakkan batasan dalam penampilan beliau. Dari dulu lagi orang memang dah cakap kalau dandut je mesti nak gelik. Cuma Emelina cakap ini sahaja tak dia je lah tak suka, tak boleh bergelik. Okey, lagu saya pun tak sesuai untuk bergelik. Saya nak cari kekuatan nyanyian dengan lagu yang baik. Disebabkan itu saya sangat cerewet.
2: Nak joget sikit, nak goyang sikit tu boleh lah, tapi kau nak pakai seksi memang idok lah. Dan dalam pengembangan lain, Emelina meluangkan rasa syukur apabila akhirnya dapat melancarkan single baru berjudul Sayang Memang Sayang.
0: Wow.
2: Pada 19 Jun lalu, selepas 9 tahun tak tampil dengan karya baru. Baru rupanya.
0: Okay.
2: Jadi katanya, mana saya ada, mana ada cerita, tak ada cerita apa-apa pun. Kehidupan saya hanya mengikut keadaan saja, sibuk dengan keluarga dan persembahan pentas. Dan sekarang beliau gembira lagu baru dah pun boleh didengar melalui platform dalam talian. Ada juga pembaharuan selepas 9 tahun tak ada apa-apa produk baru, lagu baru. Okay.
0: Sayang Memang Sayang, nyanyian daripada Kak Lina kita ni. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini mengungguli dalam carta 20 hits di Selangor FM, jangan lupalah untuk undi ataupun hantarkan pencalonan baru. Okay? Yeah. Kepada Kak Lina, kita doakan semoga lagu baru ni mendapat
2: sambutan
0: dan mendapat tempat di hati peminat-peminat. Okay? Jadi itu dia untuk bio artis lepas ini untuk Kopi Bola Pagi. Jangan lupa, kami akan berikan topik kepada anda dan anda perlu respon bersama dengan kami selepas ini di talian WhatsApp ataupun anda boleh hubungi juga di talian 0322873203 ataupun 0322873204. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Hati-hati kepada yang sedang memandu. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dah sampai ke tempat kerja ke tu. Jangan lupa untuk ambil sarapan pagi terlebih dahulu sebelum memulakan aktiviti-aktiviti anda hari ini. Dan pagi ini kita nak mulakan kopi bola pagi.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, sempena FIFA World Cup 2026. Okey, hari ini kita nak ajak anda bersembang bersama dengan kami. Kami berikan topik untuk anda. Dia sama je macam sembang tu, Sen. Tapi dalam sepanjang kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini, kami tukarkan kepada Kopi Bola Pagi. Okey, kita nak update juga kepada anda, iaitu France dan juga
3: Iraq masih lagi dia tulis di sini delay. Masih lagi tertunda disebabkan
1: isu cuaca
3: buruk di sana. Dan juga gambarnya yang dia tulis di sini a severe thunderstorm.
1: Okey, kalau kita tengok di Sukan Plus sekarang ini, menerusi RTM Klik ataupun sebagainya, dah pun bermula grandstand untuk Norway yang akan menentang
3: Senegal.
1: Okey, jadi kita nantikan apakah keputusan penuh, keputusan rasminya. Kami akan kongsikan dari masa ke semasa. Dan dalam Kopi Bola Pagi ini, Piala Dunia bukan je tentang 90 minit permainan tersebut. Aksi-aksi yang kita tengok, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi juga adalah tentang suasana ketika kita menonton dia. Dengan siapa, dekat mana, dengan apa. Ada yang suka tonton perlawanan bola sepak ni sambil mengenakan minuman panas.
3: Betul.
1: Makan jajan ke kan? Kadang-kadang dia nak kena dengan orang istimewa, kawan-kawan ke. Sebab bila tengok bola dengan kawan-kawan ni, baru ada awak bahan saya, saya bahan awak. Itulah cakap dah, kumpulan kau ni tak boleh pergi. Apalah, kau bakar je lah jersey kau tu. Kena ada ayat-ayat bergurau macam tu kan. Okey, ada juga yang sanggup berjaga malam di ruang tamu bersama dengan keluarga. Ada yang lebih suka lepak di restoran mamak dengan kawan-kawan. Dan ada juga yang menonton seorang diri sambil menikmati kopi panas kerana lebih fokus tanpa gangguan. Okey, hari ini kita nak tanya kepada anda, lokasi kegemaran anda bila menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Awan,
3: kalau saya macam biasa, saya suka di rumah.
1: Tapi
3: macam saya pernah kongsi dengan awak minggu lepas sebelum cuti, saya antara, kalau sekiranya perlawanan ataupun game tu berlangsung pada waktu malam, saya akan lebih memilih tidur daripada
1: Okay. So maknanya semangat kesukanan awak belum tentu kuat lagi.
3: Tak kuat.
1: Okay.
3: Tapi kalau macam contoh perlawanan tu berlangsung waktu yang kita boleh tonton, macam contoh macam Liga Malaysia kan.
1: Okay.
3: Tonton di rumah.
1: Okay. Macam saya memang suka menonton di stadium lah.
3: Okay.
1: Tapi yalah, saya pun baru balik daripada message tu. jadi takkan saya nak pergi lagi kan. Tapi dalam macam Piala Dunia FIFA 2026 ni, saya terus terang, saya memang suka menonton secara sendirian
3: di rumah.
1: Bersendiri di rumah untuk saya fokus dengan aksi-aksi, dan saya juga akan pegang tablet saya ni.
3: Okay.
1: Supaya saya macam, ni siapa lah? Best dekat negara dia.
3: Sambil tonton, sambil buat research.
1: Buat research sikit-sikit lah. Tak adalah research power sangat pun. Sikit-sikit lah untuk kita ketahui, Cabo Verde ni negara dia dekat mana. Apa yang ada. Baru saya tahu Cabo Verde ni, kalau kita tengok negara dia, memang banyak pulau. Macam-macam pulau ada dekat sana. Jadi itu dia yang saya suka buat.
3: Tapi rumah tak teman?
1: Rumah saya, saya selalu libatkan dia, ataupun saya selalu tugaskan dia untuk jaga anak.
3: Tak ada goreng nugget ke, sediakan jajan
1: sebelum
3: ke? Sebelum. Okay.
1: Sebelum kau nak masuk bilik tu, kau settlekan dulu ni. Aku kejap lagi, kau tahu kalau aku lapor jadi macam mana kan. Gitulah.
3: Okey, gitu kami berdua. Anda pula bagaimana? Anda layan bola di mana? Okay. Di lokasi mana, bersama-sama siapa?
1: Okey, mungkin ada yang lain daripada lain. Saya suka melayan ataupun menonton bola sepak di sungai. mungkin boleh. Boleh. Kongsikan, kita tak tahu kan. Selera masing-masing.
3: Betul.
1: Ada yang cakap saya suka menonton bola sepak di puncak Gunung Angsi. Oh. Manalah tahu kan, ada yang jenis suka macam gitu. Anda boleh komen bersama dengan kami di talian WhatsAppnya 019-330-4425. Nak hubungi kami pun boleh. 0322873203 ataupun 0322873204. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Itu dia nyanyian daripada Gia Idrawari dengan tajuk lagunya Tramini. 7.51 minit pagi. Kejap lagi kita akan melangkah dalam jam yang berikutnya. Tapi sebelum itu, jom sembang bersama dengan kami dalam
1: Demam Bola Kembali Melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Baik, hantarkan sekarang komen anda dalam Kopi Bola Pagi. Ya, sembang bersama dengan kami, topiknya adalah lokasi kegemaran anda bila menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Ada yang cakap saya suka pergi menonton dekat rumah mak mentua saya. Sebab sebelum menonton tu macam-macam makanan yang akan dihidangkan. Itu Syafiq. Azman dari Shah Alam pula, saya paling suka tengok di restoran Mama Apis. Bila pasukan yang saya sokong jaringkan gol, satu kedai boleh bersorak serentak walaupun tak kenal semua orang, rasa macam satu keluarga besar malam itu. Tapi memang betul, dekat restoran Mamak ni, kalaulah dia tu kadang dia pakai, contoh macam sekarang ni Norway akan Senegal kan,
3: betul,
0: menonton dekat kedai Mamak, walaupun dia pakai baju Norway, kalau Senegal gol, dia pun akan jerit gol juga. Itu yang meriah tu kalau tengok dekat luar ni.
3: Itu yang syoknya. Macam kata Bak, kata Nurul dari Kajang, katanya restoran Mamak jadi pilihan saya. Suasana meriah bila ramai penyokong berkumpul dan sorak berjemaah. Sorak berjemaah tu yang best tu. Selain itu, Faizal dari Seban Jaya katanya di rumah bersama keluarga walaupun minat pasukan yang berbeza, suasana tetap meriah.
0: So dengan keluarga pun best juga kan. Kadang-kadang dia ngenakan alung-alung, ngenakan angah kan. Alah alung, kau bukan tahu pun bola tu. Kau tahu ke ni sepakan apa? Kau tahu ke ni player apa?
3: Offside tu benda.
0: Kan, lepas tu tambah pula dapat pula acu kan, yang kecil ni. Kenapa semua pakai baju merah, lepas tu yang sana pakai baju kuning, dia seorang je pakai warna hitam? Itu referee. Itu referee, jangan dikira.
3: Takkan referee pakai baju sama.
0: Okey, kejap lagi kepada yang nak komen, anda boleh juga hantarkan di live TikTok kita.
3: Boleh.
0: Sebab sekarang ini kita sedang bersiaran langsung di live TikTok. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menyapa. Kita ada Diana, kita ada Mazidah Jeda, kita ada Siti Fatimah Ma, kita ada Lulia dan ramai lagi lah yang menyapa kita di live TikTok ni. Dan kejap lagi kita akan teruskan Kopi Bola Pagi ni dalam jam yang berikutnya. Dan dalam jam yang berikutnya juga, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.